0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad af

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

0: Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.
1: Serial Kitab Tauhid bagian 24 dengan Tauhid Aman Jiwa dan Harta. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tariq bin Asyim radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah disertai sikap kufur terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka hartanya menjadi haram untuk diambil, demikian pula darahnya haram untuk ditumpahkan, dan Allah lah yang akan membalas tulus tidaknya dia mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Melalui hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya haram hukumnya mengambil harta seseorang atau merenggut nyawa seseorang manakala terkumpul pada dirinya dua hal, yaitu pertama, dia telah mengucapkan la ilaha illallah, dan kedua, dia kufur atau ingkar kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Jika kedua hal tersebut ada pada diri seseorang, maka wajib menahan diri dari harta dan jiwanya. Namun jika kedua hal tersebut atau salah satunya tidak ada pada diri seseorang, bukan berarti kita bebas begitu saja secara zalim merampas harta dan merenggut jiwanya. Karena bagaimanapun juga, tindakan zalim adalah keharaman di dalam Islam. Adapun isi hatinya, apakah dia mengimani ikrar kalimat tauhid tersebut ataukah tidak, maka itu urusan dia dengan Allah. Tidak ada urusan kita untuk menilai isi hatinya. Kita hanya bisa menilai yang nampak atau yang zahir dari dirinya. Jika dia menampakkan keislamannya sebagai seorang muslim, maka jiwa dan hartanya terlindungi, haram diganggu. Jika batinnya selaras dengan keislaman yang ditampakkannya secara zahir, maka Allah akan membalasnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun jika sebaliknya, maka dia tergolong munafik di sisi Allah dan dia akan menerima azab di akhirat kelak, sekalipun dia diperlakukan sebagai muslim ketika di dunia. Karena hukum di dunia berdasarkan apa yang nampak secara zahir. Hadis ini sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala adalah di antara hadis yang paling jelas dan lugas dalam menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya tidak cukup hanya sebatas mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai zat yang berkuasa atas segala sesuatu, sebagai zat yang berhak untuk disembah, tapi juga harus disertai dengan pengingkaran terhadap segala sesuatu yang disembah atau diibadahi selain Allah. Percuma saja seseorang mengucapkan la ilaha illallah jika dia masih berdoa kepada penghuni kubur atau masih meminta dan menggantungkan harapannya kepada kerbau, pohon, batu atau keris yang dianggap keramat. Hadis ini juga sekaligus mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan keamanan jiwa dan harta di dunia serta keamanan di akhirat adalah dengan merealisasikan tauhid dalam kehidupan. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Yang pertama, definisi syirik kecil. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksudkan dengan syirik kecil, ma ata fin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Apa yang disebut oleh nas dengan lafaz syirik, lafaznya syirik, wa lam yasil ila haddi syirkil akbar, tapi belum mencapai tingkatan syirik besar.
3: Contoh,
2: man ta'allaqa tamimatan faqad asraka, Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah menserikatkan Allah. Syirik besar, syirik kecil. Gantung jimat. Syirik besar, syirik kecil. Perhatikan, satu saat dia jadi syirik kecil, tapi saat yang lain dia akan bisa jadi syirik besar. Kapan dia syirik kecil? Kalau dia menggantungkan jimat dengan keyakinan jimat ini cuman perantara saja, semuanya hanya Allah. Tapi ketika dia sudah sampai kepada i'tikad, kalau tak ada jimat ini kemarin gimana lah kita? Yang i'tikad masuk. Dari syirik kecil berubah syirik besar, maka menjadilah dia syirik besar dalam definisi yang kedua. Apa jadi definisi kedua dari syirik kecil itu? Kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Setiap wasilah yang mengantarkan kepada syirik besar. Banyak itu wasilah. Sesuatu yang akan mengantar ke syirik besar. Perbedaan syirik besar, syirik kecil, i'tikad. Sedangkan syirik kecil umumnya kadang dalam ucapan, kadang-kadang dalam perbuatan, tapi tidak ada dalam i'tikad. Tapi syirik besar dia dalam i'tikad. Masuknya ya, dalam i'tikad. Ini dalam definisi harus dipahami. Ya. Masuk dalam i'tikad. Contoh, kadang-kadang kita kalau pas apa? Anak sakit kemudian berobat ke dokter. Teman, gimana anakmu kemarin? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Sehat. Kalau tak ada dokter kemarin, kalau tak ada dokter kemarin, mati anak saya. Syirik besar, syirik kecil tuh. Enggak ikhwan, ucapan dia syirik kecil. Dia ucapan aja deh, yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan. Keyakinannya enggak. Orang pak dokter sorenya mati kok. Keyakinannya enggak. Cuman ucapannya, kalau tak ada pak dokter kemarin, mati anak saya. Betulkah dia meyakini bahwa dokter itu menghidupkan, mematikan? Enggak. Ucapannya mengantar dia kepada itu. Jadi yang oh syirik itu syirik besar. Enggak. Tidak ada dalam i'tikadnya. Maka itu dibagi lagi oleh ulama, yang ini dinamakan syirkul khafi. Syirik yang lebih halus, tidak syirik kecil, tapi lebih halus dari syirik kecil. Yang dikatakan oleh para ulama seperti telur semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Susah ingin diketahui kecuali orang yang diberi ilmu, orang belajar, orang dirahmati Allah. Kalau tidak, kita tak belajar. Kadang-kadang bentuknya syirik khafi ini apa dia? Memperindah amalan. Biasanya kita kalau sholat sendirian biasa aja tuh. Kayak orang mau tidur aja. Begitu datang orang, assalamualaikum. Refleks. Kita tak maksud riak. Enggak. Tapi ada gerakan refleks memperbagus sholat kita. Itu bagian dari syirik khafi itu. Tapi ada kafaratnya. Ya. Doa. Biasanya dibaca Rasulullah sebelum salam. Ayat terakhir dibaca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minaz dzambil ladzi la a'lam. Ini kafarat dari syirik khafi. Syirik besar harus tobat tau. Tak bisa baca-baca itu, tobat. Ini dari segi definisi.
3: Soal jawab.
4: Dalam sholat berjamaah, Ustaz, ada orang yang bilang, katanya bila sob dalam berjamaah itu ada anak kecil atau anak yang belum balik, itu memutuskan sob. Apa itu betul, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya.
5: Iya.
4: Baik.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Suryadi tadi ya. Iya. Apakah anak kecil itu memutus shaf dalam salat? Jawabannya tidak. ya, anak kecil tidak memutus shaf dalam sholat. Yang memutus shaf dalam sholat adalah tiang, ya. Adapun manusia dan anak kecil juga sholat, ya, walaupun anak kecil, maka dia termasuk makmum, termasuk makmum dan dihitung makmum, dan dia tidak memutus shaf dalam sholat. Ya, adapun yang mengatakan dia memutus shaf dalam sholat, maka hendaknya mendatangkan dalil, ya, apakah di Al-Quran atau Sunnah bahwa anak kecil itu memutus shaf dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: My favorite.
1: Orang yang sering berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia tobat, tapi kembali berbuat dosa yang sama, kemudian bertobat, sehingga ia merasa tobatnya sulit diterima karena seringnya terjatuh ke dalam dosa yang sama. Salah satu kesalahan, kata para ulama, dalam beristighfar dan bertobat pada Allah Ta'ala, yaitu seorang yang berulang-ulang melakukan dosa, dia putus asa dari rahmat Allah. Maka dari itu para ulama mengatakan, setiap kali seorang terjerumus dalam dosa, maka selalu kembali, maka setiap kali itu pula dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga ada faktor syaitan yang membisiki dia. Kamu dulu dosa, terus tobat, terus dosa lagi, terus tobat lagi, terus dosa lagi, terus tobat lagi. Kamu tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Karena kamu sudah berulang-ulang berbuat dosa itu. Jadi dijadikan manusia putus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu, saya pernah membaca, di antara kesalahan-kesalahan dalam taubat, ada ketika seorang sudah bertaubat, terjerumus kembali ke dalam dosa, dia tidak mau lagi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena dia beranggapan bahwa dosa yang dilakukan tadi itu, ya ini sudah kembali. Dan seakan-akan Allah tidak menerima lagi taubatnya. Ini adalah kesalahan. Ya. Jadi intinya setiap kali seorang berbuat dosa, walaupun dosa itu sama, maka setiap kali itu pula dia kembali dan bertobat pada Allah Ta'ala, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, seorang pelaku dosa itu ada tiga samudra, yang dengan samudra itu membersihkan dia dari dosanya. Yang pertama adalah Bahrut Taubah, samudra taubat, pintu taubat terbuka bagi hamba yang berdosa. Kapan kesempatan taubat tertutup? Ada dua hal. Bagi setiap pribadi, batas taubat itu sebelum ruhnya sampai di kerongkongannya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Dan secara umum bagi seluruh manusia, taubat diterima oleh Allah Ta'ala selama belum sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya. Jadi seorang hamba akan diampuni oleh Allah yang pertama dengan samudra taubat. Yang kedua, samudra istighfar. Dia memperbanyak istighfar, taubat dan istighfar jadi satu. Kemudian yang kedua, yaitu samudra amal-amal kebaikan. Dengan memperbanyak amal kebaikan setelah dia berbuat dosa, maka gantikanlah perbuatan jelek dengan berbuat baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Ikutilah satu perbuatan baik dan dengan ikutlah satu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Dan wasiat Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, idza sa'ta fahsin. Kalau kamu berbuat jelek, maka berbuat baiklah setelah itu. Jadi amal-amal kebaikan. Yang ketiga, samudra yaitu berupa musibah. Ketika seorang diuji oleh Allah dengan musibah yang menimpa dirinya, maka hendaklah dia betul-betul merasapi bahwa musibah yang Allah timpakan kepadanya, baik pada dirinya atau hartanya atau anaknya atau istrinya atau apa saja, itu adalah merupakan samudra ampunan Allah baginya. Karena orang yang ditimpa musibah, kalau dia kembalikan pada Allah, dia bersabar dan dia kembali kepada Allah Ta'ala, dia sabar menerima musibah itu, maka Allah mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga samudra yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim bagi orang yang berbuat dosa. Samudra taubat dan istighfar. Ya. Yang kedua, al-a'mal shalihah, amal-amal kebaikan. Perbanyak amal kebaikan. Dan yang ketiga adalah musibah yang menimpa dirinya ini bagian dari pencucian dirinya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka musibah itu ada hikmahnya. Musibah ada hikmahnya. Mengampuni dosa seorang hamba dan mengangkat derajatnya.
0: Perkenankan kami berbagi. Adab makan. Di antara bukti kesempurnaan ajaran Islam, adanya banyak keterangan hukum di semua aspek kehidupan manusia, termasuk di antaranya penjelasan mengenai adab makan. Kegiatan makan bagi kaum muslimin tidak hanya masalah menghilangkan rasa lapar. Namun lebih dari itu, seorang muslim bisa mendulang banyak pahala dengan mencontoh adab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Seperti apakah adab yang diajarkan syariat ketika makan? Kita simak penjelasan berikut. 1. Makanlah dalam keadaan duduk dan tidak bersandar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak makan dalam keadaan bersandar." Hadis riwayat Bukhari. 2. Kita dianjurkan untuk berjamaah ketika makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berkumpullah kalian ketika menyantap makanan agar kalian mendapat keberkahan makanan itu." Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. 3. Membaca bismillah sebelum makan atau minum. Dan jika lupa, maka membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian hendak makan, maka bacalah basmalah. Jika lupa baca basmalah di awal makan, maka hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 4. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. 5. Tidak meniup makanan atau minuman yang panas. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meniup dalam gelas ketika minum. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. 6. Tidak mencela makanan yang tidak disukai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau berselera, beliau memakannya. Namun jika tidak suka atau tidak berselera, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan, yang seharusnya dilakukan adalah sebaliknya, yaitu memuji makanan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas makanan ini. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada keluarganya, "Adakah lauk?" Jawab mereka, "Di sini tidak ada lauk kecuali cuka." Lalu beliau bersabda, "Sebaik-baik lauk adalah cuka." Hadis riwayat Muslim. 7. Mengambil bagian makanan yang terjatuh dan tidak membuangnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ada makanan kalian yang jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya, kemudian dia makan dan jangan ditinggalkan untuk setan." Hadis riwayat Muslim. 8. Hindari makan berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai tindakan boros dan berlebihan, termasuk dalam makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Makan dan minumlah, namun jangan berlebihan." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf, ayat 31. 9. Dianjurkan untuk menjilat jemari tangan kanan setelah makan. Karena kita tidak tahu, bagian manakah yang berkah? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian selesai makan, hendaknya dia menjilati jari tangan kanannya, karena dia tidak tahu di makanan bagian manakah yang mengandung berkah. Hadis riwayat Muslim. 10. Mensyukuri nikmat setelah makan dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang selesai makan membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadza dan seterusnya, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: Kata ikhlas, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu terambil dari kata kholaso. Kholaso artinya sofa. Kholaso yaitu murni, jernih. Al-ma'u safi, air yang jernih, air yang murni, air yang bersih. Jadi kata keikhlasan dari kholaso. Kemudian ditambah dengan hamzah, hamzatul qata. Di depannya akhlaso yukhlisu, yaitu memurnikan, membersihkan, menjernihkan. Yaitu ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam membawakan tentang definisi al-ikhlas, beliau menyebut bahwa tanawwa'at ibaratul ulama, bahwa ibarat atau ungkapan-ungkapan para ulama tentang definisi dari al-ikhlas, fil ikhlasi was-sidqi wal qasdu wahid. Mereka memberikan gambaran-gambaran definisi tentang keikhlasan, tetapi tujuannya sama. Ada perbedaan-perbedaan, tetapi tujuannya, maknanya, maksudnya adalah satu. Lalu beliau membawakan di antara definisi yang dibawakan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh para ulama tentang apakah keikhlasan itu, di antaranya adalah ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'ati. Bahwa keikhlasan itu adalah mengesakan Allah yang maha benar di dalam tujuan ketika seorang beribadah, ketika seorang melakukan amal ketaatan, tujuannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak untuk yang lainnya. Jadi dia memurnikan, dia mentauhidkan, dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tujuannya, dalam niatnya ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla.
2: Mutiara nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa manusia yang berbahagia? Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis, dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang tadi disebutkan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah. Maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka. Seraya mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Berkaitan dengan alam kubur, arsyatil qiyamah, dan kajian dan setelahnya. "Wa la tahzanu," dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan. Dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa manusia ketika lahir menangis. Pertanda bahwa anak ini dan bayi ini sehat. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya tersenyum ketika mendengar tangisan sang anak. Ibunya gembira, bapaknya gembira, dan orang yang di sekitarnya gembira. Kenapa? Anaknya nangis. Menunjukkan anak ini sehat. Dan orang yang bergembira adalah orang yang ketika malakul maut datang, ketika ajal datang, dalam keadaan dia tersenyum. Kenapa? Karena dia telah mengumpulkan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, di saat waktu-waktu yang sangat menakutkan. Maka datang kabar gembira dari sang malaikat. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman ini, kepada orang-orang yang bertauhid dan beramal saleh, "Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut." Sedih adalah tentunya sesuatu yang ditinggal. Bahwasanya malaikat mengasih tahu, "Janganlah anda bersedih dengan keluarga yang ditinggal. Dan janganlah anda merasa takut dengan kejadian setelahnya." Bahwa apa yang akan dialami dari alam kubur adalah kenikmatan. Dan apa yang akan dialami di arsyatil qiyamah, padang mahsyar, ketika matahari mendekat 1 mil dan manusia semuanya berkeringat, maka mereka pun diberikan keamanan, kedamaian oleh Allah Ta'ala. Dan di saat manusia juga merasa takut dengan dahsyatnya adab neraka, maka mereka pun dapat gembira dari malaikat. "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tuhadun." Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita manusia yang ketika kita lahir, orang-orang mereka adalah tersenyum dan kita dalam keadaan nangis. Dan jadilah kita menjadi orang yang ketika kita meninggal dunia, ketika kita akan dijemput nyawa kita, dalam keadaan kita tersenyum. Kenapa? Karena kita telah membawa amal-amal kebaikan, keimanan, amal saleh. Maka jadilah orang-orang yang mempersiapkan saat-saat yang kita bisa senyum. Apa yang akan menjadikan kita bisa senyum ketika syakratul maut adalah iman, tauhid, dan amal saleh. Dan jadilah orang yang ketika kita meninggal dunia, orang di sekitar kita adalah menangis. Kenapa? Karena merasa kehilangan. Lihatlah kepada hadis yang mulia ini, bahwa baginda Nabi SAW mengatakan, "Khairun nas man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu, wa syarrun nas ma la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu." Baginda Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik orang, orang yang merupakan pilihan Allah, adalah orang yang selalu ditunggu kebaikannya. Sehingga ketika dia itu meninggal dunia, orang merasa kehilangan akan segala kebaikan yang muncul dari orang itu. Dan orang juga merasa was-was kalau di sana tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi kedamaian ketika orang ini hilang, ketika orang ini pergi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sejelek-jelek orang adalah orang yang orang tidak merasa aman dari keburukannya dan tidak diharapkan kebaikannya. Maka ini adalah sejelek-jelek orang. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi menunjukkan bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah barang siapa yang mampu mengumpulkan semua kebaikan dari iman, tauhid dan amal soleh, yang membuat ketika sakaratul maut dia tersenyum dan orang-orang yang di sekitarnya merasa kehilangan dan mereka menangis dengan kepergiannya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.

0: Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: Jaring, jagong ringan, ceng angkringan.
2: Masri!
3: Weh, monggo! Eits, mau kemana bos?
4: Kamar mandi.
3: Ada doanya loh masuk kamar mandi itu. Tak kasih tahu ini.
4: Oh, siap.
3: Ini loh doanya bos. Monggo.

0: Begini Mas Tri, doa masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ulangi sekali lagi ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang pengakuan cinta manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita kenal bersama. Surat Ali Imran ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, umumkan kepada semua orang, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam membuktikan cinta tersebut kepada Allah. Niscaya kalau kamu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa orang yang mengaku mencintai Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling dicintainya. Bahkan di antara para nabi dan para rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah yang paling dekat. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah surat Ali Imran ayat ke-31 ini, ayat ini dikenal di kalangan para ulama dengan istilah ayatul imtihan, ayat yang merupakan penguji, ayat yang merupakan penguji, pengetes. Al-Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini mengatakan, idda'a qawmun mahabbatallahi fa'anzalallahu hadhil ayat. Ada orang-orang yang mengaku mencintai Allah, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menguji benar tidaknya pengakuan cinta mereka. Ayatul imtihan. Siapa saja yang mengaku mencintai Allah harus dites dengan ayat ini. Makanya sudah kita bahas tadi, semua orang bisa mengaku, semua orang bisa berkoar-koar menisbatkan diri kepada Islam, mengatasnamakan perjuangan Islam, mengatasnamakan mencintai Islam. Tapi buktinya, apakah dia mengamalkan Islam sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan kecintaan Allah yang semuanya telah dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau berkata, dan ucapan ini ucapan yang sangat indah untuk menjadikan kita punya patokan dalam menilai pengakuan masing-masing manusia. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli manidda'a mahabbatallahi walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyati fahuwa kadhibun fi da'wahu. Ayat yang agung ini, ayat yang mulia ini merupakan hakim pemutus, merupakan hakim pemutus bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah tapi dia tidak mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, maka dia diputuskan, dihukumi berdusta dalam pengakuannya. tidak diterima, tertolak dalam pengakuannya. Jadi subhanallah, dengan kaidah ini kita gampang beristirahat untuk menilai setiap pengakuan. Setiap orang pasti akan membawakan di hadapan kita tawaran-tawaran Islam yang benar, perjuangan Islam. Inilah amal yang mendekatkan kepada Allah. Oh, ini zikir bisa diampuni, dan seterusnya. Tinggal gampang menilainya, cocokkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya atau tidak? Kalau tidak, maka tertolak. Kalau ada dalilnya, maka kita ikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ka. Ande. Ande.
1: Ini banyak kerusakan-kerusakan yang disebabkan cinta dunia. Yang pertama, kekufuran. Orang akan kafir gara-gara cinta dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Seseorang di pagi hari beriman dan di malam hari, atau di sore hari dia kafir. Lihat di sini Allah memakai Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai kata kerja langsung. Artinya belum berakhir siang sudah kafir. Pagi beriman belum berakhir siangnya sudah kafir. Wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia beriman, belum berakhir malam dia sudah kafir. Dan itu banyak di zaman sekarang. Gara-gara apa? Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Karena dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan secuil dari perkara dunia. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kerusakan dunia. Kerusakan cinta dunia, lalai akan kehidupan akhirat. Ini pasti. Makanya saya berpesan, kalau kita lalai, misalkan baca Quran, Anda bisa khatam sekian kali dalam Ramadan, walhamdulillah, bifadlillah, semua itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bulan Ramadan sampai hari keempat ini belum megang mushaf. Sampai hari keempat Syawal belum megang mushaf. Itu adalah obatnya, yaitu cintakan akhirat. Cintakan akhirat. Karena kerusakan dari kerusakan yang ditimbulkan cinta dunia, lupa akhirat. Lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana yang saya sebut ketika khutbah Idul Fitr. Malam pertama aku meninggalkan sholat malam adalah tatkala malam hari raya. Ini para ikhwah, cintakan akhirat. Dari kerusakan cinta dunia adalah lalai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih." Ini pasti. Siapa yang mencintai dunianya, maka dia akan membahayakan akhiratnya. Adarra di situ fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau. Apabila diletakkan dalam sebuah jawaban syarat, maka menunjukkan kepastian. Siapa yang cinta dunia pasti akan membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratih, akhirata adarra bi dunyah. Kebalikannya, barang siapa yang mencintai akhiratnya pasti akan membahayakan dunianya. Harus diuji dengan kemiskinan, mungkin kekurangan harta, kemudian ketidakcukupan harta, penyakit, harus ada ujiannya karena dia memang mencintai akhirat. Ada seorang salaf ditanya, kenapa para sahabat lebih cinta kepada akhirat dibandingkan dunia? Kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih mencintai kematian dibandingkan kehidupan dunianya? Buktinya, ada seorang sahabat datang kepada seorang raja menyampaikan surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Aslim taslam wa illa atika birijal yuhibbunal hayata minal maut." Wahai raja, masuklah Islam engkau. Niscaya kamu akan selamat. Kalau tidak, aku akan datangkan orang-orang, pasukan yang lebih mencintai kematiannya dibandingkan kehidupannya. Apa sebabnya? Seorang sahabat tersebut menjawab, li'annahu, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ammarul akhirah wa kharrabud dunya. Karena para sahabat Nabi memakmurkan kampung akhiratnya dan merusak kampung dunianya. Mereka di akhirat punya rumah, mereka di akhirat punya istana seperti Abu Bakar dan Abu Hurairah dan Bilal. Mereka di akhirat punya rumah yang terbuat dari berlian seperti Khadijah, memakmurkan akhiratnya dan menghancurkan dunianya. Wajar secara logika, rasio masuk akal. Mereka ingin lebih cepat mati dibandingkan hidup di dunia.

0: Apa?
1: Pakai pakaiannya yang kanan dulu dong, Bos.
0: Oh, kanan dulu.
1: Iya. Terus kalau mau pakai pakaian, itu ada doanya loh, Bos.
0: Ada doanya?
1: Tak kasih tahu yuk.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Monggo.
2: Begini Mas Tri doanya. Doa mengenakan pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Sekali lagi ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Dalil tentang adanya azab kubur juga ada di dalam Al-Quran. Dalil tentang adanya azab kubur selain dari hadis tadi juga ada di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Azza wa Jal tentang Fir'aun dan juga bala tentaranya. Allah mengatakan An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadda al-'adzab. Dan neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan juga bala tentaranya, ya, ghuduwan wa 'ashiyya, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Ini kapan terjadinya? Di alam kubur. Di alam kubur sebelum mereka diazab kelak di hari kiamat. Sekarang dinampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang neraka. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya wa yawma taqumus sa'ah, dan ketika datang hari kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, maka masukkanlah wahai para malaikat ala fir'aun, para pengikut fir'aun, ke dalam azab yang lebih pedih daripada azab sebelumnya. Ini adalah dalil adanya azab kubur dari Al-Qur'an. Dan di sana masih ada lagi, ya, di antaranya adalah firman Allah tentang orang-orang munafik, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Sungguh kami akan mengadab mereka, yaitu orang-orang munafik, dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih besar. Maka sebagian mufassirin seperti At-Tabari menyebutkan diadab dua kali, maksudnya di dunia dan di alam kubur. Di dunia dan di alam kubur, kemudian di hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang besar. Kemudian setelahnya beliau mengatakan innal 'abda idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Setelah itu beliau bercerita sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan seorang yang beriman di akhir hayatnya. Setelah dia menunaikan umurnya di dalam iman dan juga amal saleh, di dalam ketaatan kepada Allah, innal 'abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila sudah menjelang dia terputus dari dunia, wa ikbalin minal akhirah, dan menjelang dia menghadap akhirat. Ya, sebentar lagi dia sudah akan meninggalkan dunia ini. Sudah habis ajalnya. Sudah habis usianya yang sudah Allah tulis untuk dirinya. Akan meninggalkan dunia di belakangnya dan akan menghadap akhirat yang ada di depannya. Menunjukkan bahwasanya orang apabila sudah masuk ke alam kubur berarti sudah masuk ke alam akhirat. Dan dia adalah awwalu manazil akhirah. Ya, kuburan adalah tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat.
4: Soal jawab.
5: Tapi berikutnya Ustaz, bolehkah kita merepotkan orang tua dalam merawat anak kita? Orang tua momong atau menjaga anak kita yang masih kecil karena tinggal berdampingan dengan orang tua. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Jazakumullah khairan para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita kembali kepada definisi berbakti kepada orang tua, adalah semua perkara yang membuat orang tua bahagia, membuat orang tua senang, membuat orang tua bangga, berlapang dada. Ini namanya berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua adalah membuat sedih orang tua, membuat susah orang tua, membuat perasaan orang tua tidak enak, menyinggung perasaan orang tua, atau menjadikan orang tua menangis karena bersedih. Tentu bersedih yang tidak baik. Ya, semua perkara yang mengganggu perasaan orang tua itu namanya durhaka kepada orang tua. Kembali kepada pertanyaan Anda, tatkala orang tua momong anak kita, ya, merawat anak kita, apakah yang seperti ini durhaka? Bisa kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudara, mencintai untuk diri sendiri. Anggaplah kita sebagai orang tua, kita punya anak, kita punya, ya, kita pengen mendapatkan perlakuan seperti apa dari anak kita, ya, apakah kita diberi tugas oleh anak untuk momong cucu? Iya, mungkin diminta anak untuk jaga cucu. Wallahu alam, tentu yang seperti ini tidak menyenangkan, bukan sesuatu yang enak di dalam hati kita, kecuali benar memang orang tua yang minta dan kita tahu perasaan orang tua. Artinya dari ucapannya, dari mimik wajahnya, dari sikapnya kita tahu bahwa memang orang tua mau momong, orang tua mau pegang, orang tua mau jaga. Tentu tidak terus, ya mungkin sesekali. Yang seperti ini wajar, tapi kalau kemudian seakan-akan itu menjadi tugas orang tua untuk menjaga cucunya, seakan-akan ini kewajiban orang tua untuk ya mengasuh atau momong cucunya, tentu yang seperti ini ya sesuatu yang tidak baik untuk orang tua kita. Oleh karenanya perhatikan dengan baik. Pada asalnya kita ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua. Kita ingin membahagiakan orang tua. Tidak ada perkara sedikit pun, sekecil apapun yang bisa mengganggu perasaan orang tua. Kita ingin orang tua bisa bahagia, bisa sehat, kita jaga perasaannya juga demikian, terus berbahagia, itu yang kita inginkan. Ya, jadi terkait dengan momong tadi, silakan Anda bisa praktekkan. Ya, kalau mungkin sekali, ya, memang orang tua senang dengan demikian, ya, silahkan. Tapi kita juga harus tahu bahwa perasaan orang tua lembut, perasaan orang tua sangat halus, ya. Terkadang juga secara ucapan mengatakan, mungkin gak apa-apa saya momong, gak apa-apa saya jaga. Tapi ternyata mungkin perasaan sebenarnya berat misalnya, atau gak enak saja sama anak, karena anak udah biasa memberi orang tua, ya, biasa ngasih uang kepada orang tua, sehingga orang tua punya perasaan, punya beban untuk menjaga atau momong anak tersebut. Maka silakan perhatikan dengan baik, sebisa mungkin jadikan orang tua tersenyum, jadikan orang tua bahagia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
4: Mutiara nasihat.
6: Ucapan terkadang menjadi sumber fitnah. Tasarruf dari seseorang terkadang menjadi sumber fitnah. Oleh sebab itu ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, mereka adalah merupakan guru kita semua. Mereka merupakan suri tauladan bagi kita semua. Bagaimana dalam sejarah mereka? Bagaimana sikap mereka? Sehingga ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan terutama di masa-masa fitnah, ketika mereka diminta fatwa, maka mereka tidak menjawabnya sehingga mereka mengisyaratkan kepada orang-orang yang lebih tua dan lebih alam dari mereka. Karena di sini mengisyaratkan isyarat yang sangat agung yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berupa berdiam, kemudian tidak berkata, tidak beramal, sehingga kita betul-betul mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mari tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan seorang mukmin adalah meninggalkan setiap perkara yang tidak ada maslahat buat agamanya. Dia senantiasa berpikir ketika akan berkata, dia senantiasa berpikir ketika akan beramal. Ikhwat iman yang dirahmati Allah taala. Dan yang paling berbahaya di masa munculnya fitnah, di mana orang berkata dengan seukuran khabar yang sampai kepadanya, dengan seukuran berita yang sampai kepadanya, maka ini adalah sumber kerusakan. Kemudian di antara sumber kecelakaan di masa fitnah, dia berkata dengan semata-mata emosional untuk menjawab, untuk membantah, dan dia tidak melihat maslahatnya. Termasuk sumber kecelakaan, sumber keburukan, dan sumber besarnya fitnah, di mana seseorang berbuat mimbabi rodul fi'il bil fi'il. Seperti kata orang mengatakan melakukan perbuatan dengan alasan balas dendam. Kenapa melakukan ini? Karena saudara kita telah dibeginikan. Kenapa Anda melakukan ini? Karena saudara kita di Palestina melakukan ini, dilakukan begini. Karena orang-orang saudara kita di Irak dilakukan begini, maka saya melakukan ini adalah balas dendam. Atau yang sejenisnya dan yang sejenisnya. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah taala, sebaik-baik amal di masa fitnah adalah orang yang ketika dia berkata, yang ketika dia beramal telah memperhitungkan maslahat yang dia lihat dan telah memperhitungkan mafsadat yang dia prediksi dari apa yang akan dikatakannya dan apa yang akan diperbuatnya.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharaini mislina wa qawmuhuma lana abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ya.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.
1: Ayah

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

0: Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.
1: Bal

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

atau kamu meminta upah kepada mereka, maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: semua kita benar-benar meresapi status kita sebagai hamba, insya Allah hidup ini mudah, hidup ini nyaman, hidup ini tentram, dan ukhuwah Islamnya akan terjalan. Hadirin, yang bikin kita sengsara di dunia ini kan karena kita jadi hamba dunia. Yang bikin kita stres, galau, itu kan karena di otak kita tuh dunia. Hamba itu punya sesuatu atau gak punya sesuatu? Gak punya sesuatu. Kalau kita bisa memahami konsep ini, itu hidupnya lempeng banget. Saya ingin tanya, apabila di sebuah rumah ada pencurian mobil, mobil S-Class hilang, kira-kira yang sedih siapa? Pembantunya atau majikannya? Ada yang pembantunya? Gak mungkin, majikannya. Kenapa pembantunya gak sedih? Karena bukan punya saya, Pak Ustaz. Santai aja. Oh, ini bukan punya saya, kenapa saya harus nangis? Majikan yang bingung, udah kreditan pula, belum lunas. Kalau pembantunya mah santai-santai aja, tukang kebunnya tuh asik aja tuh. Bapak kok gak nangis? Kemarin kan S-Classnya baru hilang. Itu bukan punya saya, Pak Ustaz. Kan begitu. Nah, coba kita resapi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ketika handphone kita hilang, kita galau? Karena kita merasa itu milik kita, bukan milik Allah. Kenapa ketika motor hilang, kita bingungnya setengah mati? Karena kita merasa memiliki. Lupa konsep hamba. Coba kalau kita yakin, saya ini hamba, ini punya Allah. Kontraknya udah habis, Allah ambil lagi. Allah serahkan sama yang lain. Ya udah, tenang aja. Itu aja kok repot, kan begitu hadirin. Jadi simpel aja. Hadirin, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian. Ketika kita dicaci maki orang, kita marah apa enggak? Kita ditunjuk-tunjuk orang, dibodoh-bodohin orang depan mata kita, kita marah apa enggak? Marah. Kenapa kita marah? Karena kita merasa dilecehkan, merasa dihina, harga diri kita dijatuhkan. Betul apa tidak? Saya ingin tanya, pertanyaan kedua simpel aja. Itu harga diri dilecehkan, dihina di dunia apa di akhirat? Di dunia. Bukan dunia lagi yang ada di otak kita. Cuma kalau orientasi kita akhirat, gak akan stres. Uang kita 50 juta dibawa kabur orang, galau tidak hati kita? Galau. Kenapa demikian? Ustaz, simpel Ustaz, uang saya hilang. Saya mau tanya sama Bapak, hilangnya di dunia apa di akhirat? Di dunia. Dunia lagi kan di otak kita. Kita difitnah dan digibahi orang, marah? Marah. Kenapa marah? Karena nama baik saya rusak, Ustaz. Rusaknya di mana, Pak? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Bukan dunia lagi. Itu yang bikin kita stres, itu dunia. Coba kalau orientasi kita jadi hamba Allah, lalu mindset kita akhirat, akankah kita stres? Hadirin yang dirahmati Allah, adakah konsep uang hilang kalau kita pakai kacamata akhirat? Gak ada. Tidak ada konsep uang hilang. Karena apabila uang kita dibawa kabur orang, dia akan bayar. Kalau tidak di dunia, di akhirat, dan itu pasti, dan dia akan bayar dengan pahala. Maka kita tidak akan stres. Karena yang membuat kita stres adalah ketika kita merasa uang kita gak balik. Ketika kita yakin uang itu akan dikembalikan, bahkan dengan bonus, dengan hal yang lebih baik, yaitu pahala, kita akan santai. Kalau kita mindset kita akhirat, kita difitnah dan digibah orang, kenapa Anda harus marah? Bukankah orang yang memfitnah dan menggibahi Anda itu akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat? Kok dikasih pahala marah? Atau kalau dapat transferan duit senang apa enggak? Setiap hari ada orang yang transfer antum 10 juta, senang? Senang. Nah sekarang kenapa ketika ada orang setiap hari kasih transfer pahala kita marah? Kenapa harus stres? Anda stres karena di otak Anda tuh dunia. Anda takut nih, yang Anda dapatkan semua di dunia itu hilang. Itu yang Anda takutkan. Jadi aneh ya manusia ya. Yang mengecewakan mereka selama itu dunia, tapi masih aja setia sama dunia. Yang membuat mereka sakit hati selama ini dunia, tapi masih aja mau jadi budak dunia. Yang membuat mereka galau selama ini itu dunia, tapi masih aja mau jadi hamba dunia. Manusia, oh manusia. Sedangkan Allah
1: yang memberikan mereka semuanya, yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, gak mau jadi hambanya. Kalau kita ingin bahagia, ini konsepnya, adik. Jadilah hamba Allah. Ini gelarnya. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang hamba Allah, Nabi katakan tuba lahu, beruntung dia dan beruntung dia. Inilah gelar yang harus kita renungkan, yang harus kita camkan. Dan gelar ini masih terbuka di hadapan kita. Belum ada kata terlambat. Amalkanlah seluruh perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan.

0: Potret cinta dunia yaitu terlalu bermewah-mewah. Ya? Terlalu bermewah-mewah di dalam segala apapun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menjauhi beberapa makanan-makanan yang enak. Hidup yang nyaman beliau jauhi. Ketika ditanya, kenapa? Inni akhafu an akuna kalladhina qala Allahu lahum wa qarra'ahum adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak mau makanan yang lezat ini? Wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak mau memakai pakaian yang bagus ini, yang lembut ini, yang indah ini, kasur yang nyaman, yang empuk ini? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku sangat takut untuk termasuk dari orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian telah menghilangkan kebaikan nikmat-nikmat kalian di dalam kehidupan kalian di dunia. Kalian sudah rasakan itu semua. Qala Abul Majlis, la yafqidanna aqwamun hasanatin kanat lahum fid dunya fayuqalu lahum adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Seorang tabi'i mengomentari sikap Umar bin Khattab ini, beliau mengatakan, sungguh orang-orang akan hilang kebaikan-kebaikan yang mereka rasakan ketika mereka di dunia, nanti hilang di akhirat, tidak akan mereka rasakan. Dikatakan kepada mereka, adzhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian telah hilangkan kebaikan-kebaikan kalian, sudah kalian rasakan di kehidupan dunia. Maka kadang ada orang terlalu berlebihan, ingin makan nasi goreng, harus ke Jakarta. Nasi goreng. Ingin makan bebek goreng, harus ke Singapura.
1: Makan bebek.
0: Padahal di Singapura gak ada bebek. Terlalu berlebih-lebihan. Ini sikap dari orang-orang yang cinta dunia. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Iyyaka wat-tana'uma fa inna 'ibadallah laysu bil mutana'imin." Jauhi olehmu sikap terlalu berlebih-lebihan mewah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah bukanlah orang yang terlalu berlebih-lebihan mendapatkan nikmat. Makanya kadang sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan kaki tanpa sendal. Kadang Rasulullah SAW kalau seandainya mendapatkan hujan, beliau buka kepalanya agar mendapatkan air hujan, tahu rasanya hujan. Apalagi di situ terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang Rasulullah SAW bahkan lebih sering Rasulullah SAW pergi ke masjid dengan berjalan kaki, terutama sholat Id kemarin, ingin merasakan bagaimana dunia jalan. Ada sebagian orang kadang-kadang jalan ke sini, ke sana naik motor. Tidak mau jalan. Terlalu berlebih-lebihan di dalam mencari dunia.
2: Salah satu di antara kunci aman itu Allah katakan di surat Al-An'am,
3: "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amn wa hum muhtadun."
2: Para ahli tafsir mengatakan aman dalam ayat ini mencakup dua hal. Yang pertama aman dunia, yang kedua aman akhir.

ancaman besar yang mungkin menurut perhitungan dia ini sangat merugikan dunianya. Namun dia merasa aman dan nyaman karena dia punya iman.

0: Ma sayyid.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk mempelajari tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Dan ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya ilmu agama yang pertama kali wajib kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid. Sehingga nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah nikmat tauhid. Dalam surat An-Nahl yang juga disebut dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Karena dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada para hamba. Nikmat rumah, nikmat transportasi, nikmat hujan, dan nikmat-nikmat yang lain. Namun nikmat yang pertama kali Allah sebutkan pada ayat yang kedua adalah nikmat tauhid. An andiru annahu la ilaha illa ana fattaku. Hendaknya kalian memberikan peringatan agar bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian kepada. Dan lawan kata dari tauhid adalah syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita tentang apa itu syirik. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan kamu. Dan syirik menjadi terbagi menjadi tiga. Ada kalanya syirik rububiyah, yaitu tatkala seorang hamba mengakui bahwa di sana ada pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Kadul ada yang berkeyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala ada yang menciptakan, ada yang mengatur alam, ya, seperti dewa-dewa dan sebagainya, maka itu adalah syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Manakala seorang hamba menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah, kepada wali-wali, kepada kuburan-kuburan, kepada jin, ya, minta tolong menyembelih tumbal-tumbal dia kirimkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah hanya khusus untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Yang ketiga adalah ya syirik dalam asma wa sifat, yaitu manakala kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Manakala kita ya mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Allah enggak memiliki nama, Allah enggak memiliki sifat. Ini bahaya. Dari kalangan orang-orang Mu'attilah, dari kalangan Musyabbihah, ini adalah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat berbahaya. Syirik ma'asyiral muslimin adalah dosa yang sangat berbahaya.

0: bahaya. Pertama, dia adalah kedzaliman yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai putraku, wahai anakku, janganlah kamu bersekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Ya. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Syirik pun demikian. Karena dia menempatkan ibadah yang semestinya hanya khusus untuk Allah, dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syirik adalah dosa besar yang paling besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyud dambi a'zam? Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Nabi mengatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara bahaya syirik juga adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertobat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Adapun dosa-dosa selain syirik, Allah akan ampuni bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik? Karena syirik adalah dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling besar. Bagaimana mungkin seorang hamba menyamakan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, disamakan dengan makhluk yang hina, yang penuh kekurangan, kecacatan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala maha pemurah, maha penyayang, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang ketiga di antara bahaya dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus ya amal-amal kebajikan kita sebelumnya. Ludes semuanya. Salat kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita tidak ada gunanya kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terhapus, lenyap. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, ya batal sudah semua amal-amal. Ya, bukankah ini kerugian yang sangat luar biasa wahai saudara? Amal kita yang sudah kita lakukan sejak kecil semuanya ludes, tidak ada artinya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terhapus semuanya. Yang keempat, di antara bahaya perbuatan syirik juga ya, bahwa dosa syirik ya menjadikan pelakunya halal darahnya. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir Quraisy sekalipun mereka mengakui bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tapi mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan dan dampak negatif keburukan-keburukan dosa syirik. Maka saudaraku, mari kita waspada dari perbuatan syirik itu. Caranya bagaimana? Kita belajar ilmu agama. Pelajari ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kita semangat mempelajari ilmu agama. Baca Quran, hadiri majelis-majelis ilmu, perkuat akidah kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang meninggal dunia dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik kepada Allah, dia akan masuk neraka. Maka tauhidmu menentukan nasibmu kelak, dan syirik menentukan nasibmu kelak di akhirat nanti. Ya, oleh karenanya harus kita pahami, kita hidup di dunia ini cuma sebentar, tapi sebentarnya kita di dunia menentukan nanti kita di akhirat, apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka, tergantung bagaimana tauhid kita. Apakah tauhid yang murni ataukah tauhid yang ternodai oleh kesyirikan. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita ya dari perbuatan-perbuatan syirik. Ya, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hukum menggambar tengkorak. Terdapat banyak dalil yang melarang kita menggambar makhluk bernyawa. Ancamannya, orang yang menggambarnya akan diminta untuk memberi ruh kelak di hari kiamat. Dan itu tidak mungkin mampu dia lakukan. Setelah itu, dia akan diazab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang di dunia pernah menggambar-gambar bernyawa, ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari kiamat, dan ia tidak akan bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengadabnya di neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara yang dibolehkan adalah menggambar sesuatu yang tidak bernyawa, seperti pepohonan, gunung, bebatuan, dan semacamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah azza wa jalla berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman, atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana dengan gambar tengkorak? Apakah gambar tengkorak termasuk kategori gambar bernyawa? Gambar tengkorak bukan termasuk gambar bernyawa, karena benda semacam ini dipahami sebagai benda mati. Dalam fatwa Islam dinyatakan, yang zahir bahwa gambar tengkorak tidak termasuk gambar yang haram, karena gambar ini termasuk jenis benda yang tidak bisa hidup, dan tidak dalam bentuk kepala hakiki yang menggambarkan manusia hidup. Fatwa Islam. Lambang orang fasik. Hanya saja ada pertimbangan lain yang menjadi alasan bahwa menggambar tengkorak atau memasang gambar tengkorak termasuk dilarang, karena ini merupakan lambang orang fasik dan orang kafir. Syekh Sulaiman Al-Majid ditanya tentang hukum memakai t-shirt bergambar tengkorak. Jawaban beliau, Alhamdulillahi wahdah wa ba'du. Kami tidak merekomendasikan memakai pakaian semacam ini, yang dikhawatirkan itu menjadi lambang penganut ritual tertentu. Allahu a'lam. Keterangan lain disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Musnid ketika beliau ditanya tentang hukum merchandise yang ada gambar tengkoraknya. Benarkah itu lambang penyembah setan? Jawaban beliau, tengkorak bukan lambang satu-satunya untuk penyembah setan, namun termasuk salah satu lambang yang mereka gunakan, dan menjadi lambang pembunuhan untuk persembahan kepada setan. Karena itu, wajib dilarang menggunakan lambang dan syiar semacam ini di pakaian maupun lainnya, dan dilarang untuk diperdagangkan atau memakainya dalam rangka menjaga generasi dari kontaminasi yang kotor dan pemikiran yang menyimpang. Demikian, Allahu a'lam.
2: Sebab yang lain yang menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat dan ke dalam dosa, kelalaian dan penyimpangan adalah karena su'ut tarbiyah, jeleknya pendidikan yang ada dalam keluarga ataupun di dunia pendidikan yang menjadi tempat mereka belajar dan menuntut ilmu. Ini adalah penyebab di antara sekian penyebab utama yang merusak nilai-nilai keislaman seseorang, karena lingkungan, karena pendidikan yang diperolehnya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia di atas fitrah kesuciannya, di atas fitrah Islam, tetapi dirusak oleh lingkungannya. Pendidikannya yang rusak, lingkungannya yang tidak baik, ini pun akan merusak generasi. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu al-Islam. Fa abawahu, namun kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia menjadi seorang Yahudi, au yunassiranihi au yumajisani, atau menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Karena lingkungan. Maka seorang yang Allah ciptakan di atas tauhid, tetapi karena dia tinggal di tempat kesyirikan, dari keluarga yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka dia pun terjerumus dalam kesyirikan. Ketika dia dilahirkan dalam fitrah taat pada Allah dan Rasulnya, tetapi kemudian karena hidup di lingkungan yang merusaknya, maka dia pun jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama tentang penyebab-penyebab penyimpangan, yaitu lingkungan. Maka dari itu ketika dalam kisah seorang yang membunuh 100 jiwa, 100 nyawa, dia bertanya kepada seorang alim, apakah dia mendapatkan taubat? Maka kata orang alim itu, siapa yang menghalangi engkau dari taubat? Tetapi kata orang alim itu, imtaliq ila ardi kada wa kada, pindahlah engkau, pergilah engkau ke negeri ini dan itu yang disebutkan, disifatkan. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala, karena di situ ada manusia-manusia yang mereka beribadah menyembah Allah Ta'ala. Fa'budillah ma'ahum, maka beribadahlah engkau bersama mereka. Ini menunjukkan lingkungan, pengaruh lingkungan sangat besar. Kemudian kata orang itu, wala tarji' ila ardika, wasiat orang alim itu kepada pelaku maksiat yang membunuh 100 orang ini, 100 jiwa, wala tarji' ila ardika, dan jangan engkau kembali ke negerimu, jangan engkau kembali ke kampungmu. Fa innaha ardu, fa innaha dusu, karena di situ sebagai kampung atau negeri yang jelek, negeri yang buruk.
3: Soal jawab.
4: Ustaz, Anda mau tanya, apakah dosa kita akan diampuni ketika melakukan kesyirikan di masa lalu, baik itu yang masih diingat atau yang sudah terlupakan? Mohon penjelasan Ustaz.
5: Masya Allah, barakallahu fiik. Menarik sekali ini pertanyaannya. Kalau seseorang menyadari bahwa dirinya dulu pernah melakukan kesyirikan, apakah dosanya diampuni? Tidak ada dosa yang tidak berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun dosa itu. Dengan syarat bertaubat, taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang diiringi dengan penyesalan, taubat yang diiringi dengan tekad untuk tidak kembali mengulanginya. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah bila pelakunya belum bertaubat sesaat sebelum ajalnya tiba. Jadi meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat atas perbuatan syiriknya, itulah dosa syirik yang tidak diampuni. Tapi kalau orangnya masih hidup, dia sadar, dia menyesal, dia tinggalkan, dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam serangkaian ayat pada surat Al-Furqan tentang ibadur rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab. Dosa-dosa berat itu, berat pula ancaman siksanya, tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah akan berikan ampunan kepada siapapun yang bertaubat kepadanya. Bertaubat, dan dengan taubat itulah insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan terhadap dosa tersebut. Diingat, tidak diingat, ya Allah, semua dosa kesyirikan, aku bertaubat kepada engkau ya Allah, aku tidak akan ulangi kembali ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Barakallahu fikum.
6: Radio Mutiara Quran AM 11 70 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: My favorite.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya Islam adalah agama yang mulia. Islam dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala akan dimuliakan dan dijayakan. Dan kita tentunya sebagai seorang yang mukmin bangga akan keislaman kita. Kita bangga dengan banyaknya kaum mukminin yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangga dan bahagia karena Allah tabaraka wa taala. Kita tidak ingin akidah kita, keimanan kita digoncangkan oleh faktor-faktor eksternal, oleh orang-orang yang iri hati dan dengki terhadap Islam dan kaum muslimin. Jangan biarkan mereka mengambil kesempatan di tengah-tengah kaum muslimin ditimpa musibah, mereka datang untuk menanamkan keraguan dalam keimanan kaum mukminin tabaraka wa ta'ala. Janganlah kita seperti orang-orang yang dikabarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, wa minan nas may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala di pinggir tepian. Mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam Islam atau beragama Islam namun di atas keraguan. Disebutkan dalam Al-Quran, ya'budullah ala harf. Ya, mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah setengah-setengah, berada di tepian, tidak totalitas. Manakala mereka ditimpa atau diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesejahteraan, diberikan rizki yang melimpah, diberikan kesehatan, mereka merasa tenang atau merasa nyaman beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun manakala mereka ditimpa musibah, ujian dan cobaan, mereka justru berbalik ke belakang. Mereka menganggap beribadah kepada Allah, beragama di atas agama Allah yang lurus, itu sebagai pembawa sial, pembawa nestapa buat mereka. Sehingga manakala mereka ditimpa ujian dan cobaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, mereka justru berbalik ke belakang. Ya, kembali kufur akan nikmat Allah. Berpaling dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi mau beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan kita, akidah kita haruslah totalitas. Jangan sampai kita meletakkan keyakinan dan akidah kita di tepian, sehingga mudah untuk digoncangkan oleh musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala dengan rayuan mereka, dengan senyuman manis mereka, namun dibalik itu mereka berusaha untuk menggiring kaum muslimin ke jalan kesesatan, wali'audzubillah. Tahuilah, orang-orang yang demikian sifatnya, yang hanya beribadah kepada Allah dalam kondisi senang, namun meninggalkan Allah, meninggalkan peribadatan kepada Allah, meninggalkan Islam, meninggalkan keimanan, manakala mereka ditimpa ujian. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang seperti ini sifatnya, mereka hanya akan mendapatkan kerugian di dunia sebelum kerugian yang besar di akhirat kelak. Kenapa? Karena dengan berbaliknya mereka dari keimanan menuju kekufuran, atau yang kita istilahkan dengan kemurtadan, dengan berbaliknya mereka tidak akan menambah nikmat Allah untuk mereka di dunia, tidak akan menambah jatah rizki mereka yang Allah telah tetapkan untuk mereka di dunia, tidak. Namun justru sebaliknya, kelak di akhirat mereka berada dalam kerugian yang sangat besar. Sebelumnya mereka telah mengalami kerugian yang luar biasa di dunia karena mereka telah mengganti keimanan mereka dengan kekufuran. Dzalika huwal khusranul mubin, kata Allah tabaraka wa taala. Itulah kerugian yang nyata, kerugian yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati-hati kita, hati-hati kaum muslimin, khususnya di daerah-daerah yang tertimpa musibah. Semoga Allah menetapkan hati mereka dan kita semua di atas keimanan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, Ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabb-ku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Hukum jual beli burung berkicau. Dalam transaksi jual beli, baik binatang maupun benda lainnya, yang lebih diperhatikan adalah status manfaatnya. Artinya, selama benda itu halal dimanfaatkan, maka dia boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil yang melarang. Para ulama membuat satu kaidah, semua yang boleh dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil. Burung kecil atau ikan hias dimiliki tidak untuk dikonsumsi. Nilai dagingnya sangat tidak sebanding dengan harga belinya. Dia dihadirkan di rumah kita sebagai hiasan, dan ini manfaat mubah. Sahabat Anas bin Malik memiliki seorang adik bernama Abu Umair. Abu Umair punya burung piaraan namanya Lugair. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abu Umair yang sedang menangisi burungnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa, "Wahai Abu Umair, apa yang sedang terjadi dengan burungmu?" Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Abu Umair memelihara dan bermain dengan burung yang dia pelihara. Beliau pun tidak memerintahkan orang tuanya agar melepas burung tersebut. Karena itu, burung termasuk benda halal untuk diperjualbelikan. Kecuali jika burung itu diperintahkan untuk dibunuh seperti burung gagak atau burung hering. Demikian, Allahu a'lam.
2: Kemudian di antara sebab terhalangnya dari hidayah Allah adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah melarang mengikuti hawa nafsu dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah ayat 26 dari surat Sad. Allah berfirman, وَلَا تَتَّبِئِ الْهَوَى فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Niscaya hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. إِنَّ الَّذِينَ يَدِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adabun syadid, bagi mereka adab yang keras. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka telah melupakan hari al-hisab. Karena kecenderungan mengikuti hawa nafsu melalaikan seorang dari yaumul qiyamah. Kecenderungan mengikuti hawa nafsu mengibatkan seorang lupa kepada dirinya, lupa untuk melakukan amal-amal kebaikan yang bermanfaat untuk diri mereka. Ini penyebabnya adalah karena mengikuti hawa nafsu. Adapun orang yang mengikuti atau menahan dirinya dari hawa nafsu, walaupun hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, dia tetap menahannya. Dia tetap berupaya mujahadatun nafs. Dari mengikuti hawa nafsu, maka Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut pertemuannya kepada Allah atau dengan Allah, dengan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga lah tempatnya. Surah An-Nazi'at. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa sih yang dimaksud dengan hawa nafsu itu atau al-hawa? Para ulama menyebutkan hawa nafsu itu ma taridu 'alaika min khawatir wa afkar wa raghabat wa syahwah wa syubhat, yaitu apa yang terlintas dalam hatimu, apa yang terlintas dalam pikiranmu, keinginan-keinginan hawa nafsu, syubhat maupun syahwat. Apabila seorang mengendalikan diri dari itu semuanya, dari mengikuti lintasan-lintasan yang melintasi pikirannya atau hatinya yang bertentangan dengan agama Allah dan Rasulnya, maka dialah yang selamat. Ketika dia menahan, dia mujahadatun nafs. Dan orang mujahadatun nafs akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan jalan keluar yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, maka kami akan bukakan baginya jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik.

0: Ka Ande Ande Ande
1: Di sana ada mazhab-mazhab yang batil tentang neraka jahannam. Mazhab yang pertama adalah mazhab Jahmiyah, yang mereka mengatakan bahwasanya neraka jahannam faniyah. Demikian juga surga fani, artinya neraka dan surga tidak abadi, tidak kekal. Neraka akan sirna dan surga pun akan sirna. Dalil mereka apa? Ya, sampai sekarang pun ada buku seperti ternyata akhirat tidak kekal. Ini buku yang berbahaya. Ini pemikiran Jahmiyah. Kalau akhirat tidak kekal, seorang ya sudah saya bermaksiat sajalah. Kalaupun diadab cuma sebentar, tidak kekal. Habis itu hilang. Sehingga timbul rasa tidak takut kepada neraka jahannam. Namun akidah yang benar bahwasanya neraka jahannam adalah azab yang kekal dan surga merupakan kenikmatan yang kekal. Mereka ahlul bidah, mereka berdalil, kata mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-awwal wal akhir. Yang abadi satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum menyatakan surga dan neraka abadi, berarti antum mentasybih Allah dengan apa? Dengan surga dan neraka. Paham syubhatnya? Kita bilang tidak jadi masalah. Karena pada hakikatnya bagaimanapun juga Allah berbeda, keabadian Allah berbeda dengan keabadian neraka dan surga. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh permulaan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya berbeda dengan makhluk. Makhluk dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Neraka dahulunya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga juga dahulunya tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni neraka dan surga manusia dahulu juga tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini sudah berbeda antara keabadian Allah dengan keabadian makhluk. Keabadian Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh permulaan. Oleh karenanya ada istilah yang mengatakan Allah itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Dan Allah tetap akan ada meskipun kalimat tidak ada sudah tidak ada. Yang kedua, bahwasanya keabadian neraka, surga dan penghuninya adalah keabadian yang bukan lidzatihi, tetapi karena Allah yang mengabadikan. Ini menunjukkan perbedaan antara keabadian Allah Subhanahu wa taala dengan keabadian makhluk. Oleh karenanya tidak menghalangi untuk kita menyatakan dan tidak dikatakan bahwa ini tasbih. Kalaupun dikatakan ini tasbih, kita katakan tasbih yang boleh. Karena ada tasbih yang boleh dan ada tasbih yang tidak boleh. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah neraka dan surga abadi selamanya. Kemudian di antara pemahaman yang keliru tentang surga atau tentang neraka adalah pemahaman orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka menyatakan orang yang sudah masuk neraka tidak bakalan keluar. Tidak ada namanya pencucian, diazab di neraka, kemudian akhirnya dikeluarkan, dicuci dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kata mereka, sekali masuk dalam cemplung dalam neraka tidak bakalan keluar. Oleh karenanya akidah ini dibangun atas akidah mereka bahwasanya pelaku dosa besar kafir. Kata mereka, orang pelaku dosa besar sama saja dengan orang-orang kafir, sama-sama kekal dalam neraka jahannam, tidak akan keluar. Berbeda dengan akidah Ahlussunnah berdasarkan dalil yang banyak, ya nanti akan kita juga sebutkan tatkala kita berbicara tentang surga, bahwasanya ada penghuni neraka jahannam, penghuni neraka yang dikenal jahannamiyun, yang hangus kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan dalam surga setelah mereka mendapatkan syafaat ya untuk dikeluarkan dari neraka jahannam. Kemudian keyakinan yang keliru tentang azab neraka jahannam juga adalah keyakinan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, mereka sadar bahwasanya mereka akan diazab. Orang-orang Yahudi sadar bahwasanya mereka akan diazab, tapi kata mereka, kita hanya diazab sebentar. Sudah tahu diazab tapi masih ngayal. Kata dia, diazab enggak jadi masalah, yang penting cuma sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kata mereka, neraka tidak akan membakar kami kecuali hanya hari-hari tertentu. Ada yang mengatakan sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, bahwasanya mereka berkata kita cuma diazab di neraka cuma 40 hari. Berapa hari? Cuma sebulan lebih 10 hari sebentar. Padahal kita tidak tahu sehari berapa. Taruhlah cuma 40 hari. Satu hari berapa tahun? 1000 tahun. itu sudah lama. Berarti 40 ribu tahun tidak sebentar, itu lama. Kalaupun 40 ribu tahun, ternyata tidak, orang-orang Yahudi dan Nasrani akan diazab dengan secara kekal selama-lamanya. Mereka mengatakan, kenapa 40 hari? Karena 40 hari tersebut kami pernah keliru nenek moyang kami. Nenek moyang kami, tatkala ditinggal Nabi Musa alaihissalam, mereka menyembah sapi. Itulah kesalahan yang Allah akan cuci kami di neraka jahanam 40 hari saja. Setelah itu kita masuk surga, kata mereka. Dalam riwayat yang lainnya, mereka berkata bahwasanya Allah hanya akan mengazab kami selama 40 hari. Dan setelah neraka memakan dosa-dosa kami, nada munadin, maka akan ada seorang yang berseru atau suara yang menyeru, akhriju kulla makhtunin min waladi bani Israel, keluarkan dari neraka jahanam seluruh keturunan bani Israel yang disunat. Oleh karenanya kata orang-orang Yahudi, itulah kenapa kami disuruh sunat, supaya bisa keluar dari neraka jahanam. Karena disebutkan akan ada suara yang menyeru, keluarkan seluruh keturunan bani Israel yang disunat. Ya, kalau enggak sunat bahaya, tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Ini keyakinan batil dari orang-orang Yahudi. Di antara keyakinan yang batil tentang neraka adalah keyakinan Ibnu Arabi, pimpinan Ittihadiyah, Hululiyah, Wahdatul Wujud, Manunggaling Kawula Gusti. Dia menyatakan bahwasanya, ini pemikiran yang sangat aneh. Dia menyatakan apa? Bahwasanya benar, seorang akan diazab dalam neraka jahanam. Akan tetapi lama-kelamaan dia terbiasa dengan azab tersebut. Lama-lama dia merasa lezat dengan

0: My favorite.
1: Oleh karenanya yang paling parah hukumannya adalah orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang-orang munafik di derajat yang paling dasar dari neraka jahanam. Kenapa? Karena orang-orang munafik mereka adalah orang-orang kafir, akan tapi mereka mendustai Allah dan kaum mukminin, mendustai Allah Rasulnya dan kaum mukminin. Mereka menampakkan Islam, akan tapi abtanul kufur, dalam hati mereka mereka menyembunyikan kekufuran. Terutama orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat indahnya Islam, mereka melihat bagaimana Allah menolong Nabi dan para pengikutnya dan para sahabat, akan tetapi mereka tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah sehingga mereka diazab, ya, mereka telah melakukan dua kesalahan. Pertama, kesalahan pertama kufur kepada Allah. Kesalahan kedua, berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, bahkan Allah yang akan menipu mereka. Akhirnya di akhirat kelak mereka disiksa pada neraka jahanam yang paling dasar. Di antara bentuk siksaan yang dirasakan oleh penghuni neraka sebagaimana Allah sebutkan bahwasanya kulit-kulit mereka akan gosong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhukul adab." Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Setiap kali ya masak kulit-kulit mereka, kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Jadi gosong diganti oleh Allah, setiap gosong diperbarui lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah azab mereka tidak pernah selesai. Di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka adalah as-sahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud." Adapun orang-orang yang kafir dibuatkan oleh Allah pakaian yang terbuat dari api, kemudian ditumpahkan di atas kepala mereka air yang sangat panas yang mendidih. Yusharu bihi, terlilitlah, terhancur-hancurlah, berkeping-keping apa yang terdapat dalam perut mereka, dan kulit-kulit mereka pun menjadi masa. As-sahar maksudnya ya dihancurkan oleh Allah tatkala mereka minum air tersebut, maka hancurlah isi perut mereka. Ini salah satu bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka. Di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka adalah al-lafhu, itu ditampar tapi yang menampar adalah api neraka jahanam, dibakar wajah mereka. Allah mengkhususkan menyebutkan tentang wajah karena wajah merupakan tempat atau bagian tubuh yang sangat mulia. Maka pada hari tersebut Allah akan hinakan mereka, bahkan Allah akan yang membelenggu mereka, kaki-kaki mereka dibelenggu, tangan mereka dibelenggu. Disebutkan bahwasanya kaki mereka dibelenggu dari belakang sampai ke atas, dilipat oleh Allah sampai ke atas, dan tangan mereka dibelenggu sehingga wajah mereka ditampar, dibakar oleh api, dan mereka tidak bisa membela sama sekali sebagai bentuk penghinaan. Karena wajah merupakan bagian tubuh yang mulia, pada hari kiamat kelak orang-orang kafir akan dihinakan wajah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ja'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar." Adapun orang-orang yang membawa keburukan dan dosa, maka akan disungkurkan wajah mereka di neraka jahannam. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihimun nar." Kalau seandainya orang-orang kafir mereka mengetahui bahwasanya akan datang suatu hari di mana mereka tidak mampu untuk menghalangi neraka jahannam yang datang membakar wajah-wajah mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun." Maka api akan membakar wajah mereka, menampar wajah mereka. Api neraka jahanam membakar wajah mereka, wa hum fiha kalihun, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa seperti orang cacat. Pasrah, wajah mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk siksaan yang Allah berikan kepada mereka, digeret, mereka digeret di neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim, dhuku massa saqar." Sungguhnya orang-orang kafir mereka berada di dalam kesesatan dalam neraka jahannam. "Yauma yushabuna finnar," di mana mereka digeret wajah-wajah mereka di atas neraka

0: Jahannam. Sekali lagi, ini ada bentuk penghinaan terhadap mereka, di mana di antara bagian tubuh yang menjadi konsentrasi siksaan adalah wajah mereka. Dibakar dan digeret, ini wajah mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka dibuat menjadi hitam. Kembali lagi Allah berbicara tentang wajah. Ya, karena itulah bagian tubuh yang sangat mulia. Allah konsentrasikan siksaan pada wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Hari di mana ada wajah-wajah yang putih, yang bersinar, dan ada wajah-wajah yang hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang hitam wajah-wajah mereka, dikatakan, kenapa kalian kafir setelah iman kalian? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Silakan kalian merasakan azab akibat kekafiran kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal ladzina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ukshiyat wujuhum qit'an minal layli mudhlima ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir, ya, tarhaquhum dhillah, mereka akan diliputi dengan kehinaan. Ka'annama ukshiyat wujuhum qit'an minal layli mudhlima, seakan-akan wajah mereka itu seperti potongan malam. Jadi hitamnya benar-benar hitam legam, seperti malam yang dipotong kemudian ditempelkan di wajah mereka. Benar-benar hitam, ya. Entah karena gosong, karena dibakar, atau karena apa, yang jelas wajah mereka dibuat hitam oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka diazab dan mereka tidak mati-mati. Di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka, datangnya neraka api dari segala penjuru, dari atas, dari bawah, dari kanan, dan dari kiri. Terutama orang-orang kafir yang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ahatat bihi khati'atuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Tatkala orang-orang Yahudi mengatakan kami akan masuk surga, orang-orang Nasrani mengatakan kami akan masuk surga, maka Allah mengatakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Tidak, orang yang melakukan dosa dan dosanya telah meliputi dia seluruhnya. Kebaikannya sirna semua karena dosanya telah meliputi dia, berbagai macam dosa. Sebagian ulama mengatakan dosa di sini maksudnya kekufuran, karena kekufuran dan kesyirikanlah yang menghilangkan seluruh kebaikan. Maka balasannya pun di akhirat demikian, akan datang api neraka jahannam meliputi mereka dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari atas, dan dari bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka mihad, sebagian ahli tafsir mengatakan, yaitu bahwasanya ada azab yang turun, yang datang dari bawah, itu disebut dengan mihad. Wa min fawqihim ghawash, dan azab yang turun dari atas, api yang membakar dari atas, disebut dengan ghawash. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yakshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Hari di mana azab akan meliputi mereka dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dhulal adalah neraka api yang bertumpuk-tumpuk. Kata Allah, bagi mereka dari atas mereka api yang bertumpuk-tumpuk yang akan mengenai bagian atas tubuh mereka. Wa min tahtihim dhulal, demikian juga api yang datang bertubi-tubi dari bawah, ya, membakar mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna jahannama lamuhithatun bil kafirin. Dan sungguhnya neraka jahannam akan meliputi orang-orang kafir. Jadi ikhwan, mereka dibakar bukan hanya sebagian tubuh, tapi seluruhnya dan dari segala arah. Diliputi oleh, seakan-akan mereka tenggelam dalam lautan api. Dan ini model siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Di antara bentuk siksaan yang Allah berikan kepada mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla la yumbadanna fil hutama." وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ. Tahukah kalian apa itu neraka al-hutama? نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ, neraka api yang dipanaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Api sudah panas, dipanaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. أَلَّتِي تَطَّلِيُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ, yang sampai membakar jantung-jantung mereka. Jadi bukan hanya bagian luar yang dibakar, karenanya tubuh mereka dijadikan besar agar api tersebut bisa masuk seluruhnya dalam tubuh mereka, agar mereka merasakan azab. Jantung mereka dibakar dalam keadaan mereka hidup dan tidak mati. Di antara bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah quyudu ahli naru aglaluha, yaitu belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang digunakan untuk menyiksa penghuni neraka Jahannam. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kata Allah, telah kami siapkan bagi orang-orang kafir salasil, rantai-rantai, aglal, aglalan, yaitu belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan neraka Jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnal aglala fi a'naqil ladina kafaru. Kami jadikan belenggu-belenggu di leher-leher orang-orang kafir. Disebutkan kaki mereka, seperti saya sebutkan tadi, kaki mereka dilipat ke atas, tangan mereka dibelenggu, digabungkan antara kaki di leher dan tangan mereka, kemudian diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belenggu. Idil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Tatkala belenggu berada di leher-leher mereka, kaki dan tangan mereka dibelenggu, kemudian digeret wajah-wajah mereka dengan rantai oleh para malaikat. Khudhuhu faghulluh thumma jahima sallu. Ya, siksalah dia dan belenggulah dia. Kemudian masukkanlah ke dalam neraka Jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala.
1: Hukum jual beli koroto. Dalam masalah halal haram dari objek transaksi, terdapat kaidah yang menyatakan semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan kecuali jika ada dalil. Kaidah sekaligus menjadi penjelasan untuk hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan sesuatu, Dia haramkan uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kroto termasuk benda yang fungsi utamanya untuk pakan burung, bukan untuk dikonsumsi. Sehingga, orang yang budidaya kroto atau melakukan transaksi kroto, bisa kita pastikan tujuannya adalah untuk diberikan ke burung dan bukan untuk dikonsumsi manusia. Dengan demikian, kroto termasuk benda yang manfaatnya halal. Karena manfaatnya halal, hukum asalnya boleh diperjualbelikan. Sebagaimana keterangan dalam ensiklopedia fikih, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengatakan, bolehnya menjual lintah karena orang butuh untuk pengobatan dengan menghisap darah. Ulama Hambali menegaskan, boleh menjual ulat untuk umpan memancing ikan. Terdapat kaidah umum yang disampaikan Al-Haskafi tentang jual-beli hasyarat atau hewan kecil. Al-Haskafi, salah satu ulama Hanafiyah, membuat batasan untuk jual-beli hasyarat. Dia menyatakan, boleh menjual hasyarat kembali pada adanya unsur manfaat. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah.
0: Di antara sifat-sifat wanita yang soleha, istri yang soleha, sifat yang pertama yaitu segera menyahut dan hadir apabila dipanggil oleh suami untuk diajak berhubungan. Ini sifat yang penting. Jangan ditunda-tunda karena masalah hasrat. Para lelaki tidak menerima penundaan, harus segera. Terlebih-lebih lagi banyak dalil yang menegaskan akan hal ini. Seperti Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya jika seorang laki memanggil istrinya, mengajak istrinya untuk pergi ke ranjang, maka harus dia penuhi panggilan tersebut. Bahkan kata Nabi SAW, wa in kanat alal qatab, meskipun sang wanita sedang berada di atas onta, lagi hendak mau bersafar, tahu-tahu suaminya berubah pikiran, dipanggil dulu ke kamar, maka harus turun dari ontanya dan taat kepada suaminya. Jangan ditunda-tunda. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang wanita sedang bakar roti. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan meskipun rotinya terbakar, meskipun rotinya hangus, tidak apa-apa, mubazir, tetapi ada maslahat yang lebih besar, harus dia taati. Ini penegasan bahwasanya kewajiban memenuhi hasrat suami, kewajiban yang harus segera dikerjakan. Ini sangat penting. Karena di antara tujuan dari menikah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan. Jika sang suami kemudian hasratnya tertunda, maka akan menjadi beban di benaknya dan menjadi pikiran yang menggelisahkannya. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutnya dalam hadis
2: Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, kemudian istrinya tersebut menolak, akhirnya fabata qadban, maka sang suami pun tidur malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat istrinya sampai pagi hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada wanita yang seperti ini. Dan tentunya kita tidak ingin seorang wanita, seorang istri tidak ingin jadi istri yang terlaknat gara-gara tidak memenuhi hasrat suaminya.
3: Soal jawab.
4: Apakah ketika kita meninggal saat bekerja atau bekerja sebagai PNS, apakah mati, termasuk mati syahid atau tidak, Ustaz?
5: Apakah ketika meninggal ketika bekerja sebagai PNS, apakah mati syahid atau tidak? Mati syahid itu, wahai saudaraku, orang yang mati berperang di jalan Allah, itu satu. Atau mati ketika dia membela hak-haknya, membela yang hak, yang benar. Atau juga disebutkan di dalam hadis-hadis, orang-orang yang mendapatkan pahala mati syahid itu seperti orang yang mati tenggelam, mati terbakar, karena sakit perut, mati wanita yang mati atau wafat ketika melahirkan atau nifas, ya, orang sakit perut juga, ya. Nah, itu mendapatkan pahala syahid. Bagaimana dikatakan seseorang itu syahid? Apabila dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pekerjaannya itu murni pekerjaan dunia, ya, tidak dikatakan mati syahid, ya. Tapi kalau dia bekerja untuk agama Allah lalu meninggal dia dalam usaha menegakkan agama Allah, insyaallah mudah-mudahan dia syahid. Tapi kalau dia meninggal berdagang, berniaga, atau juga sebagai seorang karyawan, atau juga pegawai dalam urusan-urusan dunia, maka tentu tidak bisa kita katakan dia sebagai mati syahid, ya. Jadi harus jelas batasan-batasan mati syahid itu. Tapi insya Allah, hai saudaraku, bisa jadi Anda hanya mati atau meninggal di meja kerja atau sebagai seorang pegawai, tapi Anda juga mendapatkan pahala mati syahid. Bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, orang yang bercita-cita selalu berdoa dan berharap untuk bisa mendapatkan syahid di jalan Allah, sekalipun dia wafat di tempat tidurnya, insyaallah dia juga mendapatkan pahala syahid. Khalid bin Walid, seumur hidupnya dia berperang mencari mati syahid di jalan, di medan perang. Akhirnya matinya di mana? Di tempat tidur. Tapi karena cita-cita, keinginan, harapan, insyaallah beliau juga mendapatkan pahala syahid. Jadi niat itu penting. Kenapa? Karena seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim. Maka sekalipun Anda pegawai negeri, tetaplah bercita-cita menjadi hamba Allah yang taat, bertakwa, berakhlak mulia, selalu membela kebenaran, menegakkan keadilan, dan berharap mendapatkan mati syahid di jalan Allah. Sekalipun mati di tempat duduk, mati di tempat tidur, mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala syahid. Allahu a'lam.
6: بسم الله الرحمن الرحيم

Apakah boleh kita memberi uang tips kepada orang yang sudah mendapat gaji, misalnya memberi uang tips kepada Pak RT atau selainnya, Pak RT, Pak RW, kepala desa, bupati, kemudian apa namanya gubernur, kemudian menteri, kemudian anggota dewan sampai presiden, itu pejabat negara. Dan Rasulullah mengatakan, ya, hadiyatul ummal, apa? Hadiyatul ummal riswah. Punya seperti ini ya. Hadiyatul ummal hulul, ya begitu pas. Ya, uang hadiah yang diberikan kepada para pejabat adalah hulul. Hulul itu ya kalau bahasa sekarang apa? Gratifikasi. Tak boleh. Kan sudah ada di zamannya Nabi itu. Ceritanya begini. Ya cerita lagi akhirnya. Pada waktu itu ada seorang sahabat Nabi, ada orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk memungut apa? Zakat, bukan pajak, zakat. Orang-orang yang dipungut zakatnya ini berkata, ini zakat kami, tolong sampaikan ke Nabi untuk baitul mal kaum muslimin, atau untuk Nabi lah, intinya nanti Nabi yang mengurus. Adapun ini dari kami pribadi untukmu. Kemudian dia pulang. Otomatis kalau orang yang ditarik zakatnya banyak kan dapat tips banyak itu. Datangkan Nabi, ya Rasulullah, ini zakatnya kaum muslimin, adapun ini untukku, ya Rasulullah. Marah Rasulullah pidato di depan manusia, ayuhan nas, wahai manusia, sekiranya orang ini duduk di rumahnya, apakah orang-orang memberinya? Tidak boleh. Hadiyatul ummal ghulul, ya, memberi uang kepada pejabat pemegang kebijakan termasuk ghulul, ya, pemberian yang dilarang atau penarikan uang yang dilarang, maka ini tidak diperbolehkan, apalagi itu pejabat negara yang langsung di bawah struktur pemerintah, ya kan, RT, RW atau apa, kepala desa atau lurah. Jadi jangan, karena mereka sudah dapat gaji, misalnya ngurus KTP, ya kan gitu ya. Kalau di desa kan ke RW, ke RT dulu itu, minta tanda tangan RT. Kalau di RT ke RW, setelah RW ke kades, setelah kades ke kecamatan, banyak sekali itu. Kalau di desa, nggak tahu kalau di kota. Kalau di desa seperti itu, sampai sekarang kan saya jadi orang desa, ya, ngurusnya ya kayak gitu itu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ngomongnya kita pas-pasan aja, Pak RT ngapunten, gimana biaya administrasinya ini? Oh ini itu 5.000 misalnya, kalau ya sudah bayar 5.000. Jangan kasih 50.000. Tidak boleh. Ya. Kenapa enggak boleh? Ya, ada dalilnya juga, enggak boleh. Itu menutup pintu bahaya. Kalau dibuka bahaya. Orang akan menyalahgunakan wewenangnya nanti. Kedepannya akan seperti itu kalau dibuka. Ya, jangan. Kecuali kalau orang itu kerja untuk dirinya sendiri, itu seorang dia bekerja, terus kita kasihan sama dia ini, kita kasih gaji sesuai dengan harga normal, terus itu kita lebihkan, boleh enggak? Enggak apa-apa kalau itu.

0: Para nasihat.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir." Ikhwani fi din, azakumullah. Ini adalah ayat yang sangat agung. Ayat yang sangat mulia. Juga memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insan." Kami perintahkan kepada manusia, semua manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ikhwani fi din, azakumullah. Seandainya tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka secara fitrah

0: secara naluri kita harus berbuat baik kepada kedua-duanya. Bagaimana tidak? Mereka telah merawat kita. Mereka telah membesarkan kita. Kebaikan-kebaikan mereka kepada kita begitu banyak. Maka meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka fitrah sudah menuntut kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu bagaimanakah jika fitrah menuntut kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian Allah juga memerintahkan? Ini adalah semakin kuat bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ingat ikhwani fiddin azakumullah, bahwa orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya pun tidak akan berbakti kepadanya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua itu tidak pernah putus. Sampai kita meninggal dunia, baru berbakti itu akan putus. Meskipun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, berbakti kepada mereka pun tidak pernah putus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn." Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hamalathu ummuhu, ia dikandung oleh ibunya. Penderitaan di saat ibu di saat seorang wanita mengandung anaknya ini tidak dirasakan oleh orang, tidak dirasakan oleh suaminya. Penderitaan ini secara khusus dia merasakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala secara khusus menjelaskan hamalathu ummuh, dia dikandung oleh ibunya, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Coba ikhwani fiddin azakumullah, kita semua mengetahui bagaimana lelahnya seorang wanita ketika ia hamil. Ya, berdiri dia tidak enak, duduk tidak enak, jalan tidak enak, tidur tidak enak, semua tidak enak. Makanya Allah mengatakan wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Lalu setelah penderitaannya ini, penderitaan yang luar biasa dirasakan oleh seorang wanita, maka begitu dia punya anak, anak ini besar, kemudian dia durhaka kepada ibunya, tidak mau berbakti kepada ibunya, bagaimanakah besar dosanya? Ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ia dikandung oleh ibunya kelemahan di atas kelemahan. Tidak sampai di sana, belum lagi penderitaan itu selesai, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa fisaluhu fi amain. Ya, kemudian dia menyapih, menyusui dan menyapih anaknya fi amain, dalam jangka 2 tahun. Jadi sering kita melihat ketika seorang ibu, ya, dia sedang makan, kemudian anaknya menangis minta disusui, dia susui dulu anaknya, ya, sampai kadang-kadang nasi yang apa yang dimakannya tadi itu sudah tidak enak lagi dimakan, rasanya sudah berubah, kemudian nasinya sudah keras, ya, namun dia tetap dia makannya. Demikianlah penderitaan, rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ya, masa ibu yang telah menderita mengandung kita di dalam perutnya 9 bulan, ya, setelah itu kita disusui selama 2 tahun, ya, masa keberatan hanya sekedar mengangkat tangan kemudian mengatakan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian lihat ikhwani fiddin azakumullah, kadang-kadang ketika dia tidurnya anaknya nangis, ya, minta disusui, dia bangun, dia susui anaknya. Kalau kita mana kita mau bangun, ya, bahkan kadang-kadang kita sebagai suami kadang-kadang marah ketika anak itu menangis, ya, kita tidak tahan kadang-kadang, ya, tapi dia dengan sabar diambil anak itu, digendong, dibawa keluar supaya jangan suaminya terganggu, ya. La ilaha illallah, ini penderitaan yang luar biasa, ya. Kita menggendong anak itu mungkin sejam saja kita tidak tahan, ya, namun dia sabar, biar malam-malam Jagain dong anaknya sendirian. Semua orang sudah tidur nyenyak, dia gendong anaknya kesana kemari, ya, dengan sabar. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ibu yang seperti ini penderitaannya, dia adalah berhak untuk kita doakan setiap saat, ya, di mana saja kita ingat, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Namun kadang-kadang kita sering lupa kepada ibu yang mengandung kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ia dikandung oleh ibunya kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amain. Dia disusui sampai disapi selama 2 tahun. Kemudian kata Allah, washkurli anishkurli. Bersyukurlah kepadaku. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah umum. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita seorang mukmin, orang yang beriman, yang mengenal hak kedua orang tua. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wali walidai. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ya, karena mereka, hak mereka adalah sangat besar, sehingga Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya, kepada kedua orang tua. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat yang tadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan haknya, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ini adalah hak Allah. Kemudian, wabilwalidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini hak orang tua. Di sini juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anishkurli. Berterima kasihlah kepadaku. Berterima kasihlah kepada Allah. Kemudian setelah itu, waliwalidaik. Dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ya. Ilayyal masir. Kepadakulah kalian akan kembali.
1: Suratul Hujurat.
2: Al-Hujurat.
3: Surat Al-Hujurat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Mujadilah. Dinamai Al-Hujurat atau kamar-kamar, diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat 4 surat ini. Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama istrinya. Memanggil Nabi Muhammad SAW dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketentraman beliau. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Masuk Islam harus disempurnakan dengan iman yang sebenar-benarnya. 2. Hukum-hukum. Larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Keharusan meneliti sesuatu perkabaran yang disampaikan oleh orang yang fasik. Kewajiban mengadakan islah antara orang Muslim yang bersengketa karena orang-orang Islam itu bersaudara. Kewajiban mengambil tindakan terhadap golongan kaum Muslimin yang bertindak aniaya kepada golongan kaum Muslimin yang lain. Larangan mencaci, menghina, dan sebagainya. Larangan berburuk sangka, bergunjing dan memfitnah, dan lain-lain. 3. Adab sopan santun berbicara dengan Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain kenal mengenal. Setiap manusia sama pada sisi Allah. Kelebihan hanya pada orang-orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang-orang yang sebenar-benarnya beriman.
2: Al-Hujurat.
3: Kamar-kamar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya mu

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat menerangkan tentang akhlak yang baik yang berhubungan dengan sikap orang mukmin terhadap Allah, Nabi Muhammad SAW. Sikap mereka terhadap saudara-saudara mereka seagama, sopan santun dalam pergaulan dan pergaulan antar bangsa. Juga surat ini menerangkan bagaimana sikap orang mukmin dalam menerima berita dari orang-orang fasik. Kemudian surat ini ditutup dengan menerangkan hakikat iman dan keutamaan amal orang-orang mukmin. Hubungan surat Al-Hujurat dengan surat Qaf. 1. Pada akhir surat Al-Hujurat disebutkan bagaimana keimanan orang-orang Badui dan sebenarnya mereka belum beriman. Hal ini dapat membawa kepada bertambahnya iman mereka dan dapat pula menjadikan mereka orang yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit. Sedang pada awal surat Qaf disebutkan beberapa sifat orang kafir yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit. 2. Surat Al-Hujurat lebih banyak menguraikan soal-soal duniawi, sedang surat Qaf lebih banyak menguraikan tentang ukhrawi.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Hukum makan di kamar mandi. Kamar mandi, toilet adalah tempat setan bersarang. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya toilet ini dihadiri setan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Setan menyukai kamar mandi karena tempat ini isinya kotoran. Di sana tidak ada zikrullah dan di sana manusia buka aurat. Sehingga setan menyukai tempat semacam ini. Karena itu, kamar mandi, toilet tidak boleh jadi tempat favorit apalagi tempat istirahat. Manusia yang hobi berdiam di kamar mandi atau toilet berarti fitrahnya perlu diluruskan. Kepentingan kita di kamar mandi hanya untuk buang hajat atau untuk mandi atau kebutuhan lainnya. Sehingga ketika selesai hajat, agar segera keluar. Untuk itulah, para ulama melarang makan atau minum di kamar mandi. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum makan atau minum di kamar mandi. Jawaban beliau, kamar mandi adalah tempat untuk buang hajat saja. Sehingga tidak selayaknya berdiam lama di kamar mandi, kecuali sebatas menyelesaikan hajatnya. Sementara makan dan minum di kamar mandi, menyebabkan seseorang terlalu lama diam di kamar mandi yang tidak selayaknya dilakukan. Majmu' al-Fatawa. Semakna dengan ini adalah merokok di kamar mandi, apalagi untuk mencari inspirasi. Kita khawatirkan inspirasi produk kamar mandi adalah inspirasi dari setan. Demikian, Allahu a'lam.
3: Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Fawaidul Dhahabiyah, Risalah Qasirah di nomor 79, Nikmat Makan. Saudaraku, semoga Allah senantiasa merahmati Anda dan keluarga, juga orang-orang yang tercinta. Di antara nikmat yang melimpah ruah adalah kita bisa makan dan minum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Maka hendaklah manusia memperhatikan, melihat tentang makanannya. Sesungguhnya dia adalah atas kerahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan, dan darinya kita diberikan kemudahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita makan, maka kita wajib bersyukur kepadanya. Nabi SAW menyebutkan, katanya, kana idza quriba ilaihi ta'amu yuqalu bismillah, fa idza faragha qala allahumma at'amta wa asqaita wa aqnaita wa hadaita wa ahbabta falillahi alhamdu ala ma a'taita. Adalah Nabi SAW, jika beliau diberi makanan, beliau mengucapkan bismillah, dan jika telah selesai makan, beliau berdoa, ya Allah, engkau yang telah memberi makan, memberi minum, memberi harta, memberi hadiah, dan memberikan penghidupan. Hanya milik Allah lah segala pujian dan semua yang telah Allah berikan. Artinya pujian atas segala yang Allah telah diberikan kepada kita sekalian dari nikmat, baik itu makan, minum, dan segalanya. Saudaraku, tasmiyah ketika hendak makan disyariatkan dan diperintahkan Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau seseorang dia lupa mengucapkan, maka bacalah bismillah awwalahu wa akhirahu. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, tasmiyah adalah ucapan bismillah, sedangkan basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita mau makan, cukuplah membaca bismillah.

dan termasuk semoga Allah merahmati orang-orang yang berusaha dan mungkin kadang dia lupa karena kebiasaan yang buruk, maka lakukanlah makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Di riwayat yang lain, innal barakata yanzilu wasata ta'am falyakul min hafataihi wala ta'kulu min wasatih. Nabi mengatakan barakah itu turun di tengah-tengah makanan, kemudian mulailah makan dari pinggirnya dan janganlah mulai dari tengahnya. Kemudian yang ketiga, menjaga perut dari makanan yang haram, dan itu adalah buah ketakwaan. Rasulullah bersabda, la yatiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada umat ini, satu zaman kepada umat ini, la yubalil mar'u bima ukhidha abima akhadha al mala, seorang tak akan peduli dengan apa yang diambil dari hartanya, amin halalin amin haramin, apakah datang dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan jangan ikuti kebiasaan orang yang mengatakan yang haram juga sulit apalagi yang halal, dia adalah hujjah syaitaniyah. Disebutkan juga dalam riwayat Bukhari, katanya innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin naru awla bihi. Dikatakan dalam riwayat Bukhari, sesungguhnya tak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, dan neraka lebih pantas atasnya. Dalam riwayat Ahmad. Dan begitulah seterusnya. Maka lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah dalam ayyamul jahiliyah di Sahih Bukhari, ketika datang satu orang budaknya dan dia memberikan makan atau memberikan semacam kue kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya setelah dia makan kue tersebut, min aina hadha ta'am? Lalu budaknya mengatakan, kuntu takahantu fil jahiliyah, aku pura-pura jadi dukun di zaman jahiliyah dan kemudian aku diberikan kue ini dan Abu Bakar memakannya tadi. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Fadakhala Abu Bakrin yadahu ila fi hatta waqa'a ma fi batni. Abu Bakar memasukkan tangannya, jari-jarinya ke mulutnya lalu dimuntahkan. Ketika Umar bin Khattab datang dan mengatakan, irham nafsaka Abu Bakrin, irham nafsaka ya Abu Bakrin, kasihani dirimu wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, wallahi law anni a'lam anna nafsi satakhruj ma hadha ta'am la fa'altu, demi kalau aku tahu nyawaku akan keluar bersama makanan ini, saya akan lakukan. Li'annani la arda, karena aku tidak ingin, tidak rida ada sepotong makanan di perutku yang haram atau tidak jelas. Saudaraku, larangan makan berlebihan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, katanya aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun kecuali sekali saja. Ketika kenyang seperti itu, aku memasukkan ke dalam mulutku agar bisa memuntahkan sebagian makanan yang ada di dalam. Dan begitu kata Ibnu Abi Hatim dari Ar-Rabi, beliau menambahkan, kata beliau, karena kenyang membuat seseorang menjadi berat, kemudian juga hati menjadi keras dan kecerdasan berkurang, kemudian juga akan lebih banyak tidur dan dia akan malas beribadah. Begitulah dalam Siyar Min Alamin Nubala. Adapun ucapan Nabi SAW yang tersebar, nahnu qaumun la na'kul hatta najua wa idza akalna la tashba' la nashba', hadis ini didhaifkan dan Syekh bin Baz menyebutkan, walaupun maknanya yang dimaksud adalah mereka para sahabat adalah orang-orang yang sederhana, tapi hadis ini tidak berasal dari Nabi SAW dan dia didhaifkan. Kemudian jangan celah makanan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, katanya, ma 'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat, Nabi sesungguhnya tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jika beliau suka akalahu, beliau memakannya, wa in karihahu tarakahu, dan jika beliau tidak suka, beliau meninggalkannya. Kemudian yang keenam, larangan mogok makan. Saudaraku, orang pertama yang mogok makan, dia adalah ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, bernama Hamnah binti Sufyan bin Abi Umayyah. Ketika Sa'ad masuk Islam, maka dia tidak rida dan dia wanita yang sangat kokoh dengan agama jahiliyah. Lalu dia mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, katanya, lan akala ta'aman walan ashraba syaraban hatta amut, saya tak akan makan dan tak akan minum sampai aku mati. Di riwayat yang lain, lan udhillani dhilla wala adkhula baita, aku tak akan bernaung di naungan dan aku tak akan masuk rumah, hatta takfura bi Muhammadin, sampai engkau kufur dari
agama Muhammad SAW

0: alaihi wasallam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya ummah, wahai ibu, law anni alam annaki mi'atun nafs, kalau aku tahu dalam dirimu ada 100 nyawa, fa kharajat nafsan nafsan, lalu keluar di hadapanku satu persatu, ma kafartu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya tak akan keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibunya masuk Islam. Inilah orang pertama yang mogok makan dalam sejarah. Jangan ikuti mogok makan, karena dia adalah termasuk ya sunnah jahiliyah, dan dia salafut talehnya adalah ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sabian. Yang ketujuh, usahakan samakan antara makanan suami dan istri. Karena dalam hadis Muawiyah bin Ahaidah, Rasulullah mengatakan, antut imaha idha ta'im, wahai para suami, makanlah, berikan makan kepada istrimu sebagaimana engkau yang makan. Kalau engkau mau makan sesuatu, maka makanlah juga untuk makanan bagi istrimu. Antut imaha idha ta'imta, berikan kepada istrimu dan anak-anakmu makan seperti yang engkau makan. Maka di kalangan salaf, mereka sering dan mereka berusaha untuk selalu makan bersama keluarganya. Dan mereka menahan makan jika memungkinkan, kecuali mereka membawa makanan ke rumahnya seperti yang dia makan. Bahkan di antara mereka tidak pernah memakan makanan yang enak, yang jauh lebih enak dari makanan yang dimakan keluarganya. Dan suami yang zalim, ketika dia mentraktir semua orang, kemudian dia mengatakan, ala hisabi ana, saya yang akan bayar. Tapi dia kikir untuk keluarganya, bahkan untuk istri dan anak-anaknya. Saudaraku, makan dan minumlah dalam rangka ibadah. Ingatlah setiap suapan ada perhitungan. Sungguh mulut ini rakus dan tak pernah kenyang dengan dunia, kecuali jika telah penuh dengan tanah kuburan. Hatta yamla'u fahu biturab, begitu kata Nabi SAW. Kehalalan makanan adalah syarat ridha Allah dicurahkan. Jika anda makan, ingatlah itu nikmat Allah yang dititipkan. Ingat juga hamba-hamba Allah yang kelaparan. Juga ingat akan datangnya suapan terakhir yang dilakukan. Mungkin itu terjadi hari ini, atau besok, atau pekan depan. Lalu anda dan saya dimatikan. Sangat kasihan orang yang kekenyangan makan di dunia, tapi dia kelaparan di akhirat. Maka beramalah kebaikan sebelum suapan terakhir yang ditelan. Semoga tiap dosa dan kesalahan Allah berkenan memaafkan. Nas'alullah taufiq wa sadad lana wa lakum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba itu mengakui dirinya sebagai hamba, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat bersandarnya. Makanya kenapa kita disyariatkan mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri kita, kemudian menisbatkan segala pujian dan sanjungan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini adalah inti dari penghambaan diri yang sesungguhnya. Coba lihat seperti faedah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimi Tayyib. Di dalam Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang disyariatkan kita baca, termasuk zikir pagi dan petang, istighfar ini ternyata memiliki keutamaan yang sangat tinggi, karena di dalamnya terdapat kalimat abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, abu'u laka binikmatika alayya, aku mengakui kepadamu atas besarnya limpahan nikmat dan kebaikan yang kamu turunkan kepadaku, yang engkau turunkan kepadaku. Wa abu'u bidhambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku. Inilah hakikat makna ubudiyah. Ketika manusia itu bisa mewujudkan sikap merendahkan dirinya dan mengagungkan, meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia telah menghambakan dirinya dengan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh.
2: Mutiara nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan, kata beliau, "Kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa 'ala dhalalatin." Dulu ketika di masa jahiliyah, dan aku mendapati masa jahiliyah tersebut, aku melihat manusia benar-benar berada dalam kesesatan. Ya. Amr bin Abasah As-Sulami ini adalah salah seorang di antara sekian manusia pada zaman tersebut yang masih menggunakan akal pikirannya dan masih berpegang kepada fitrahnya yang murni. Dia mengakui masyarakat ketika itu benar-benar berada dalam kejahiliahan dan benar-benar berada dalam kesesatan. Orang-orang banyak yang menyembah berhala, patung-patung, ya, sesuatu yang dianggap sesekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Bagi Amr bin Abasah ini adalah kesesatan. Wa annahum laysu ala syai. Menurut saya mereka benar-benar tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Wa hum ya'buduna al-awthan. Mereka menyembah berhala-berhala. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbara. Aku mendengar kabar tentang ada seorang laki-laki di Mekah yang menyampaikan kabar berita yang konon itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang dia mengaku sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqa'adtu 'ala rahilati, segera aku menunggangi, ya, hewan tungganganku. Faqadimtu 'alaihi, segera aku mendatanginya. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtafiyan jura'a'u 'alaihi qaumuh. Aku mendapati ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah bersembunyi dari kezaliman kaumnya yang hendak menyakiti beliau, melukai beliau dan seterusnya. Aku dapati beliau dalam keadaan seperti itu, bersembunyi. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Maka aku diam-diam tanpa dicurigai oleh orang-orang, aku berusaha untuk bertemu dengan beliau di Makkah. Fakultu lahu ma anta. Kemudian aku katakan kepada beliau ketika aku bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Siapa engkau?" "Ana nabiyyun," jawab beliau. "Saya adalah seorang nabi." Fakultu wa ma nabi. Aku kemudian mengatakan, apa itu nabi? Qala arsalani Allahu. Nabi, aku adalah seorang nabi, seorang rasul. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ketika itu Amr bin Abasah As-Sulami tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pencipta, dia adalah pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam semesta. Fakultu wa bi ayyi syai'in arsalaka? Dengan apa engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuannya engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala arsalani bi silatil arham wa kasril awthan wa ay yuwahhid Allahu la yushraku bihi syai'. Rawahu Muslim. Aku diutus dengan misi utama agar aku menyambung silaturahmi, ya, menyambung kekerabatan yang putus. Ini salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus, untuk menyempurnakan akhlak, akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda demikian, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Kemudian yang berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, wa kasril awthan, aku diutus untuk menghancurkan berhala-berhala, untuk membasmi kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid, ya, untuk membawa kaumku hanya beribadah kepada Allah saja, ya, tidak lagi beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang mereka yakini mereka adalah wakil-wakil Allah, yang akan memberikan syafaat, menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Itu tujuan utamaku diutus. Wa an yuwahhadallahu la yushraku bihi syai', dan agar hanya Allah saja yang diibadahi, dan agar Allah ditauhidkan. Ya, dari hadis ini, dari lafaz hadis ini, para ulama mengambil lafaz yang syar'i dari kata-kata tauhid, karena di sini terdapat kalimat an yuwahhidallah, yuwahhida. Wahada yuwahhidu tauhidan. Tauhid adalah masdar dari kalimat yuwahhida. An yuwahhidallah, agar hanya Allah saja yang diibadahi. La yushraku bihi syai', tidak disekutukan dalam peribadatan ya oleh siapapun juga atau dengan apapun juga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran atau pengetahuan yang berharga bahwasanya di kalangan bangsa Arab tidak semua orang menyetujui apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di Arab. Ada di antara mereka yang masih murni fitrah mereka, masih menggunakan akal sehat mereka, ya. Dalam artian kita sudah mengakui Allah itu pencipta, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Kenapa kita justru beribadah kepada patung-patung yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Tidak ada bukti, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ya berhala Lata, Manat dan Uzza ini bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dia adalah pencipta alam semesta, tentu dia Maha mengetahui tentang segala sesuatu, seluk-beluk yang ada dalam wilayah ciptaannya alam semesta ini. Apakah kita harus memberitahu terlebih dahulu hajat kita kepada berhala-berhala ini agar dia nanti yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah? Ini tidak masuk akal. Kenapa kita tidak langsung saja berdoa, beribadah kepada Allah? Bukankah Allah Maha tahu tentang seluk-beluk ciptaannya di alam semesta ini? Dan orang-orang musyrik di Arab, mereka meyakini Allah adalah pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah dengan tegas. Ya, kalau kita meyakini ini, kenapa kita harus beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat? Bahkan mereka adalah orang-orang yang sudah mati. Ini yang berada dalam pikiran orang-orang semisal Amr bin Abbasah As-Sulami, orang-orang yang masih menggunakan akal sehatnya dan nurani yang murni. Sehingga karena itulah Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan dia taufik untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesuai dengan apa yang selama ini dia cari jawabannya. Apa yang selama ini menjadi kegelisahannya akhirnya terjawab setelah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Tidak bisa membedakan jenazah muslim dan kafir. Jika dalam kondisi bencana, misal banjir atau tanah longsor, ada banyak jenazah, tetapi kita tidak tahu muslim atau kafir, hanya saja kampung itu mayoritas muslim dan ada sebagian non-muslim, apa yang harus dilakukan? Menangani jenazah kaum muslimin, memandikan, mengafani, mensolatkan, dan memakamkan, hukumnya fardu kifayah. Jika ada di antara jenazah muslim yang tidak tertangani, maka semua muslim yang berkepentingan di sana, mereka berdosa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Salah satunya menangani jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara mensolati mayat orang kafir hukumnya haram, karena Allah melarang kita untuk mendoakan mereka setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Makna setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka, maksudnya adalah mati dalam kondisi kafir, karena orang yang mati kafir kekal di neraka. Bagaimana ketika jenazahnya banyak, sehingga tidak bisa diidentifikasi agamanya? Dari kasus di atas, terjadi benturan hukum antara yang wajib dan yang haram bercampur. Hanya saja, kewajiban ini terkait kepentingan kaum muslimin yang lain. Sehingga meninggalkan kewajiban ini berarti menelantarkan hak muslim yang lain. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menyatakan, apabila yang wajib dan yang haram bercampur, maka diperhatikan kemaslahatan yang wajib. Dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, hingga ketika Nabi SAW melewati perkumpulan, di sana bercampur antara Muslim, musyrik penyembah berhala, dan Yahudi. Dan di antara mereka ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Nabi SAW memberi salam kepada mereka. Lalu beliau turun dari keledai dan mengajak mereka untuk masuk Islam dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW memberi salam kepada mereka. Sementara di tengah perkumpulan mereka ada orang kafir. Beliau menyampaikan salam dan sasarannya sesuai niat beliau. Berdasarkan keterangan di atas, ketika ada banyak jenazah bercampur antara Muslim dan kafir, maka semuanya ditangani secara Islam, dan yang membedakan adalah niatnya. Syekh Dr. As-Sidqi Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah ini ketika ada jenazah kaum muslimin dan orang musyrik bercampur dan tidak mungkin dibedakan, maka semua dimandikan, disolati, dan yang membedakan adalah niatnya. Demikian, Allahu A'lam.

Di antara hal-hal yang bisa membantu seorang bersabar dalam berdakwah, ini perkara yang sangat penting yang dikatakan oleh para ulama dengan zadud da'iyah, bekal seorang da'i adalah qiyamul lail, solat malam. Saya masih ingat terus cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang seorang dari India kalau tidak salah, yang tiap hari dia mengislamkan sekian orang, bahkan ribuan orang dapat hidayah gara-gara ini. Maka Syekh bertanya kepada orang ini, kok bisa engkau berhasil dalam dakwah? Dia mengatakan, ya Allah, ya Syekh, setiap malam saya sholat malam dan saya berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada si fulan dan fulan dan fulan. Kapan saya minta? Tatkala di malam hari. Esoknya saya berdakwah, Allah beri petunjuk kepada mereka. Karenanya surat yang di awal kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, yaitu surat Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil. Yang surat ini dikatakan sebagian ulama sebagai surat yang isi kandungan dari surat ini tentang zadu da'iyah, bekal seorang dai. Seorang dai harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari dia harus berdakwah. Dan dakwah bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang berat. Dia memikul suatu suatu yang berat. Dia mengemban tugas para anbiya. Jangan sampai dia salah langkah dari garis para anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila." Wahai lelaki yang berselimut, Rasulullah. Qumil laila, salatlah malam. Illa qalila. Sampai sebagian ulama menyatakan tahajud bagi Nabi hukumnya wajib. Tahajud bagi Nabi hukumnya apa? Wajib. Karena itu merupakan bekal Nabi tatkala berdakwah di siang hari. Kita berusaha melaksanakan tahajud di malam hari, berusaha berdoa kepada Allah meskipun hanya satu rakaat. Karena esok hari kita ada tugas yang berat. Kata Allah, "Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila." Salatlah kamu malam sepenuhnya kecuali sedikit atau setengah malam atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ya, sungguhnya kami akan melemparkan kepada engkau perkataan yang berat. Syariat itu berat. Dakwah itu berat, bukan ringan. Halal haram itu bukan perkara yang ringan. Butuh kesabaran, butuh perjuangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Inna laka fin nahari sabhan tawila." Sungguhnya bangun di malam hari itu lebih khusyuk dalam dalam salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna laka fin nahari sabhan tawila," dan di siang hari banyak bisa kau kerjakan, kau bisa berbuat banyak di siang hari. Malam hari persiapkan dirimu untuk bertugas di siang hari. Kemudian di akhir ayat kata Allah, "Wahjurhum wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila." Dan sabarlah atas apa yang mereka ucapkan, dan hajarlah mereka, tinggalkanlah mereka dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Ayat ini dibuka dengan solat malam dan diakhiri dengan perintah untuk bersabar dan menghajar atau meninggalkan orang-orang yang menentang dengan cara yang baik. Karena ikhwan fillah sanallahu yakum. Kalau seorang dai kemudian tidak menyisihkan waktunya di malam hari untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit dia berhasil di siang hari. Butuh dia menguatkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada nabinya alaihi salatu wasalam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun." Sungguh kami mengetahui hai Muhammad, dadamu sempit akibat apa yang mereka katakan. Tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesak. Membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya sempit. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Jika perkaranya demikian, jika hatimu sesak karena perkataan mereka, karena tuduhan mereka, maka jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Sujudlah kepada Allah, Allah perintahkan.

0: Wa'bud rabbaka, dan beribadahlah kepada engkau, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepadamu. Karenanya di antara perkara yang membuat kita bersabar, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wasjudu waqtarib, sujudlah dan engkau akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluhkan keluh kesah kita tatkala kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dai yang seperti ini akan mudah bersabar tatkala di siang hari.
1: Soal jawab.
2: Setiap Jumat pagi ada ibu-ibu yang terlihat miskin menaruh mangkok di depannya supaya ibu-ibu lain iba lalu menaruh uang di mangkok tersebut. Seorang ibu tersebut sudah lebih daripada 3 tahun melakukannya di depan kantor saya. Melihat kondisi dia cukup sehat, apa yang sebaiknya saya lakukan untuknya? Apakah harus setiap bertemu infak atau tidak sama sekali? Karena seolah-olah ibu itu menjadikan profesinya sebagai peminta-minta. Sebenarnya tadi sudah kita jawab. Kita mau ngasih ibu itu berapa? 2.000, ya kasih aja. Dan tidak perlu ibu itu diinterogasi dulu kalau kita hanya mau memberi 2.000. Tapi kalau kita mau memberi 2 juta, itu perlu ibu itu diinterogasi. Bu, sini Bu. Ini. Bu, sebenarnya tinggal di mana sih, Bu? Di sini. Anak ibu berapa? Boleh enggak saya datang ke rumah ibu? Ibu punya handphone, Bu? Punya. Ada kameranya. Coba lihat, ada rumah ibu seperti apa? Ya kan boleh jadi pengemis sekarang juga handphone kameranya, kan handphone kamera sekarang 300 ribu dapat, 400 ribu dapat handphone kamera, kan tidak mesti harus mahal sekarang handphone kamera. Oh benar Bu ya. Oh, ini jadi ibu benar-benar miskin ya. Ya, ya baik Bu, ini 2.000. Ya percuma, ngapain interogasi kalau cuma 2.000? Kalau mau interogasi paling tidak 500 ribu lah, 300 ribu. Jadi sang ibu itu juga puas diinterogasi, ya, merasa dicurigai, namun dia berhasil menegakkan argumentasinya bahwa dia memang orang miskin. Lalu dia dapat 200 ribu, 300 ribu dari kita. Setelah interogasi setengah jam kasih cuma 5 ribu, ibu itu mikir, dasar interogasinya panjang dapatnya cuma 2 ribu. Gitu. Kalau kita ingin memberi ya beri saja. Kalau dia kemudian memanfaatkan itu dengan jalan yang salah, dosa dia dan bukan menghilangkan pahala kita. Tapi kalau kita ingin berbuat baik, ada cara lain. Bu, mau enggak ibu? Tidak meminta-minta lagi, saya beri kerjaan. Kita kadang jangan hanya pandai menyalahkan orang dan tidak mau memberikan solusi orang. Sering kita itu hanya menyalahkan, sementara kita tidak memikirkan solusi untuk orang yang kita salah-salahkan. Oke, kita tidak setuju dia jadi peminta-minta. Apa solusi yang kita berikan kepadanya? Apa tawaran kita untuk memberikan pekerjaan tetap kepadanya? Ada? Kalau tidak ada, diemlah. Jangan banyak ngomong, kasih aja. Iya, kita nggak berikan solusi kok. Kita nggak punya solusi, kita nggak punya lowongan pekerjaan untuk dia. Dan seperti itu kita dan seperti itu orang-orang sekantor dengan kita, jumlahnya ada 500 orang. Tak ada seorang pun yang memikirkan solusi untuk ibu yang miskin itu. Kalau tidak ada seorang pun dari 500 kaum muslimin yang ada di kantor itu memikirkan solusi, ya wajar aja ibu itu sudah 3 tahun masih jadi pengemis. Itu dari sisi kita. Kalau kita bicara sisi kita, dari sisi kitanya. Tapi kalau Islam bicara sisi daripada pengemisnya, Islam melarang jangan meminta-minta, jangan meminta-minta, jangan meminta-minta. Jadi stabil, Pak. Kita disuruh memperhatikan, yang tinggi disuruh di tengah-tengah memperhatikan, yang rendah disuruh naik, jangan mengemis. Bertemu di tengah-tengah, stabil dunia ini. Wallahu ta'ala alam.
3: Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumidini wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silsilatul fawaid adh-dhahabiyyah, risalah qasirah nomor 62, rizki dari usaha dan tak meminta-minta. Saudaraku, semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim layak berusaha sendiri mencari rizki yang halal dan tidak menengadahkan tangan meminta-minta kepada manusia. Bukankah Allah berfirman, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila kalian telah selesai salat, maka bersebaranlah kalian di muka bumi, carilah fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Abdullah ibn Zubair pernah meriwayatkan sebuah hadis yang mungkin sudah sering kita dengar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita melalui lisan nabinya, sungguh lebih baik salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali miliknya, lalu dia pergi ke gunung, kemudian dia pulang dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu dia jual sehingga Allah ta'ala mencegah dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Adalah Nabi Dawud. Kana Dawud la ya'kul illa min amali yadih. Tidaklah dia makan kecuali dari usahanya sendiri. Dan bukankah Zakaria, Nabi Allah Zakaria, beliau bekerja sebagai najjar. Ya, kana Zakaria najjaran. Dan tidaklah seseorang ketika dia memakan rizki yang Allah berikan melalui usaha yang dia lakukan, maka itu sesuatu yang sangat baik. Sebagaimana Nabi mengingatkan, katanya, ma akala ahadun ta'aman qad khairun min an ya'kula min amali yadih. Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik kecuali memakan hasil jerih payah usahanya sendiri. Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama mutaqaddimin, dia biasa mengirim barang dagangan dari Khurasan ke Makkah untuk dijual. Ketika ditanya bagaimana ini, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, sesungguhnya aku lakukan hanya untuk menjaga mukaku dari kehinaan meminta-minta dan juga memuliakan kehormatanku agar tidak menjadi beban orang lain, dan menggunakannya untuk membantuku dalam ketaatan kepada Allah. Dia adalah Abdullah bin Mubarak, seorang yang biasa mengumrahkan dan menghajikan dengan gratis orang-orang dari Rai, ya, di daerah Pakistan. Dan begitulah yang beliau lakukan terus-menerus sampai kemudian Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Saudaraku, iffah, selalu menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta, adalah bagian yang merupakan sifat seorang mukmin. Bukankah Allah mengingatkan, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah, orang-orang yang fakir adalah mereka yang terikat di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat berusaha di muka bumi. Akan tetapi orang-orang mengira bahwa dia seorang yang kaya. Yadhunun nas, orang-orang mengira bahwa dia orang yang kaya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang menjaga kesucian. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada orang dengan terang-terang. Begitulah sifat orang-orang yang fuqara di kalangan sahabat. Saudaraku, keutamaan berdagang yang halal termasuk pekerjaan yang disukai dan dianjurkan. Adapun hadis yang menyebutkan tentang 9/10 atau 90% rizki adalah dari perniagaan, Syekh Nasir Al-Albani mendhaifkan hadis tersebut. Maka dari itu, bekerjalah, dan bekerja bernilai ibadah jika seseorang berusaha bekerjanya pertama dengan cara yang halal, kedua bekerja dengan penuh tanggung jawab, kemudian yang ketiga juga bahwa bekerja kalau bisa dimaksimalkan. Bukankah Nabi mengingatkan, innal mu'mina idza amila amalan falyuhsinah, seorang mukmin kalau mengerjakan satu perbuatan maka dia indahkan, dimaksimalkan. Termasuk juga berniatlah dalam bekerja untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, terutama kepada para suami. Saudaraku, jika Abu Darda memiliki tangan yang kasar karena beliau banyak bekerja, dan Nabi katakan, hadhihil yad yuhibbuhullahu wa rasuluh, ini adalah tangan yang Allah dan Rasulnya cintai. Riwayat yang lain, ini adalah tangan penduduk surga. Maka setiap bekas dari ketaatan, apakah hitam di jidat ataukah juga hitam di dengkul atau juga kerasnya sebagian kulit karena banyak bekerja, termasuk juga apa yang ada pada Ali ibn Hasan di punggungnya, ada hitam karena memanggul jarab al-hubzi, karung-karung gandum yang dibagikan kepada fuqara Madinah, seluruhnya merupakan keutamaan dan Allah cintai. Nas'alullah ta'ala at-taufiq wa sadad. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya dan kita dijadikan orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: My favorite.
1: Yaitu alla na'budallah illa bima syara. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah hak Allah, dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, bukan sesuai dengan selera kita. Ibadah hak Allah, maka Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Dan apa yang Allah cintai dan ridhoi itulah yang diajarkan kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Maka kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah, lihat ada tidak tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita beribadah, Pak, kata Ibnu Qayyim, di antara kesalahan dalam ibadah seseorang beribadah sesuai dengan kepuasan dirinya saja. Salah. Kita beribadah itu harus sesuai dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sesuai dengan kepuasan diri. Bukan. Orang kalau misalnya ibadahnya sesuai dengan kepuasan diri, gimana? Wah, kayak ini kurang mantep nih. Masa cuman Allahu Akbar begini aja gak mantep? Biar mantep lah, gimana caranya? Allah. Bukan mantep itu. Ajib. Mantep dari mananya? Emangnya ibadah ini jadi permainan keinginan kamu apa? La Allah. Saya pernah sholat di daerah sana, Pak, di Bogor itu. Di samping saya, susah banget sholatnya, Pak. Padahal kan Rasulullah mengajarkan enak. Allahu Akbar. Ini enggak. Allah. Allah. Allah. Kesel dia. Itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sabda apa? Ad-dinu yusrun. Agama ini apa? Mudah. Mudah. Wala yushaduddin illa ghalaba. Tidak ada yang memberat-beratkan agama kecuali pasti kalah. Mudah sholat. Allahu Akbar. Ini maunya disusah-susahin. Wah, anehnya pas imam ruku langsung jadi Allahu Akbar. Cip. Maka dari itulah saudaraku, beribadahlah kepada Allah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah contohkan, lakukan. Semua ibadah yang sudah Rasulullah jelaskan tata caranya, jangan dirubah-rubah. Dan semua ibadah yang belum dijelaskan Rasulullah bagaimana caranya, jangan bikin cara sendiri. Tidak boleh. Contoh misalnya Rasulullah mengatakan zikir yang paling utama la ilaha illallah. Rasulullah tidak menyebutkan caranya bagaimana. Allah hanya menyebutkan bahwa zikir itu dengan penuh tadarru, rasa takut dengan suara yang tidak dikeraskan. Maka kalau ada orang yang bikin cara zikir sendiri, kor, suara satu, suara dua. Tidak ada ini caranya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan mantep Ustaz, lebih asyik kayaknya. Ibadah bukan sesuai dengan asyiknya kita, bukan. Iya. Ada orang sendawa, alhamdulillah. Hah? Kok alhamdulillah? Kan nikmat. Kentut juga nikmat. Kenapa enggak sih itu bikin zikir habis kentut? Hah? Apa ada enggak dari Rasulullah masalahnya? Kalau habis bersin sahih hadisnya. Tapi habis sendawa mana ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan alasan ini nikmat. Sahih, tapi masalahnya ada enggak contohnya di Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Apalagi antum bikin lagi dikir-dikir, dipas-pasin, dicocok-cocokin sama antum. Dikir menghilangkan jerawat dan bisul. Yas'alunaka anil jibal fakul yansifuha rabbi nasfal. Usapkan ayat ini ke bisulmu.
2: Mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Katakanlah Allah akan menghancurkan gunung. Desa hancur-hancur. Gunung aja hancur apalagi bisul.
1: Ini kok ibadah cocok-cocokan gitu loh. Gak ada dalam Islam cara ibadah seperti itu ya kalau Islam. Agama ini sudah sempurna. Semua ibadah sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Hudzaifah ibn Yaman berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha." Semua ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, jangan kamu lakukan. Ini dia Abdullah bin Mas'ud melihat ada orang membuat halaqah-halaqah dipimpin oleh satu orang. Kalau pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah 100 kali bareng-bareng subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah 100 kali semuanya mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Maka Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka dan berkata waihakum ummat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Celaka kalian, betapa cepatnya kebinasaan kalian ini. Haulai ashabu Rasulillah, kamu tidakkah kamu melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aniyatum lam tuksar wa thiyabum lam tabla. Bejana mereka belum pecah, baju mereka belum lusuh, para sahabat masih banyak. Kenapa kalian tidak mengikuti contoh para sahabat? Subhanallah ikhwatul Islam. Apa kata mereka? Ya Abu Abdurrahman, ma'aradna illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, niat kami baik kok. Tujuan kami mau ibadah. Apa kata Abdul Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar caranya. Ya, tidak mendapatkan karena caranya yang enggak benar. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan yang mohon.
3: Hukum kurban untuk orang tua yang pikun. Ulama berbeda pendapat apakah sahibul kurban disyaratkan harus dalam kondisi baligh dan berakal ataukah tidak. Disebutkan dalam ensiklopedia fikih, syarat kurban keempat dan kelima, baligh dan berakal. Dua syarat ini merupakan pendapat Muhammad bin Hasan dan Zufar. Sementara Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak mensyaratkan harus baligh dan berakal. Menurut mereka, yaitu Abu Hanifah dan Abu Yusuf, wajib kurban untuk harta anak kecil dan orang gila jika keduanya memiliki kelonggaran. Juga dinyatakan, menurut Malikiyah, tidak disyaratkan baligh dan berakal untuk amalan kurban. Karena itu, dianjurkan bagi wali untuk berkurban atas nama anak kecil dan orang gila dari harta mereka, yaitu anak kecil dan orang gila, meskipun mereka yatim. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Sementara Syafi'iyah memiliki pendapat yang berbeda. Syafi'iyah mengatakan, tidak boleh bagi wali untuk berkurban atas nama orang yang kurang normal dari harta mereka. Namun boleh berkurban atas nama mereka dari uang pribadi si wali, jika bapaknya atau kakeknya. Ini seperti si wali memberikan seekor hewan kurban kepada ayah atau kakek, lalu disembelih atas nama mereka. Sehingga pahala wali adalah pahala sedekah, sementara pahala ayah dan kakeknya adalah pahala kurban. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Dan pendapat yang kuat, pemilik ibadah kurban tidak harus baligh dan berakal, karena kurban adalah ibadah maliyah atau ibadah harta, sehingga pelaku tidak disyaratkan harus baligh dan berakal sebagaimana zakat. Demikian, Allahu A'lam.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, beliau sebut orang ini berada di jalannya setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan, lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Sampai para sahabat itu langsung berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini dalam bekerja itu dipakai untuk fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Andaikan rajinnya orang ini dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau membantu orang yang ingin belajar jadi panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran." Andaikan dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala walidayhi kabirain shaykhain, dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yaufuha alai, dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya sehingga dia tidak meminta-minta, kana fi sabilillah, maka dia juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a, kemudian yang keempat beliau mengatakan, jika dia bekerja ria'an wa sum'atan wa iftikharan, dalam rangka untuk pamer kedudukan, pamer status sosial, sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat, yang dikejar PNS, yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri, pokoknya yang punya status sosial di masyarakat. Dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal, tapi ingin mencari status sosial. Kana fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja, sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS. Lah kamu nyambut gawe kan golek duit, kok malah bayar? Orang kerja itu nyari apa, Pak? Nyari duit. Tapi dia bayar. Ini kan keliru, Pak. Ya namanya kerja harus modal dulu. Modal itu kalau bisnis. Kalau Anda daftar jadi TNI, jadi Polri, atau jadi PNS, atau jadi karyawan-karyawan yang lain, kok Anda bayar? Keliru. Berarti di situ Anda bukan bekerja. Ya, jadi kuli perusahaannya. Ngapain bekerja sementara Anda harus keluar modal? Ratusan juta dikeluarkan. Padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta, 2 juta, 3 juta. Itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama. Dan jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi semacam ini di negara kita ada enggak? Enggak ada ya? Hah? Banyak, masyaallah ya. Kondisi semacam ini sangat kita sayangkan, banyak di negara kita. Kita tidak tahu apa yang diperjuangkan. Tapi banyak orang yang berusaha seperti itu dalam rangka untuk mencari status sosial. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah, semangat hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang itu siap untuk kemudian menjatuhkan status sosialnya, dalam arti dia tidak terlalu menggubris latar belakang pekerjaannya, yang penting dia mendapatkan yang halal, sehingga dia gak takut kalau harus jual makanan di pasar, dia gak takut kalau harus kumpul bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya kurang dianggap di masyarakat, yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan yang halal.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Siang.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalat

0: Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
1: edisi Rabu 28 Sofar 1448 Hijriah.
0: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah MHI Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Keutamaan Membaca Al-Quran.
0: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian 40 hadis tentang tauhid yang kita ambil dari kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Dan pada pertemuan yang baik ini kita akan bahas hadis yang ke-32 ya. Hadis yang ke-32 ini temanya tentang Al-Quran dan sifat Al-Kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca qala al-muallif hafizahullah al-hadis tsani wal-thalathun, hadis yang ke-32. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana, barang siapa membaca satu huruf dari kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, falahu bi hasana, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Jadi barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rawahu at-Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam at-Tirmidzi. Agungnya welas asih Allah subhanahu wa ta'ala, agungnya rahmat Allah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran seperti dapat satu kebaikan, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10 kebaikan semisalnya. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau ada orang membaca alif lam mim 3 huruf dan satu hurufnya dilipat gandakan jadi 10, berarti alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Jadi satu huruf dilipat gandakan jadi 10. Nah, sekarang kalau ada orang membaca basmalah saja, ayo coba berapa itu kebaikan yang diperoleh? Bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan? Satu huruf dikalikan 10. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra,

Ya sudah 10 kan? Terus ha mim nun alif lam ra ha ya mim. 19 kebaikan. Jadi orang membaca bismillahirrahmanirrahim itu 11 kebaikan, dan setiap huruf dikalikan 10. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Jadi orang membaca bismillahirrahmanirrahim mendapat 190 kebaikan. Itu padahal baru bismillahirrahmanirrahim. Lah bagaimana kalau alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah selesai, apalagi qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai selesai. Berapa pahala yang kita peroleh? Makanya Al-Qur'an itu adalah kasih sayang Allah. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai kasih sayang bagi kita semua. Itu hadisnya ya. Jadi membaca satu huruf Al-Qur'an, satu hurufnya dikasih satu kebaikan oleh Allah. Dan satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan jadi 10. Kata Nabi, aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf, alif lam mim, dan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Luar biasa, saking welasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil menunjukkan, atau hadis ini menunjukkan isbat sifatil kalam lillah, bahwa Allah itu memiliki kalam, dan kalamnya Allah itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anu kalamullah, ya, wa laisa bi makhluqin. Al-Qur'an adalah kalamnya Allah, dan Al-Qur'an bukan makhluk. Tidak seperti yang diyakini oleh kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Yang benar, Al-Qur'an adalah kalam Allah dan itu bukan makhluk. Ikhwatal iman, apa sih Al-Qur'an itu? Al-Qur'an adalah kitabullah. Ya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhthumu bi suratin Nas. Ala sabili tawatui, ya, ala sabili tawatur. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah, al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhthumu bi suratin Nas, ala sabili tawaturi al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril. Dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dari surat An-Nas secara mutawatir. Jadi enggak ada Al-Qur'an yang enggak mutawatir, semua Al-Qur'an mutawatir. Enggak ada kebohongan, kedustaan. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, orang membacanya dapat pahala. Itu ya. Jadi itulah Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an ini banyak keutamaannya. Kalau kita mau baca Al-Qur'an, keutamaannya banyak. Saya bacakan di sini ya hadis yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana." Bacalah Al-Qur'an. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Makanya kalau ingin dapat syafaat pada hari kiamat, ya harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, yu'ti yaumal qiyamati bil Qur'an, atau yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi. Pada hari kiamat akan didatangkan Al-Qur'an dan orang-orang yang mengamalkannya, yang membacanya. Kanu ya'maluna bihi fid dunya. Akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan orang-orang yang ahli Qur'an, yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya Al-Qur'an. Kemudian taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran.
maka surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran tahajjani an sahibihima. Maka surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran pada hari kiamat akan membela pemiliknya. Maksudnya membela orang yang membacanya. Ya. Pada hari kiamat tahajjani an sahibihima. Jadi orang kalau ahli Quran, senang baca Quran, mengamalkan isinya Al-Quran, tidak mendzalimi orang. Pada hari kiamat, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan berhujjah dan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Makanya ada hadis yang luar biasa para jemaah, silakan dipegang dan diingat-ingat hadis ini. Ada hadis yang berbunyi, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an dua-duanya bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulu siyamu, puasa akan berkata, membela orang yang berpuasa pada hari kiamat dan berkata di hadapan Allah, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bil nahari fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku dahulu menghalangi hamba ini menghalangi makan, menghalangi minum, dan menghalangi dia menumpahkan syahwatnya di siang hari karena aku, ya Allah. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Qur'an pun berkata membela. Ya, rabbi mana'tuhu an-nauma fil lail. Ya Allah, dulu aku menghalangi hamba ini tidur di malam hari karena membaca aku. Jam 1, jam 2 dia salat tahajud membaca aku, ya Allah. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku beri syafaat kepadanya, membelanya, ya Allah. Fayusaffa'ani, maka dua-duanya diperkenankan Allah untuk memberi syafaat kepada pemiliknya, yaitu orang yang membacanya dan orang yang puasa di siang hari. Jadi Al-Quran dan puasa itu bisa mendatangkan syafaat. Makanya siang hari kita berpuasa, malam hari kita baca Quran. Dan dua-duanya bisa mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Siapa yang bersama Al-Qur'an pasti akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Yang bersama Al-Qur'an akan menjadi yang terbaik. Al-Qur'an turun kepada Rasulullah, maka Rasulullah adalah Nabi Rasul terbaik. Al-Quran turun memakai bahasa Arab, maka bahasa Arab adalah bahasa terbaik. Al-Quran turun di kota Mekah dan Medina, maka kota Mekah dan kota Medina menjadi dua kota yang terbaik. Al-Quran turun kepada generasi para sahabat, maka para sahabat adalah generasi terbaik. Luar biasa. Malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran, maka malaikat Jibril adalah malaikat terbaik. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka dia adalah orang yang terbaik. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik, maka bersamalah dengan Al-Quran. Itu kalau ingin menjadi yang terbaik. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus senang dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an pertama kali. Nah, kita harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Al-Qur'an, manusia itu terbagi menjadi empat golongan. Seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis Abi Musa Al-As'ari. Terhadap Al-Quran ada empat macam golongan. Kita perhatikan. Yang pertama, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mithlu al-utrujjah.
Yang pertama adalah orang mukmin yang pandai membaca Al-Quran. Dia ini seperti buah utrujah. Utrujah itu buah yang harum dan manis rasanya. Rihuha thayyibun, aromanya mani, aromanya wangi, wa ta'muha thayyib, dan rasanya manis. Ini tipe manusia yang pertama. Mukmin pandai membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Aromanya wangi, rasanya manis. Tipe manusia yang nomor dua adalah tipe kurma. Wa matalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsali tamra. Perumpamaan orang mukmin yang tidak mau baca Qur'an. Mukmin tapi enggak baca Qur'an, enggak ahli baca Qur'an. Kata Nabi, kamatsali tamra, ini seperti buah kurma. La riha lahu, tidak ada aromanya. Wa ta'muha khulwun, tapi rasanya masih manis. Ini tipe yang nomor dua. Tipe yang nomor tiga adalah tipe roihana, yaitu wa matsalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsalir roihana. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Munafik tapi pandai baca Qur'an seperti roihana. Rihuha thayyib, aromanya wangi. Wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Raihana itu kalau dicari di internet seperti daun kemangi, atau ya daun kemangi itu wangi tapi pahit. Ini perumpamaan nomor tiga, orang munafik yang pandai baca Quran. Aromanya wangi tapi rasanya pahit. Yang nomor empat adalah tipe handolah, yaitu wa matsalul munafiq alladhi la yaqra'ul Quran. Orang munafik yang tidak baca Quran. Orang munafik enggak pandai baca Quran, maka perumpamaannya seperti handolah. Handolah itu seperti labu, tapi beda. Laisa halarih, seperti labu, enggak punya aroma. Wa ta'muha mur, dan rasanya pahit. Handolah itu sejenis labu, enggak ada aromanya dan rasanya pahit luar biasa. Itu perumpamaan orang munafik yang tidak pandai baca Quran. Muttafaqun alaih. Saya simpulkan. Jadi terhadap Al-Quran ada empat tipe manusia. Tipe manusia yang pertama adalah tipenya buah utrujah, wangi dan manis, yaitu perumpamaan orang mukmin yang pandai baca Quran. Aromanya wangi, rasanya manis. Nomor dua adalah tipe kurma, yaitu orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tidak pandai baca Quran. Aromanya tidak ada aromanya, rasanya masih manis tapi tidak ada aromanya. Yang nomor tiga adalah tipe roihana, daun kemangi, yaitu orang yang munafik pandai baca Quran, wangi tapi pahit rasanya. Yang ketiga atau yang keempat adalah tipe handolah, yaitu orang munafik yang tidak pandai baca Quran, tidak ada aromanya, wanginya dan rasanya pahit. Lah kita kaum mukmin, jadilah yang seperti utrujah, aromanya wangi, rasanya manis, seperti orang mukmin yang selalu dan pandai baca Quran. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ikhwatal iman, di antara keutamaan Al-Quran, kalamullah walisa bimakhlukin, adalah riwayat dari Abdullah bin Umar, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki kecuali pada dua orang. Boleh. Wa rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad, iri, dengki kecuali kedua orang. Yang pertama, seorang yang diberi oleh Allah Al-Quran, diberi taufik sehingga pandai membaca Quran, dan dia selalu berdiri membaca Al-Quran di malam hari, di siang hari. Boleh kita iri sama orang yang kayak gitu itu. Bacanya bagus, suaranya enak membaca Quran, dia hafal Quran, maka boleh kita iri. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu
ana al-laili wa ana an-nahar. Dan yang nomor dua, boleh kita iri dengan iri, ya. Ini namanya hibtos sebenarnya, bukan iri sebenarnya. Ini artinya iri yang baik gitu loh ya. Yang nomor dua, iri kepada seorang yang diberi oleh Allah harta dan orang itu menginfakkannya di jalan Allah, baik di siang hari maupun di malam hari. Boleh kita iri. Dua orang itu boleh kita iri. Ya, selain itu jangan iri, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan orang di surga itu ditentukan bagaimana posisi dia dengan Al-Quran. Semakin dia dekat sama Al-Quran, semakin dia hafal Quran, semakin memberikan hak-hak Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya di surga. Ya, kita baca hadisnya. Wa an ibni Abbasin la wa Abdullah an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada ahli Quran pada hari kiamat, ikra, ya, wartaki, bacalah dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, tartilkanlah, ya, sebagaimana kamu mentartilkan Al-Quran di dunia, maka itulah kedudukanmu, posisimu di surga berdasarkan akhir ayat yang kamu baca. Semakin baca, semakin tinggi kedudukannya di surga. Maka adalah kita jangan menyepelekan untuk selalu bersama Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, ya, bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Gitu, semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Ya, itu hadis yang ketiga dua. Sekarang jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyusunan Al-Quran seperti ini berdasarkan apa, Ustadz? Sebab turunnya ayat per ayat kepada Rasul tidak seperti urutan dalam Al-Quran saat ini. Tayyib. Kalau panjenengan belajar ilmu tafsir, panjenengan akan mendapati bahwa penyusunan Al-Quran itu tauqifiyah. Ya, tertibul Quran tauqifiyun. Pentertiban Al-Quran, pengurutan Al-Quran itu berdasarkan tauqifi. Tauqifi itu berdasarkan dalil. Nabi yang menentukan, menyampaikan, letakkan ini pada surat ini, letakkan ini di akhir, letakkan ini di depan, berdasarkan Rasulullah, ucapan dari Rasulullah, bukan dari ijtihadnya sahabat. Jadi sekali lagi, pengurutan surat-surat dalam Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran itu tauqifi. Tauqifi artinya berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk langsung dari Rasul. Ya, bukan berdasarkan urutan turunnya atau kronologi waktu turunnya. Kalau sekiranya Al-Quran itu urutannya berdasarkan waktu turunnya, maka niscaya surat yang pertama adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan itu surat yang pertama kali turun. Tapi toh tidak seperti itu. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Jadi jawabannya simple ya. Urutan Al-Quran tidak berdasarkan kapan turunnya atau waktu turunnya, tetapi urutan Al-Quran berdasarkan tauqifiyah, langsung disampaikan oleh Nabi, langsung berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz, Ustaz dari Semarang. Saya adalah seorang suami yang menginginkan istri saya bercadar. Namun istri belum mau bercadar, mungkin karena orang tuanya yang tidak mengizinkan istri saya bercadar. Pernah dengar dari salah seorang ustaz bahwa cadar itu hukumnya sunnah, tapi kalau sudah disuruh sama suami bisa jadi wajib. Dengan dalil hadis Rasulullah, seandainya aku boleh
menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Bagaimana menurut Ustaz? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Cadar itu para ulama sepakat tentang kesyariatannya. Ya, para ulama mengatakan tentang pensyariatan cadar no problem, itu finish sudah. Cuma para ulama berselisih pendapat tingkat disyariatkannya itu. Ada yang berpendapat itu wajib, dan ada yang mengatakan itu sekedar sunnah. Dari dulu sampai sekarang terjadi khilaf ini. Ya, terjadi khilaf. Dari zaman dulu Imam Madzhab sudah berselisih pendapat. Zaman sekarang contohnya yang modern ini yang berselisih pendapat, misalnya ulama-ulama Saudi mayoritas mewajibkan cadar, ya, mewajibkan cadar atau niqab. Ada pun ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Albani, ya, ulama-ulama negeri Syam, ulama-ulama Mesir, kebanyakan mengatakan na'am, cadar disyariatkan tapi tidak sampai wajib, hanya sekedar sunnah. Dan itu khilaf panjang di antara para ulama yang sudah kita sering melihat sampai terjadi argumentasi saling bantah-membantah ilmiah. Tidak ada masalah itu dari segi ilmiah. Saya pribadi wallahu'alam bisawab, saya lebih cenderung wallahu'alam bahwa cadar itu sunnah, tidak wajib. Dan saya menghargai, saya menghormati kalau ada saudara saya yang berpendapat cadar itu adalah wajib. Ya, ini masalah khilafiyah yang mu'tabar di kalangan ahli ilmu, saring berlapang dada. Adapun Anda tadi yang berkeinginan istrinya bercadar, ya niat yang bagus. Ya, tetapi harus dilihat kondisi. Ya, kondisi dalam artian bagaimana seorang istri itu, kenapa kok sampai enggak mau? Apa sih penyebabnya? Dilihat dulu penyebabnya apa, lah nanti diobati dari setelah tahu penyebabnya. Kalau memang masalahnya itu dilarang orang tua, enggak boleh orang tua, maka kan bisa disiasati. Siasatinya adalah kalau ketemu orang tua ya lepas cadarnya. Kalau di rumah orang tua lepas cadarnya. Tapi kalau di rumah sendiri enggak ada orang tua dan kemana-mana sama suami, ya dipakai. Itu kan jalan solusi. Makanya ditanyakan dulu kenapa kok enggak mau pakai cadar gitu ya. Dan dalam hal ini jangan terlalu berlebihan apa namanya dalam menyikapinya. Dengan yang bagus, yang baik, kasih penjelasan yang baik kepada istri tentang hal ini ya. Kalau memang masalahnya orang tua, toh ada hal-hal yang lain, ada waktu-waktu yang lain tidak bertemu orang tua. Waktu ke keluar kota sama suami, waktu keluar ke rumah teman, kan enggak ada orang tua, silakan dipakai. Kalau memang alasannya apa tadi, orang tua. Adapun dikiaskan dengan apa tadi, dengan apa bisa menjadi wajib, ya bisa, orang mubah saja bisa jadi wajib kok. Misalnya seorang suami minta dibuatkan makanan, bisa jadi wajib bagi istri, meskipun aslinya kan mubah, makan minum kan mubah, tapi karena diperintahkan oleh suami ya bisa menjadi wajib. Tapi sekali lagi dalam prakteknya harus dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, jangan sampai justru ini menimbulkan keretakan. Yang penting istri antum sudah memakai jilbab yang menutupi aurat sesuai dengan standar jilbab yang syar'i. Adapun masalah cadar, masalah khilafiyah, maka tentunya kita harus arif bijaksana dalam menasihati seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, teman saya mempunyai anak asuh. Apakah teman saya bertanggung jawab untuk membayarkan zakat fitrah anak tersebut? Lah kalau dia sudah namanya ayah asuh, namanya ayah asuh kan sudah siap menanggung pendidikannya, menanggung makanannya. Kalau sudah siap seperti itu ya otomatis berarti orang itu dalam tanggungan, anak itu dalam tanggungan teman antum. Ya kalau dia bisa mengasuhnya, memberikan makan kepada dia, memberi tempat tinggal, misalnya menyekolahkan dia, ya min babil aula, masalah syariat lebih utama untuk itu. Maka iya. Ya kalau itu benar-benar sudah ditanggung semuanya, maka zakat fitrah lebih layak untuk ditanggung ya, wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adi Berlian, Makmur, Sumatera Selatan. Ustaz, doakan kami agar anak kami menjadi anak yang soleh.
Pertanyaan saya, Ustaz, membaca Al-Quran itu mendapat pahala kebaikan. Kebaikan seperti apa yang dimaksud itu, Ustaz? Kebaikannya banyak. Ya, kalau dikatakan kebaikan, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kebaikan itu dengan makna yang seluas-luasnya. Jadi ada disebutkan kebaikan secara mutlak, tidak dibatasi apa-apa, tapi ada hal-hal tertentu yang merupakan kebaikan yang jelas ditampakkan, yaitu salah satu di antara kebaikannya tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memposisikan seorang itu di surga sesuai bagaimana dia muamalahnya dengan Al-Qur'an. Itu di antaranya. Semakin dia membaca Al-Qur'an, semakin memahami Al-Qur'an, semakin menghafal Al-Qur'an, sejauh mana dia memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an, sejauh itu pula Allah angkat derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebaikan yang lain, Al-Qur'an itu syifa. Al-Qur'an itu syifa. Kalau ada orang sakit, baca. Baca Al-Qur'an. Jangan suratnya ditempelkan di kepala. Disobek taruh di kepala atau di apa namanya ditaruh di obat terus diminum, bukan. Dibaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana. Di antara kebaikan yang lain, Al-Qur'an akan memberi syafaat pada hari kiamat. Al-Qur'an akan membela kita pada hari kiamat. Tadi sudah saya sebut itu. Ya, itu ya. Jadi ada kebaikan yang disebut mutlak, ada disebutkan secara terperinci. Begitu. Semoga panjenengan diberi anak yang salih sebagaimana yang panjenengan harapkan. Ya, semoga panjenengan diberi anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tua, ya bermanfaat bagi orang lain, ya bermanfaat bagi agama dan bangsa. Taib, selanjutnya. Ustaz, dikatakan tadi bahwa pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika orang tua sudah wafat, sejauh mana manfaat berdoa untuk orang tua yang sudah wafat? Baik, mendoakan orang tua ini manfaatnya luar biasa. Ada hadis yang luar biasa, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Dan dicantumkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuh." Mayit diangkat derajatnya setelah kematiannya. Dan mayit ini berkata, "Ai Rabbi, ai syai'in hadhihi?" Ya Allah, ini apa ini ya Allah? Seakan-akan enggak percaya si mayit ini karena diangkat derajatnya. Mungkin dia merasa di dunia amalannya pas-pasan. Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Seorang mayit diangkat derajatnya setelah kematiannya. Dan mengatakan, "Ai Rabbi, ai syai'in hadhihi?" Ya Allah, ini dari mana ini ya Allah? Apa ini ya Allah? Kayak heran gitu. Kenapa kok diangkat derajatnya? Mungkin dia merasa amalannya di dunia biasa saja. Maka Allah katakan kepada si mayit, "Waladuka istaghfarolaka." Anakmu beristighfar memohon ampunan untukmu. Itu dahsyatnya mendoakan orang tua itu. Jadi doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, minta ampun untuk orang tua, itu mengangkat derajat orang tua setelah kematiannya. Maka jangan lupa di sela-sela sujud kita, setelah kita baca doa sujud, kita selipkan doa untuk orang tua kita. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat, itu bisa mengangkat derajat orang tua kita setelah kematiannya. Semoga kita menjadi anak yang berbakti. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz, tolong dijelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana kalau ada orang yang tidak pernah sholat dalam hidupnya meskipun KTP-nya adalah KTP Islam? Wah, ini pertanyaan yang sudah sering ditanyakan dan kemarin sudah ditanyakan ini ya. Jadi gak apa-apa saya ulangi lagi. Orang yang meninggalkan sholat itu ancamannya berat. Karena sholat itu adalah rukunnya Islam. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa. Dalam hadis ini disebutkan puasa dulu. Itu kedudukannya sholat, rukunnya Islam, pilar-pilarnya Islam,
bangunan yang tinggi kok enggak ada pilarnya, enggak ada cagaknya, enggak ada tiangnya, akan ambruk. Sama dengan orang KTP-nya Islam tapi enggak pernah sholat, berbahaya. Itu kedudukan sholat. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana hukum orang meninggalkan sholat. Para ulama sudah membahas ini sejak zaman dahulu kala. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua kemungkinan. Makanya jawabannya terperinci. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yakni taroka as-salata juhudan. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ini perincian pertama. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Maka tipe manusia atau golongan yang pertama ini, para ulama sepakat. Ittafaqo ahlul ilmi ala kufri man tarokas sholat juhudan. Para ulama sepakat, min syattal madhahib, dari semua madhab sepakat, kalau orang mengingkari kewajiban sholat, maka dia murtad kafir. Ini menurut Imam Abu Hanifa, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Pat sepakat kalau ada orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, dia murtad kafir. Apa konsekuensi dari murtad kafir? Kalau dia punya istri, istrinya harus cerai. Itu kalau mengingkari loh ya, ini masih perincian pertama, nanti ada yang kedua. Ini kalau mengingkari kewajiban sholat, maka harus cerai. Kalau mati gak boleh diwarisi hartanya. Dan kalau ada hukum Islam diterapkan di suatu negeri, maka orang yang mengingkari kewajiban sholat ini istitab, disuruh tobat dulu. Kalau ternyata dia tobat, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak tobat, maka hukumannya adalah hukuman bunuh. Hukuman bunuh, bukan main-main loh ini. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, ya disuruh tobat, gak tobat, hukumnya bunuh. Setelah dibunuh, tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya karena dianggap orang yang mati dalam keadaan murtad dan kafir. Ini perincian pertama, para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar, rawahu Imam Ahmad. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Itu perincian pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Sekarang perincian yang nomor dua, orang yang meninggalkan sholat tapi dirinya masih meyakini kewajiban sholat. Dia yakin sholat itu wajib, dia tidak mengingkari, tapi dia meninggalkan sholat karena malas, karena merasa kecapean. Hatinya masih mengakui sholat wajib, tapi dia malas dan akhirnya gak sholat. Bagaimana dengan orang yang nomor dua ini? Tentunya beda dengan yang pertama kan? Kalau pertama kan mengingkari. Yang kedua ini enggak, dia yakin sholat memang wajib. Saya tahu sholat itu wajib, tapi saya ini malas sholat. Nah ini bagaimana orang nomor dua ini? Nah, yang nomor dua ini baru terjadi perselisihan pendapat para ulama. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi masih meyakini kewajiban sholat, kata Imam Ahmad, hukumannya sama dengan yang pertama. Dia murtad kafir kalau enggak tobat. Kalau tobat alhamdulillah, kalau enggak tobat tetap sama dianggap kafir. Karena Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, yang membedakan, perjanjian yang membedakan kita sama orang kafir itu salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Kata Imam Ahmad ini mutlak, ini umum, enggak diperinci. Malas apa enggak malas, mengingkari apa enggak mengingkari, yang penting orang meninggalkan salat maka dia murtad. Ini pendapat pertama dari perincian nomor dua. Adapun menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Maliki, orang yang meninggalkan sholat karena malas tapi masih meyakini kewajiban sholat, kata Imam Maliki sama Imam Syafi'i, orang ini enggak kafir. Tetapi irtakaba al-kabirah azima, al-azima, dia melakukan dosa besar, berbahaya, tapi enggak sampai kafir, ya. Kalau sekedar malas tapi masih meyakini, enggak kafir, kata Imam Syafi'i sama Malik. Terus bagaimana hukumannya? Hukumannya suruh tobat. Kalau enggak tobat, sama dihukum bunuh juga. Cuma bedanya setelah dihukum bunuh, disolati, dikafani, dikubur di kuburan kaum muslimin, boleh dikafani.
dan boleh diwarisi hartanya karena dia masih muslim, cuma hukumannya bunuh. Kalau Imam Ahmad tadi hukum bunuh dan tidak boleh di

0: Mengakui kewajiban sholat, tapi dia males sholat, gak sholat, meninggalkan sholat karena males. Nah ini baru ada perselisihan para ulama. Menurut Imam Ahmad sama saja dia juga murtad kalau gak sholat. Menurut Imam Syafi'i dia gak murtad tapi dosa besar. Dan hukumannya sama, dibunuh kalau gak tobat, cuma masih disolati, masih dikubur di kuburan kaum muslimin. Menurut Abu Hanifah, yang orang yang males ini dipenjara sampai dia mau sholat. Terlepas dari itu semuanya, hukum meninggalkan sholat itu berat, luar biasa. Berat meninggalkan sholat itu. Coba bayangkan, Islam itu kan, Islam itu bangunan, dan bangunan itu ada tiangnya. Tiangnya Islam itu sholat. Coba ada bangunan, gak ada tiangnya. Yuk, ambrek. Ambruk. Sama orang ngaku KTP-nya Islam, tapi gak pernah sholat. Berbahaya itu. Itu ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya sedang hamil dan produksi liur tinggi sehingga frekuensi meludahnya juga tinggi. Untuk menekan frekuensi ini, beliau makan permen. Apakah boleh istri saya makan permen sambil mengaji di bulan Ramadan ini Ustaz? Jazakumullah khairan. Ini bukan masalah puasa berarti ya. Kalau puasa makan permen ya nggak boleh. Tapi kalau maksudnya malam hari karena sering apa meludah, wallahu a'lam bishawab, ya kita harus beradab dengan Al-Qur'an. Salah satu cara beradab dengan Al-Qur'an ya tidak membaca Al-Qur'an sambil makan. Itu kurang adab dengan Al-Qur'an. Dan wallahu a'lam hukum menelan ludah itu tidak mengapa. Hukum menelan ludah itu tidak mengapa. Tapi kalau ternyata itu memang suatu yang sulit dihindari, sering meludah, ya mudah-mudahan dimaafkan Allah, tidak mengapa ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau normal enggak boleh. Membaca Al-Qur'an sambil ngemut permen itu kurang adab dengan Al-Qur'an, maka tidak diperbolehkan. Ya, dan maka ludah enggak usah dihiraukan ya, ditelan enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sulit dan berusaha enggak bisa ninggalkan, ya mudah-mudahan enggak apa-apa. Karena saya khawatir itu was-was saja, selalu ingin meludah, selalu meludah, harus diperangi supaya enggak usah meludah ya. Wallahu a'lam, saya enggak tahu ilmunya, itu dokter yang lebih paham. Tapi kalau memang terpaksa maka insyaallah tidak mengapa ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, silakan ditanyakan di lain kesempatan atau masih saya simpan. Nanti kalau ada materi lagi insyaallah akan saya jawab. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيرة تلاوة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfiz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Soal jawab.
6: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ketika datang hari kiamat nanti tidak ada lagi orang yang beriman, semuanya kufur? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Syukron. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada dua keadaan di mana taubat tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, tatkala nyawa sudah sampai di tenggorokan, seorang yang bertaubat tidak akan diterima oleh Allah. Demikian yang kedua, tatkala matahari terbit dari barat, yaitu datangnya hari kiamat, maka taubat sudah tidak diterima oleh Allah. Keadaan yang seperti ini, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ya, mengingatkan kepada kita semuanya akan luasnya ampunan Allah. Allah senang, Allah bahagia menerima taubat hambanya. Bahkan pintu taubat dibuka untuk selamanya, kecuali dua keadaan tadi. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat sayangnya tentu akan menjaga orang-orang yang beriman. Di antara penjagaan tersebut, tatkala datang hari kiamat, dalam keadaan orang-orang beriman diwafatkan oleh Allah dengan angin yang berhembus, angin yang sepoi-sepoi, angin yang harum, segar, di mana angin tersebut mematikan seluruh hati yang ada keimanan, sehingga semua yang beriman wafat, tidak tersisa kecuali orang-orang kafir yang sudah tidak ada keimanan sama sekali, sudah tidak ada tulisan Allah, sudah tidak didengar Allah, sudah tidak ada yang berucap Allah sama sekali. Dalam keadaan manusia yang paling rusak seperti ini, tegaklah hari kiamat. Ya, ini yang disebut dengan kiamat yang pertama. Adapun kiamat yang kedua, setelah manusia semuanya berada di alam kubur, jarak antara kiamat dan kedua disebutkan jaraknya 40. Tidak disebutkan 40 tahun, 40 bulan, 40 hari atau 40 pekan, jaraknya 40, tegaklah kiamat yang kedua. Di mana seluruh manusia dibangkitkan dari kubur, mereka semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, disitulah terjadi kiamat yang kedua. Disitulah seluruh manusia merasakan yang namanya kiamat. Matahari di atas kepala kita, keringat bercucuran, demikian keadaan yang sangat dahsyat, sangat mengerikan pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya.
5: Mutiara nasihat.
7: Pada kesempatan yang berbahagia ini, ana ingin mengajak saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ini dan para pemirsa yang menyaksikan live acara ini dan siapapun yang nanti akan menyaksikannya dalam tayang ulangnya, saya mengajak semua kita di pagi hari yang berbahagia ini, mari kita berlatih hidup dengan mata yang terbuka. Kalau antum hidup dengan mata yang terbuka, antum akan hidup dalam kenikmatan yang luar biasa. Kalau antum hidup dengan mata yang terbuka, antum tidak akan pernah merasa diri antum telah menjadi orang soleh. Kalau antum hidup dengan mata yang terbuka, antum tidak akan pernah merasa diri antum adalah pahlawan. Kalau antum hidup dengan mata yang terbuka, antum tidak akan berani melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mata yang tertutuplah, yang telah tutup oleh syahwatlah, yang membuat kita hidup penuh dengan keluh kesah. yang membuat kita hidup penuh dengan kekurangan menurut kita, yang membuat kita hidup merasa kitalah segala-galanya, kita yang telah berbuat, kita telah menjayakan, kita yang telah melakukan semua itu, karena kita yang jahil terhadap siapa kita dan siapa Rabb kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan berulang-ulang, di dalam ayat yang berulang-ulang, di dalam surat yang beraneka ragam, Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam ayat lain lahu mulkus samawati wal ard. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Miliknya lah, milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ayat ini harusnya membuka kita punya mata bahwa tak satu pun yang ada di langit dan tak satu pun yang ada di bumi milik kita. Semua milik milik Allah. Allah ingin mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran, Allah mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran, ingin menanamkan di dalam hati kita, ini yakini, ini tanamkan di dalam dadamu, wahai muslim, tanamkan di dalam dadamu, wahai muslimah, tak satu pun yang kamu punya, semua punya Allah. Namun kita buta. Kita katakan semua punya kita. Rumah, rumah kita. Rumah saya. Mobil, mobil saya. Kebun, kebun saya. Kapal, kapal saya. Duit, duit saya. Emas, emas saya. Ketika dia mengatakan saya, tak ingat Allah yang punya segala-galanya itu. Disinilah kebutaan itu datang. Allah mengatakan semuanya punya Allah. Kenapa antum katakan punya saya dan antum tak ingat Allah yang punya sebenarnya? Terjadi lagi hal yang bertabrakan antara apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dengan apa yang antum ucapkan. Ana sudah katakan tadi, kalau terjadi ini artinya kita sedang apa? Sedang buta. Tak mampu melihat dengan cahaya yang Allah turunkan. Ya akhi, sadarlah bahwa semua yang sedang Anda miliki hanyalah amanah. Tak ada yang antum punya. Semua yang ada adalah amanah dari Allah. Sedang Allah berikan amanah itu kepada antum sekarang. Yang memilikinya tetaplah Allah. Dia berikan kepada antum supaya antum lezat, nikmat hidup di permukaan bumi. Sebelum amanah itu dia cabut kembali. Boleh jadi dia mencabutnya di saat antum masih hidup. Atau boleh jadi antum yang diwafatkan sehingga ini otomatis dipindah tangankan ke orang lain. Yang tidak menyadari bahwa semuanya adalah amanah, buta. Antum kira tangan ini punya antum? Kapan antum buat? Kapan antum membuat tulang? Kapan antum membuat daging? Kapan antum mengalirkan darah di dalamnya? Kapan? Pernah? Pernah tidak? Tak pernah. Bertangan punya siapa? Punya Allah. Barakallahu fiik. Ini mata saya. Kapan kamu buat mata? Ini mobil saya, kapan kamu buat mobil? Kapan kamu menciptakan mobil? Ini anak saya, kapan kamu buat anak? Kapan kamu rangkai badannya yang luar biasa itu? Kapan kamu tiupkan ruh di dalamnya? Yang ada ketika saya kita mengatakan ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, sombong. Dan Allah benci orang-orang yang sombong. Dan Allah jadikan neraka tempat orang-orang yang sombong. Sadarlah bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah. Tak satu pun yang milik manusia. Inilah yang ditekankan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ingin diajarkan oleh Allah kepada kita. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Kalian ini orang-orang yang fakir. Tak ada yang punya. Tak ada satupun yang kalian punya. Kalian fakir. Ilallah. Inilah orang yang fakir kepada Allah. Nah, kita fakir. Kalaulah bukan rahmat dan nikmat Allah, bisa apa kita? Mata punya Allah, telinga punya Allah, lisan punya Allah, kaki punya Allah, tangan punya Allah. Kalau lima-limanya Allah cabut seketika, la qadarahullah. Sehingga jadilah antum orang yang tuli, bisu, buta, lumpuh kaki dan tangan. Bisa apa antum?
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

0: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.
1: Agar cintamu semakin membara. Bagaimana membangun perasaan agar semakin mencintai Allah, terlebih dengan adanya kenikmatan dunia yang demikian banyak? Ada sebuah pepatah yang mengajarkan kepada kita kata kunci cinta, tak kenal maka tak sayang. Artinya, kecintaan dan kebencian seseorang sebanding dengan pengetahuan seseorang pada objek tertentu. Semua yang ada di sekitar kita pasti memiliki potensi baik dan buruk. Ada yang dominan baiknya, ada yang dominan buruknya. Ada yang isinya hanya kebaikan, dan ada yang isinya hanya keburukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan yang isinya hanya kebaikan. Semakin lengkap pengetahuan seorang mukmin tentang beliau, akan berpengaruh dengan semakin besarnya kecintaan mereka kepada beliau. Ketika ada orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti dia tidak kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iblis adalah makhluk yang isinya hanya keburukan. Semakin lengkap pengetahuan seorang mukmin tentang iblis, akan berpengaruh dengan semakin besarnya kebencian mereka kepadanya. Karena itu, ketika ada orang yang mengagungkan iblis, bukti bahwa dia tidak mengenal iblis. Sebagaimana ini juga berlaku antara makhluk dengan makhluk, ini juga berlaku antara makhluk dengan Allah. Allah Zat yang Maha Baik, Maha Sempurna semua nama dan sifatnya, Maha Suci dari semua kekurangan. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang Allah, semakin besar pula kecintaan mereka kepadanya. Karena itulah, ilmu tentang Allah merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya. Setidaknya ada dua alasan. Satu, ilmu tentang Allah membuahkan kecintaan kepada Zat yang menciptakan makhluk. Dua, ilmu tentang Allah berarti membahas tentang Allah dan nilai kemuliaan ilmu berbanding dengan objek yang dibahas. Ibnu Qayyim mengatakan, kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan yang dipelajari. Kita sangat yakin bahwa objek ilmu yang paling mulia dan paling agung adalah tentang Allah, Zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb semesta alam yang mengatur langit dan bumi, Sang Raja yang maha benar, yang sempurna dalam menjelaskan atau Al-Mubin, yang sempurna semua sifatnya, maha suci dari semua aib dan kekurangan, maha suci dari semua bentuk penyerupaan terhadap makhluk. Kita sangat yakin ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan semua perbuatannya adalah ilmu yang paling agung dan mulia, miftah dari sa'adah. Ketika seseorang mengenal kebaikan Allah, baginya dan bagi semua makhluknya, maka akan timbul rasa cinta dan ketergantungan hati kepadanya. Karena makhluk ini lemah, dan mereka butuh kasih sayang dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnu Qayyim menjelaskan, rasa cinta dan rindu kepada Allah itu mengikuti pengetahuan seseorang dan kadar ilmunya tentang Allah. Ketika pengetahuan seseorang tentang Allah semakin sempurna, maka kecintaannya kepada Allah akan semakin sempurna. Karena itu, siapa yang beriman kepada Allah, nama-namanya, semua sifatnya, ajaran agamanya, maka dia akan semakin mencintai Allah dan akan semakin sempurna kemampuan dia untuk bisa menikmati lezatnya berhubungan dengan Allah, melihat wajahnya ketika di surga, serta mendengarkan kalamnya. Al-Fawaid. Malik bin Dinar, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan, ketika penduduk dunia meninggalkan dunia, mereka belum merasakan sesuatu yang paling nikmat di sana. Ada yang bertanya, apa itu? Jawab beliau, ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Dan upaya mengenal Allah bisa kita lakukan dengan mempelajari ilmu tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ikhlas dalam menuntut ilmu Ini merupakan adab pertama dan adab yang wajib bagi para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Mukhlishina lahuddin, kata para ulama, mukhlishina lahu al-amal. Ad-din dalam ayat ini maknanya al-amal. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka mengikhlaskan amal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu termasuk beramal, bahkan amalan yang sangat utama. Oleh karenanya dalam menimba ilmu seseorang harus ikhlas, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang menjelaskan makna ikhlas ialah Anda menuntut ilmu dengan niat menghilangkan kebodohan dari diri Anda dan dari orang lain. Berniat menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga niat ini banyak sekali. Di antaranya hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Kalau niat kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala-pahala menuntut ilmu. Perhatikan penjelasan Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kata Imam An-Nawawi, ba'da an tahaddasa an fadlil ilmi wa manzilatil ulama, setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama, kata Imam An-Nawawi, i'lam anna ma dzakarnahu minal fadli fi talabil ilmi innama huwa fi man talabahu muridan bihi wajah Allah taala la li ghardin minad dunya wa man aradahu li ghardin dunyawiyyin kamalin aw riyasatin aw mansibin aw jahin aw suhratin aw istimalatin nasi ilaihi aw qahril munazirin aw nahwi dzalika fa huwa madzmum. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, ketahuilah apa yang telah kami sebutkan dari keutamaan-keutamaan ilmu itu hanya didapatkan bagi orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Bagi orang-orang yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, la li ghardin minad dunya, bukan karena tujuan dunia. Barang siapa yang menuntut ilmu karena tujuan dunia seperti harta, kedudukan, jabatan, popularitas, maka tercela. Orang yang menuntut ilmu karena tujuan dunia seperti harta, kedudukan, jabatan, popularitas, dan kecondongan manusia kepadanya, atau untuk mengalahkan orang lain, atau yang semisalnya, fahuwa madzmum, maka tercela. Jadi keutamaan-keutamaan ilmu, misalnya orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan baginya memahami agama ini. Dan keutamaan-keutamaan yang lain itu hanya didapatkan bagi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Semua keutamaan-keutamaan ilmu itu hanya didapatkan oleh orang yang ikhlas dalam menimba ilmu. Kalau tidak ikhlas, dia tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu. Jadi ini harus kita perhatikan. Terkadang kita tertipu dengan keutamaan-keutamaan ilmu yang banyak.
3: Soal jawab.
4: Anak ada sedikit pertanyaan, apakah salah menghukum anak jika melakukan satu kesalahan dengan mengurung anak di kamar mandi? Salah, keliru. Mengurung anak di kamar mandi adalah kesalahan yang fatal. Karena kamar mandi itu adalah rumahnya setan. Jangankan mengurung anak, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala melarang seorang laki atau wanita berlama-lama di dalam WC jika sudah selesai, tidak boleh. Makanya Imam Ibn Utsaimin mengkritisi bentuk model toilet di zaman sekarang. Di zaman sekarang toiletnya tuh dibikin nyaman untuk duduk, dibentuk seperti kursi, lalu disediakan koran di sana. Jadi buang air besar sambil baca koran. Buang air besarnya sudah selesai, berita korannya belum selesai, dikatamkan dulu gitu. Tidak boleh. Kenapa? Satu, kamar mandi adalah tempatnya setan dan tidak baik kita berlama-lama di tempat setan. Yang kedua, kalau kita lama-lama di kamar mandi, berarti kita menyingkap aurat kita dengan tanpa ada kebutuhan. Jadi ke kamar mandi itu sekedarnya sedang mandi, biur-biur-biur-biur, selesai. Sebelum masuk, baca doa, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kita menghukum anak dikurung di kamar mandi, ayo sebelum dikurung berdoa dulu, masa begitu? Wong dikurung kok berdoa? Jadi tidak boleh menghukum anak dikurung di kamar mandi. Afwan, anak pernah mengguyur air? Tidak boleh mengguyur air. Diguyur air tidak diperboleh. Jadi untuk penanya, mohon nanti pulang ke rumah sampaikan kepada anak dan minta maaflah. Jangan gengsi minta maaf kepada anak ketika kita memang keliru. Minta maaflah, nak, dulu ibu pernah mengguyur kamu, pernah mengurung, saya minta maaf. Insya Allah ibu tidak akan mengulanginya lagi karena itu dilarang oleh agama. Sampaikan. Anak tidak akan benci, justru akan timbul rasa cinta di dalam hati si anak. Ibu saya seorang yang gentleman. Bukan ya? Kalau wanita itu apa? Kalau laki-laki kan gentleman. Seorang yang pemberani, tidak gengsi untuk meminta maaf. Jangan diguyur. Seperti tadi kita sampaikan, hatta kita membangunkan anak yang bandel, kita hanya boleh apa? Memercikkan. Yarus ala wajihil ma. Ya, memercikkan air di wajahnya, bukan diguyur pakai air. Tidak diperbolehkan. Jadi hukuman-hukuman seperti ini, diguyur pakai air, dikurung di kamar mandi, apalagi di waktu malam dia dikunci di luar, ini sesuatu yang menyelisihi syariat Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, jika sudah maghrib sampai isya, tahanlah anak-anak kalian dan tutuplah pintu dengan menyebut Bismillah, bukan malah dikurung di luar ketika sudah malam. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: My favorite.
1: Allah subhanahu wa ta'ala firman, I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibu wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Allah subhanahu wa ta'ala firman, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, hanyalah permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan, wazinah, dan perhiasan, wa tafakhurum bainakum, dan tempat saling bermegah-megahan di antara sesama kalian, wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan tempat kalian memperbanyak harta dan anak-anak. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang hakikat sebuah dunia, tentang apa itu sebenarnya dunia, seberapa berharga sebenarnya dunia itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dengan suatu umpamaan, perumpamaan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, yaitu seperti hujan yang membuat subur tanaman-tanaman sehingga mengagumkan para penanamnya, para petaninya. Thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian kamu melihat dia menjadi kering dan kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min rabbih wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Adapun di akhirat ada azab yang sangat pedih dan ada pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Itulah ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana dunia itu, kemudian Allah beri perumpamaan, ya, sesuatu yang menakjubkan kemudian akhirnya tak berharga sama sekali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, adapun akhirat ada dua. Imma azab yang sangat pedih menanti kalian, atau keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian silah pilih, apakah kalian mau jadi hamba-hambanya dunia, ataukah kalian menjadi hambanya akhirat. Apakah kalian mau menjadi orang-orang yang diperbudak dunia, ataukah kalian akan memprioritaskan untuk mengejar akhirat. Di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa mal hayatud dunya, kembali Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyinggung masalah dunia. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanya kesenangan yang menipu. Setiap kesenangan-kesenangan yang kita rasakan di dunia ini, ikhwatiddin, itu bukanlah kesenangan yang hakiki. Bukanlah kesenangan yang hakiki. Ketika kita senang mendapatkan harta yang banyak, itu hanyalah kesenangan yang menipu, bukan kesenangan yang hakiki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, akan didatangkan seorang yang paling senang di dunia, tapi dia orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia dicelupkan ke dalam neraka dan diangkat. Sekali celupan saja, enggak banyak-banyak. Sekali celupan saja. Ditanyakan kepadanya, "Ya fulan, apakah kamu pernah merasakan? Apakah kamu pernah merasakan kesenangan?" Apa katanya? "Tidak ya Allah. Aku tak pernah merasakan kesenangan walau sekejap pun." Kesenangan yang dia rasakan selama bertahun-tahun ikhwatiddin pupus hanya dengan satu kali celupan neraka. Hanya dengan satu kali celupan neraka. Seorang yang dianggap orang yang paling menderita di dunia, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dan dicelupkan ke dalam surga dan ditanyakan kepadanya, "Apakah kamu pernah menderita?" Dia katakan, "Tidak pernah ya Allah." Ini menunjukkan betapa luar biasanya azab ataupun penderitaan yang kita rasakan di dunia. Sehebat-hebatnya penderitaan yang kita rasakan di dunia, itu belum ada apa-apanya ketimbang penderitaan di akhirat. Senikmat-nikmatnya yang kita rasakan di dunia, itu belum ada apa-apanya ketimbang kenikmatan yang di akhirat. Lantas apakah kita mau mengorbankan akhirat kita hanya dikarenakan kita ingin menghindar dari penderitaan yang tidak seberapa, sementara kenikmatan yang luar biasa akan menanti kita di hari akhirat? Apalagi perbandingan kehidupan dunia dan akhirat, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun bandingnya. Kalau kita punya usia 63 tahun atau 65 tahun, itu berarti untuk akhirat itu hanya sekitar 1,5 detik lah. Bayangkan, hanya untuk 1,5 detik kita korbankan kehidupan yang abadi di akhirat. Makanya jangan kalian sampai tertipu dengan dunia. Itu maksud ayat ini. Jangan sampai kalian tertipu dengan dunia. Jangan kalian korbankan akhirat kalian hanya untuk mengejar dunia kalian. Kesenangan yang kalian dapat, yang kalian rasakan sekarang itu belum ada apa-apanya.
0: Makanya ada seorang ulama salaf, dia berhenti di depan pintu rumahnya. Habis isya, dia mau masuk rumahnya. Kemudian sampai subuh dia tetap di pintu itu. Istrinya tanya, "Kenapa engkau gak masuk?" "Iya, aku masuk rumah itu, aku mikir ya Allah, apa sih yang aku lakukan sehingga Allah menjadikan aku beriman? Aku berpikir ada orang-orang yang kafir, fulan yang kafir, fulan yang kafir, fulan yang Nasrani, fulan yang Majusi, tapi Allah menjadikan aku beriman," kata dia. Ini nikmat jamaah. Ketika Allah menetapkan antum sebagai orang yang beriman, maka kita harus benar-benar bersyukur sama Allah. Jangan pernah antum merasa berbuat baik sama Allah seakan-akan ana telah hijrah, ana sudah berbuat baik. Lah, Allah yang berbuat baik sama antum, sehingga Allah menakdirkan antum jadi orang baik. Allah menakdirkan antum bisa rukuk, bisa sujud, itu Allah. Maka kita merasakan bahwasanya alhamdulillah Allah, Allah takdirkan aku bangun malam, Allah takdirkan aku bisa bersedekah, Allah takdirkan aku bisa berhaji, itu Allah. Sehingga antum akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada antum.
2: Tentang menulis, ya tadi kami sudah sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya. Jadi katanya ilmu itu seperti binatang buruan. Al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyuduka bil khibal al wasiqah faminal hamaqati antasida guzala wa tatrukuha bainal khalaik taliqah. Ilmu itu laksana binatang buruan. Menulis adalah pengikatnya. Ikatlah binatang-binatang buruan kalian dengan tali yang kuat. Faminal hamaqah, termasuk perbuatan bodoh. Antasida guzalatan, kamu sudah berburu kijang, ya sudah nangkap kijang. Watatrukuha bainal khalaik taliqatan, dan kamu membiarkannya terlepas, ya di hadapan orang lain. Kita sudah capek-capek nangkap kijang, sudah capek-capek sudah ngos-ngos ya, nangkap terus kita lepas, ini kan bodoh namanya. Kita sudah paham ilmu, sudah paham ini, begini toh maksudnya. Kalau kita tidak catat, kita tidak nulis, ini minal hamaqah, termasuk kebodohan. Nah, yang tidak nulis siapa? Yang tidak catat siapa? Ya, antum kalau ngaji sama Ustaz Yazid nggak catat bisa dimarah-marahin antum ya. Nyatat, katanya. Antum itu siapa? Imam Syafi'i aja nyatat katanya ya. Imam Syafi'i sekali berimam Syafi'i nyatat dia. Apalagi kita, ya tetangganya Pak Syafi'i. Catat, ditulis ya kawan. Kalau sudah paham, kadang manusia itu lupa. Manusia itu pelupa. Ya, kalau tidak catat hilang. Kemudian yang selanjutnya, habis menulis apa ya kawan? Menghafal. Ya, menghafal. Menghafalkan ilmu. Kata para ulama, al-ilmu fis sudur. Laisa fi fil kutub, ya. Ilmu di dada, bukan di tulisan-tulisan. Ini namanya ilmu di tulisan ini, ya. Ingin nyampaikan buka lagi. Ingin nyampaikan buka lagi. Kalau sekarang al ilmu fi laptop, ya. Ilmu di laptop, ilmu di CD. Ilmu di komputer. Komputernya dicuri, hilang ilmunya. Enggak bisa ngisi pengajian. Ya, enggak bisa taklim. Karena komputernya apa? Dicuri. Beda kalau ilmu fi sudur, ilmu di dada, ilmu dihafalkan. Bawa kemana-mana, atau mau nyuri silahkan, ambil semuanya. Tapi anda masih punya ilmu di sini, ya. Silahkan ambil barang-barang, ilmu anda masih di dada. Jadi harus apa namanya, harus dihafalkan.
3: Dunia ini tempat perantauan yang penuh dengan penderitaan. Jangan pernah mau tinggal di dunia. Jangan pernah mau menjadi anak-anak dunia. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di surga. Tidak ada kenikmatan apapun di permukaan bumi ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah, kampung halaman kita yang sebenarnya. Bangun istana kita di sana. Jangan bangun di sini. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Negeri ini negeri penuh dengan penderitaan. Allah turunkan Nabi Adam ke surga agar Nabi Adam merasakan penderitaan dosa dan maksiat. Maka jangan betah tinggal di dunia. Demi Allah, kalau ada cara untuk mengakhiri hidup dan itu diridhoi oleh Allah, kita akan tempuh. Karena sudah lelahnya kita hidup di dunia ini, sudah capeknya kita hidup di dunia ini, sulitnya kita untuk mempertahankan keimanan kita di permukaan bumi ini, di tengah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang melanggar aturan-aturan Allah, melanggar syariat-syariat Allah. Kita nasihati mereka, mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga, mereka katakan kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta. Mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai dan para ulama. Capek kita sudah tinggal di dunia ini. Tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah, akan kita tempuh. Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini. Kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Mau pulang. mau pulang. Tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu mereka mau datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik. Supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus.
4: Soal jawab.
5: Ustaz, apakah sholat malam itu harus ditutup dengan witir? Dan bolehkah witir sebelum tidur? Kira-kira seperti itu. Sholat malam hukumnya sunnah. Sholat witir hukumnya juga sunnah. Sholat witir bagian dari sholat malam. Apakah harus? Ya tidak harus. Wong namanya juga sunnah. Sangat dianjurkan. Ya. Dua sholat sunnah yang hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang safar. Safar niku artinya apa? Berpergian jauh, atau ketika beliau sedang mukim. Mukim itu artinya tinggal di daerahnya sendiri. Dua salat sunnah yang hampir-hampir tidak pernah beliau tinggalkan, qobliyah subuh sama salat witir. Maka prioritaskan. Terus boleh enggak witir sebelum tidur? Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya untuk tidak meninggalkan witir sebelum tidur. Tapi di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya salat malam ditutup dengan witir. Berarti witir ini sebelum tidur apa sesudah tidur? Hadisnya sama-sama sahih, yang benar yang mana? Dua-duanya benar, lawang hadisnya sama-sama sahih. Terus bagaimana Ustaz? Ini sebelum ini sesudah? Kata para ulama, tergantung situasi dan kondisi. Seandainya situasi dan kondisinya kok tubuh kita capek, tidurnya agak telat, kayaknya nanti gak bangun malam, khawatirnya kelewat sholat witir, maka witirlah sebelum tidur. Seandainya, oh alhamdulillah Ustaz, tadi siang saya sudah tidur siang, tubuh fresh, malam tidurnya kasih, masang jam beker, pasang jam inten jam 3, kayaknya saya bangun ini. Karena ada sebagian orang masang jam beker pun gak bangun, ana mercon ya ora tangi. Ada sebagian orang seperti itu. Ya. Pernah kejadian itu ketika apa namanya? Di pondok itu pernah ada kejadian gempa. Ya. Semua santri pada lari. Ada satu santri yang tidur pulas. Subuh-subuh, ana apa sih kiye? Ya Allah, dahsyat. Kalau misalnya kita tahu, insyaallah lah kemungkinan besar prediksinya saya akan bangun. Ya witirnya nanti diundur kapan? Setelah tahajud menjelang subuh.
4: Taukah Anda?
1: Contoh yang keempat, lihatlah di hadis yang pertama dalam Sahih Muslim yang memberikan isyarat kepada contoh yang sangat agung ini. Seorang tabi'in yang bernama Yahya ibn Ya'mar, dan Humaid ibn Abdurrahman, telah terjadi di daerahnya yaitu Basrah. Pada waktu itu adalah Basrah, karena di situ sumber apa? Fitnah. Yaitu sekelompok orang yang mengatakan al-amru unuf, alladzina yunkiruna al-qadar, alladzina yunkiruna ilmallah. Sekelompok orang yang mengingkari tentang takdir, mengingkari tentang ilmu Allah. Mereka mengatakan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Maka lihat, kedua tabi'in ini yaitu Yahya ibn Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman, dia berjalan ke Madinah sekalian umroh dan haji. Dia mengatakan, sungguhnya aku ingin menemui sahabat Nabi dan aku ingin menyampaikan cerita ini kepada mereka. Maka keduanya berjalan. Sampai Allah Ta'ala memberikan taufik ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu keduanya menghampiri Abdullah bin Umar dengan adab yang sangat mulia. Salah seorang di antara mereka di sebelah kanan, salah seorang di antara mereka di sebelah kiri. Sebab dalam riwayat Muslim itu tidak disebutkan siapa yang di sebelah kanan dan siapa yang di sebelah kirinya. Lalu yang lebih tua di antara keduanya berkata, "Ya Aba Abdurrahman." Karena kunyahnya Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman. Di antara nama anaknya adalah Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman. Dia mengkisahkan, sesungguhnya di daerahku, sesungguhnya di Basra telah muncul orang yang mengatakan al-amru unuf. Faqala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anhuma. Lalu berkata Abdullah bin Umar, seandainya kalian ketemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bari'un minni. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, kalau kamu ketemu lagi dengan mereka, sampaikan kata-kata dariku, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka sebagaimana berlepas diri mereka dari aku. Lalu dia mengatakan, wallahi lau anfaqa ahaduhum dhahaban misla Uhudin la yaqbalullahu minhum hatta yu'mina bil qadar fa inni sami'tu min abi, yakni Umar bin Khattab, al hadis at-tawil. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan juga kepada mereka, seandainya mereka mengsedekahkan, berzakat atau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima dari mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Karena aku mendengar dari Nabi SAW, itu hadis yang panjang, tentang ketika ditanya tentang hadis Jibril, mal iman, qala al iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Hadis ini punya faedah yang sangat agung dengan maudhu yang kita bahas ini. Lihatlah kedua tabi'in ini, ketika muncul di antara mereka fitnah, ketika muncul di tengah-tengah masyarakat mereka keburukan, maka mereka melakukan rihlah demi mencari ilmu. Melakukan perjalanan yang sangat agung, melakukan jihad yang sangat besar, yaitu thalabul ilmi. Beliau mengatakan, kami ingin langsung mendengar dari sahabat yang mereka belajar dari Nabi SAW untuk menghukumi mereka ini. Apa untuk hukum mereka ini? Ini menunjukkan apa? Di antara amal yang paling mulia, di antara amal yang paling agung, ketika muncul fitnah adalah bertanya, duduk, istifsar kepada ulama, pada orang alim. Bagaimana ini adalah seorang tabi'in kibar, tabi'in yang mulia, tabi'in yang sangat agung, seorang muhaddis, ia berdatang berdua. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pelajaran yang sangat agung. Hal annahu yahkumu bi aqlihi, hal annahu yatakalam min nafsihi min aqlihi. Kemudian kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar, apakah menghukumi mereka dengan akalnya, menghukumi mereka dengan hawa nafsunya? Tidak. Maka beliau mengatakan, ketika menghukumi kafir orang yang mengingkari ilmu Allah, ketika menghukumi kafir orang yang mengingkari takdir berkaitan dengan ilmu, maka Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar dari bapakku bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, begini. Ini menunjukkan ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa kebaikan bersumber dari ilmu dan bersumber dari ahlinya. Dan menunjukkan dari hadis-hadis yang tadi, demikian juga hadis ini, bahwa ketika orang menjawab agama, menjelaskan agama tidak dengan ilmu dan bukan dari ahlinya, maka akan terjadi keburukan sebagaimana diisyaratkan dalam hadis tadi, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini adalah pelajaran yang sangat agung, mengisyaratkan isyarat yang sangat besar, bagaimana kedua tabi'in ini berjalan sengaja ke Madinah dari Basrah, menunaikan umrah, menunaikan haji, ingin bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

0: يعلمون.
1: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Istri minta cerai karena pria lain. Pertama, di antara ciri lelaki yang baik, dia bukan tipe orang yang suka tebar pesona menggoda banyak wanita, apalagi sampai mengganggu rumah tangga orang lain. Menarik perhatian istri orang lain membuka peluang untuk menikah dengannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman buruk bagi lelaki yang menarik perhatian istri orang lain hingga merusak hubungan keluarga mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Kedua, gugat cerai yang dilakukan wanita tanpa sebab itu dosa besar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai wanita munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suaminya, yang suka khuluk atau gugat cerai dari suaminya, mereka itulah para wanita munafik. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al Albani. Al-Munawi menjelaskan hadis di atas, yaitu para wanita yang mengeluarkan biaya untuk berpisah dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Beliau juga menjelaskan makna munafik dalam hadis ini. Munafik amali atau munafik kecil maksudnya adalah sebagai larangan keras dan ancaman. Karena itu, sangat dibenci bagi wanita meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. At-Taisir Bisyarah Al-Jami As-Saghir. Dalam hadis lain, dari Tsauban radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat. Demikian, Allahu a'lam.
3: Neraka. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya neraka jahanam penghuninya terutama dari orang-orang kafir kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya, tidak mungkin keluar dari neraka jahannam. Dan dalil akan hal ini terlalu banyak, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kita, ayat-ayat kami, dan sombong terhadap ayat-ayat kami, maka merekalah penghuni neraka jahannam, hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam neraka jahannam tersebut. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat ijram, maka dia akan dimasukkan dalam adab neraka jahannam, kekal dalam neraka jahannam tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahannam, ya. La yuqda alaihim fayamutu, sama sekali mereka tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mati dalam neraka jahannam. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan sama sekali mereka tidak akan dikurangi adab neraka jahannam tersebut. Dan terlalu banyak ayat tentang hal ini. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka jahannam, wa ma hum bi kharijina minha, dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahannam tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannah, penghuni surga masuk surga, wa ahlun narin nara, dan penghuni neraka masuk neraka, Thumma yakumu muadzinun bainahum. Kemudian ada yang menyampaikan di antara penghuni surga dan penghuni neraka, ya ahlan nar la maut. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlal jannah la maut. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian bagi kalian. Khulud, yang ada hanyalah kehidupan abadi. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah." Jika penghuni surga sudah dimasukkan dalam surga, "wa ahlun nari ilan nar." Dan penghuni neraka sudah dimasukkan dalam neraka, "ji'a bil maut hatta yuj'ala bainal jannati wan nar." Maka didatangkanlah kematian. Kematian didatangkan dan diletakkan di antara surga dan neraka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk seekor kambing. "Tsumma yuzbah," kemudian disembelih. "Tsumma yunadi munadin," kemudian menyerulah penyeru, "ya ahlal jannati la maut." Wahai penghuni surga, tidak ada kematian bagi kalian. "Ya ahlan nar la maut." Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian bagi kalian. "Fayazdadu ahlul jannati farohan ila farohihim." Maka penghuni surga semakin gembira tatkala melihat bahwasanya, tatkala mendengar bahwasanya mereka akan kekal abadi, semakin bertambah-tambah kesenangan dan kegembiraan mereka. "Wayazdadu ahlun nari hazanan ila hazanihim." Dan penduduk neraka pun semakin sedih dan semakin gelisah tatkala mereka tahu bahwasanya mereka akan kekal dalam neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu merubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret, ya. Kematian, perkara yang abstrak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi semacam kafs atau semacam kambing, kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum Ustaz. Apakah sifat ujub ini akan selalu ada pada diri orang itu sendiri? Apa bisa dihilangkan? Kalau tidak, apa kita harus pasrah dengan sifat ini? Dan kalau bisa dihilangkan, bagaimana caranya? Panjang sekali.
6: Karena ya, bismillahirrahmanirrahim. Ujub ini penyakit.
5: Iya, Ustaz.
6: Setiap orang itu yakni boleh saja terkena penyakit sebagaimana penyakit fisik nih, ya. Setiap orang itu rentan dengan yakni mendapatkan penyakit, misalnya flu karena ada virus.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasan.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: اقترب

0: Mutiara Nasihat. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan terakhir kita telah mengawali penjabaran dari hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabir, hendaklah yang lebih kecil mengawali untuk mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Wal maru 'alal qa'id, dan yang berjalan hendaklah dia mengawali salam kepada yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan hendaklah rombongan yang jumlahnya lebih sedikit mengawali salam kepada orang yang rombongan jumlahnya lebih banyak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam tambahan riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, warrakibu 'alal mashi, dan hendaklah orang yang naik kendaraan dialah yang mengawali salam kepada orang yang berjalan kaki. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan kondisi yang pertama, etika siapa yang diperintahkan untuk mengawali salam. Kondisi yang pertama kita bahas kemarin adalah manakala yang muda ketemu dengan yang lebih tua, maka saat itu yang diperintahkan untuk mengawali salam adalah yang lebih muda. Sampai di situ pembahasan kita. Kemarin kita telah janjikan, bagaimana seandainya dalam suatu kondisi berpapasan antara yang muda dengan yang tua. Kalau anjurannya dalam hadis tadi adalah yang mengawali salam yang muda. Kalau seandainya dibalik, begitu berpapasan yang mengucapkan salam yang tua, apakah yang dilakukan oleh orang yang tua tadi, yaitu dia mengawali apa? Salam. Apakah salah? Pertanyaannya bisa dipahami? Bisa. Rasul SAW mengajarkan, liyusallimis saghir 'alal kabir, hendaklah yang muda mengawali salam kepada yang tua. Kalau ada orang lebih tua, dia yang salam duluan, salahkah? Tidak salah. Apa tidak menyalahi hadis Nabi SAW tadi? Nabi memerintahkan supaya yang salam duluan yang muda. Ini yang tua, salam duluan. Gimana? Boleh atau tidak? Boleh? Yakin? 100%? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Al-Hasan berpendapat, tidak seyogianya yang tua menyalami kepada yang muda, apalagi anak kecil. Apa alasannya? Ya, alasannya apa? Kata dia, kata beliau, yang namanya menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Anak kecil ini kan belum mendapat beban kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah agama. Maka sebaiknya enggak usah disalam. Ini pendapat beliau. Ulama yang lain mengatakan salam, tapi aja seru-seru.
1: Ya sekedar salam supaya yang penting dia enggak dengar. Kita kan doakan dia enggak dengar sehingga saat itu dia terbebas dari kewajiban untuk menjawab salam karena dia enggak dengar.
0: Akan tetapi mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa tidak ada masalah ketika yang tua menyalami yang muda. Kenapa? Karena dalil yang sahih menunjukkan bolehnya hal itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan yang saya bacakan saat ini riwayat Imam Muslim, an Sayyarin qala, dari seorang tabi'in namanya Sayyar. Siapa? Sayyar. Kuntu amshi ma'a thabitin famarra bisibyanin fasallam alaihim. Kata Sayyar, pada suatu hari aku jalan bareng dengan guruku yang bernama Thabit. Siapa? Thabit. Yang cerita tadi siapa? Sayyar cerita bahwa beliau suatu hari berjalan bersama dengan Thabit, gurunya.

0: Itu kan perbuatan tabi'in Ustaz, bukan dalil. Tunggu kelanjutannya.
1: Wa dzakara annahu kana yamshi ma'a Anas fa marra bisibyan fa sallama 'alaihim.
0: Setelah Thabit mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi, Thabit cerita, aku pernah jalan sama guruku yang bernama Anas. Anas ini siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku berjalan sama guruku Anas ini, kami berdua lewat anak-anak kecil. Melewati anak-anak kecil, maka Anas pun mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu. Anas sama anak kecil tua siapa? Anas. Lagi-lagi belum keluar dalilnya. Karena itu bukan perbuatan siapa? Rasul. Ini perbuatan sahabat.
1: Tayyib. Belum selesai hadisnya. Wa haddatha annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra bisibyanin fasallama alaihim.
0: Ketika Anas mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi, siapa tadi yang sama Anas? Thabit. Anas cerita kepada Thabit, wahai Thabit, aku maksudnya siapa? Anas. Pernah berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berdua melewati orang-orang anak-anak kecil sedang pada mainan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi. Ini dalilnya di sini. Dalilnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Padahal jelas yang lebih tua siapa?
1: Ya jelas tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong dimatiin.
0: Yang lebih tua siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalilnya. Dalilnya bolehnya yang tua mengucapkan salam kepada yang muda. Mengawali mengucapkan salam kepada yang muda. Kenapa kok Rasulullah SAW mengucapkan salam duluan? Kenapa kira-kira? Apa? Bagus. Satu, dalam rangka untuk mendidik. Dalam rangka untuk mendidik. Pendidikan ini perlu diterapkan sejak dini. Kenapa sampai sekarang banyak anak-anak kita sudah SMA, sudah perguruan tinggi, malu untuk mengucapkan apa? Salam. Ketemu sama temannya, hey bro, gimana kabarnya bro? Rasanya berat sekali untuk mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kenapa? Kemungkinan besar karena dia sejak kecil gak dibiasakan untuk mengucapkan salam.
1: Betul?
0: Betul. Rasulullah SAW ingin membiasakan anak-anak kecil itu untuk menjawab dan mengucapkan salam. Tapi bagaimana dengan hadis tadi? Hadis yang memerintahkan agar yang mengawali salam adalah yang lebih muda. Jawabannya, kata para ulama kita, bahwa hadis yang berbicara tentang salam gak cuma satu. Hadis yang menerangkan tentang etika salam banyak. Di antaranya hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim bunyinya afshus salama bainakum. Apa artinya? Tebarkanlah. Apa? Tebarkanlah. Apa maksudnya tebarkan? Ya salam. Ketemu sama orang salam. Ketemu sama orang salam. Jadi ketika ada orang tua, dia ketemu sama

0: muda, kemudian dia mengawali dia dulu yang mengucapkan salam, maka tidak masalah, karena dia sedang bermaksud menebarkan apa? Salam. Satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Nah sekarang mengucapkan salam kebaikan atau bukan? Kebaikan. Berusahalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Gak cuma berlomba-lomba ngantri BLT atau ngantri Raskin, ya. Begitu ada orang ketemu, salam, bismillah, salam. Ya. Sehingga kesimpulannya, tidak masalah ketika ada dua orang bertemu, yang tua duluan dia yang mengucapkan salam. Tapi seharusnya yang muda tahu diri. Seharusnya. Sudah. Inilah kondisi yang pertama tentang bertemunya dua orang dan siapa yang seharusnya dianjurkan untuk mengawali mengucapkan salam.
1: Jika istri tidak bekerja, lalu apa hak istri? Istri punya hak untuk mendapatkan nafkah dari suami. Nafkah dengan nilai yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun suami tidak berkewajiban memberi lebih dari nafkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, lelaki itu pemimpin bagi para istrinya. Disebabkan Allah memberikan kelebihan bagi mereka, dan karena mereka memberikan nafkah kepada istrinya dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Boleh saja suami menyerahkan seluruh uang penghasilannya kepada istri untuk dikelola demi mencukupi kebutuhan keluarga. Namun perlu diingat bahwa harta tersebut adalah tetap dalam hitungan kepemilikan suami. Istri hanya sekedar pengelola. Oleh karena itu, istri harus berusaha maksimal dalam memegang amanah, tidak boleh dipergunakan di luar batas kebutuhan kecuali atas izin suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan keberadaan istri sebagai pengemban amanah di rumah suaminya, yang artinya, kalian semua adalah penanggung dan akan ditanya tentang apa yang dia bertanggung jawabkan. Wanita menjadi penanggung jawab di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang dia bertanggung jawabkan. Hadis riwayat Bukhari. Ketika istri menjadi ratu di rumah suaminya, dia bertanggung jawab untuk menjaga harta suami, terutama ketika suami sedang pergi. Allah menyebutkan ciri wanita salihah, yang artinya, wanita salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, untuk sesuatu yang dipelihara oleh Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan ahli tafsir Imam As-Sudi, dia menjaga dirinya, kehormatannya, dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebaik-baik istri adalah wanita yang jika suaminya melihatnya, menyenangkan suaminya. Jika diperintah suaminya, dia mentaatinya, dan jika suaminya jauh darinya, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Hadis riwayat At-Toyalisi dan Al-Bazzar.
2: Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya umat Muhammad tidaklah menjadi umat yang terbaik kecuali karena dia memiliki sifat dakwah, umat dakwah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwasanya seluruh umat Muhammad adalah dai. Di akhir-akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dihikayatkan oleh Allah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini dalil bahwasanya seluruh orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar mengikuti dengan benar, maka mereka adalah dai juga. Karena Nabi mengatakan ana wa man ittaba'ani, ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani, aku menyuruh kepada Allah, aku dan para pengikutku. Seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya berusaha untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Soal jawab.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya tanyakan, seperti yang Ustaz bilang di awal itu, bagaimana mendidik anak itu mau ikut sholat subuh berjamaah kedua orang tuanya. Itu yang saya alami. Bagaimana, sekeras apakah kita mengajari anak, atau dengan kekerasan, atau paksa, atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Satu, mulai sekarang wong tuane dhisik. Sudah, wong tuane memejit, alhamdulillah. Yang kedua, ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis sering kita dengar, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i, perintahkan anak kalian untuk sholat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, ketika umur 10 tahun belum mau sholat, pukul. Berarti berapa tahun? 7 sampai 10 berapa tahun? 3 tahun. Selama 3 tahun kita disuruh oleh Nabi SAW untuk mengajak anak kita sholat dengan cara yang halus, tidak pakai pukulan. 3 tahun. Mari kita hitung 3 tahun kuwi ping pira? Sedina pira? 5. Ping 300 swidak. Pinten? Aja ngomong akeh. Ya jan diatung dhisik ayo. 5 ping 300 swidak. Berapa? 1800. Iki bener lho. Iki lagi direkam lho, kok salah. 1800 benar? 1800 kali 3 berapa? 5400. Saya tanya sekarang sama para orang tua, jenengan sudah ngajak anak jenengan kon salat ping 5400? Sampun apa dereng? Lah kuwe mergane ora gelem salat. Unggal dina dan tidak boleh pakai kekerasan 3 tahun. Le salat. Nggok zuhur maning le salat. Asar le salat. Tidak ada pukulan, tidak ada cubitan, tidak ada jewer menjewer. 3 tahun. Ini kalau kita praktekkan betul apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah usia 10 tahun anak tidak perlu pakai kekerasan lagi, insyaallah. Memang mendidik anak itu butuh ketelatenan. Setelah keteladanan. Mulane sing pertama wau keteladanan. Yang nomor 2 napa? Keteladanan. Tena. Sing nomor 3 donga. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kenapa napa derek? Sing apal ya apal. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas salati, orang yang mau menegakkan wa min dzurriyyati, dan keturunanku, ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkanlah doaku ini. Diceritakan ada seorang bapak yang mengeluhkan anaknya sulit sekali untuk sholat. Dia konsultasi dengan seorang ustaz. Maka kata ustaz, "Pak, jenengan sudah doa atau benar. Sudah pimpira ya seemute. Berarti kan orang temenan kalau itu. Coba Pak sekarang jenengan jangan pernah putus untuk membaca doa Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Subhanallah. Masya Allah. Aneh bin ajaib. Baru berapa hari orang tua itu berdoa seperti ini. Bocae, mangkat masjid dhisik sedurunge bapak. Kadang-kadang kita ini lupa bahwa hati anak kita itu bukan di tangan kita. Hati anak kita itu di tangan Allah. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa syaa. Hati manusia semuanya itu di antara dua jari Allah. Allah yang akan membolak-balikkan hati manusia semuanya. Apakah Allah mampu untuk merubah anak kita dalam satu detik? Mampu atau tidak? Mampu, masalah dewek minta atau tidak sama Allah. Itu yang jadi masalah. Kalau kita minta serius atau enggak mintanya. Berapa kali kita minta dalam sehari? Berarti intinya pinten wau? 3, 5. Nomor setunggal nopo? Keteladanan. Nomor kali? Keteladanan. Nomor 3? Doa.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Rabu 28 Sofar 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Haris Budiatna MPD Hafidhullah dengan pembahasan materi yang berjudul Islam Agama yang Lurus dan Mudah. Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahu Allahu ala an-nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad. كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Maudhu kita adalah tentang sifatus samhah, Karena memang Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Abdullah bin Abbas, katanya su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya oleh sahabatnya, ayul adyani ahabbu ilallah, manakah agama yang paling disukai Allah Ta'ala? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-hanifiyyatu samhatu, agama yang Allah cinta adalah yang lurus dan agama yang samhah, agama yang mudah. Dan Islam adalah agama yang paling mudah, dan dia mudah dari segala. Idza ataituhun fala yadhurruka ma uzila anka min ad-dunya, kata beliau, sekiranya, jadi ada empat hal, engkau diberikan maka tidak akan seorang celaka karenanya. Kalau ada empat hal ini diberikan kepada kita, la yadurruka, tidak akan memberikan madarat kepada kita, ma uzila anka minad dunya, apapun yang hilang dari dunia. Apa itu? Pertama adalah husnu khaliqatin, akhlak yang baik. Mau kita kehilangan segala-galanya, akhlak kita baik, insya Allah kita akan dalam keadaan tidak pernah dirugikan. Wa afafu tu'matin, yang kedua, afaf fi ta'am, menjaga makanan. Kita jaga makanan dari yang haram. Berusahalah seseorang makan seluruhnya dari halal, jangan ada sedikit yang syubhat. Kemudian yang ketiganya adalah sidku hadith, jujur. Usahakan kita jujur. Walaupun bertamu ditanya, udah makan belum? Belum. Jangan karena gak enak terus bilang sudah. Ada seseorang malu dia, apa pekerjaan ayahnya? Ya dijawab, apa adanya. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya adalah hifdhu amanah, menjaga amanah. Semua amanah yang dititipkan kita jaga, termasuk amanah nikmat yang Allah telah berikan. Kalau Nabi saja mengatakan latus'aluna yauma idzin ani na'im, demi setiap kita akan ditanya dengan nikmat yang telah kita dapat. Ketika Nabi makan hanya kurma dan beberapa butir kurma, mungkin juga ada khubz, kue dan air putih. Nabi bilang, kita semua akan ditanya dengan apa yang kita makan. Semakin banyak makanan yang dimakan, makin banyak pertanyaannya. Jadi oleh karena itu, din ini memang samhah. Kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, rajulan samhan, seorang laki-laki atau perempuan, samhan idza ba', dia gampang mudah kalau menjual, wa idza ishtara, dan dia gampang juga kalau membeli, wa idza iqtada, dan gampang juga kalau dia menyelesaikan ada urusan utang dan yang lain. Semoga Allah Ta'ala merahmati. Jadi seorang muslim itu gampang, menjual gampang, membeli gampang. Dalam syarahnya, orang menjual misalnya, tahu yang membeli ini seorang muslim, udah digampangkan urusan. Kalau kita membeli, gampang membeli, jangan satu. Nah ini samhan idza ba' wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Jadi hadirin sekalian, kalau kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan, intinya samhan ini atau sifat samhah ini adalah secara lughah maknanya adalah suhulah, ay musahalatu. Jadi dia itu mudah, sesuatu yang mudah. Oleh karena itu kalau misalnya dibilang tasamuh, tasamuh ma'al ghair, seorang itu dia mudah bergaul dengan orang lain, mudah berurusan dengan orang lain, dalam muamalat juga mudah. Jadi Jangan kaidah yang digunakan di negeri kita, persulitlah selama bisa dipersulit. Yang betul adalah yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan orang, jangan mempersulit. Jadi bukan selama bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini kebalik. Ya. Coba Nabi SAW, kalau Nabi ditanya, bukankah Nabi SAW jawabannya itu begitu memudahkan orang lain? Ada seseorang yang mungkin kita tahu dalam sejarah, dia kencing di masjid, kemudian Nabi SAW membiarkan sampai selesai, kemudian disiram dengan air, dan begitulah seterusnya. Nah, kemudian kalau juga seseorang misalnya dia masih agak bingung, ya, mal farku baina as-samahati wal afwi, apa bedanya samaha dengan memberi maaf? Ya, sesungguhnya dia adalah tajafi fi dzam wa kila kaffu dharar ma'al qudrati alaihi. Samaha ini dia aslinya bisa menahan ketika orang lain berbuat jelek, kita bisa membalas.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sebagaimana juga kadang-kadang seorang yang dia dalam keadaan memudah memaafkan orang lain, itu juga disebut dengan samaha. Mirip seperti mata uang. Jadi ini yang hadirin sekalian, kalau misalnya seseorang dia mudah dalam satu urusan, insya Allah dia akan mudah juga memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat hadis yang tadi, atau di Quran dulu dah sebelum Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dan ini sifat termasuk yang sangat dianjurkan. Pertama, Allah Ta'ala menyebutkan khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'a'rid anil jahilin. Hadihil ayat jami'atun li khusnil khuluq. Ayat ini menggabungkan tentang akhlak yang baik. Wa ma yanbaghi fi muamalatihim, dan semua yang mengharuskan bagaimana kita bermuamalah dengannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, khudil afwa, berikan, atau khud ata minan nasi afwan, berikan kepada manusia pemaafan kalau mereka ada yang bersalah. Jadi usahakan kita belajar, coba dari sekarang mengamalkan. Mobil kita ditabrak atau sepeda motor ditabrak orang, baiknya marah apa enggak? Saya tanya yang bapak-bapak, kira-kira baiknya marah apa tidak? Jelas kita yang benar posisinya. Kalau bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nabi SAW memaafkan seorang badui yang menarik kain di leher beliau sampai menjadi merah. Nabi maafkan. Nabi memaafkan Abu Sufyan, Hindun, Wahsyi, ketika mereka futuh Mekah, mereka masuk Islam. Bahkan contoh, ada seorang laki-laki yang hendak membunuh Nabi SAW karena dia mendengar siapa yang membunuh Nabi akan dapat hadiah 100 ekor unta. Kemudian akhirnya apa? Dia menghunus pedang dan hendak membunuh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW dengan izin Allah, kemudian orang ini jatuh pedangnya dan Nabi memaafkan orang ini, tidak diapa-apakan. Ini contoh sederhana bahwa bagaimana Nabi SAW berbuat seperti itu. Kemudian khudil afwa ay khud ma'atan nas afwan la tukallifhum bima yashukku alaihi. Tidak memberikan sesuatu yang menyulitkan dari apa yang tidak mungkin dikerjakan misalnya. Jadi istilahnya memudahkan urusan orang. Makanya saya termasuk kalau mengajar, saya tidak ingin membuat murid susah. Jadi kasih soal-soal jangan yang sulit-sulit ya. Walaupun boleh sesekali untuk meningkatkan kemampuan mereka, dibuatlah yang tadi. Tapi mudahkan urusan orang ini adalah bagian yang tadi. Kata Ibnu Asyur. Kata dia, wa ma'na kaunil afwi aqrab li taqwa wa ana al afwa aqrab ila sifati taqwa wa tamassuk bil haq. Dan kata Ibnu Asyur, sesungguhnya sifat samaha ini diantaranya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain adalah dekat kepada ketakwaan. Jadi umumnya orang yang mudah memaafkan kesalahan orang itu, dia umumnya orang yang mudah bertakwa. Makanya para sahabat waktu melihat orang kencing di masjid, sedangkan Nabi juga melihatnya, sikapnya beda. Dan ini menunjukkan ilmu membedakan bagaimana seorang bersikap. Nah, kemudian termasuk juga ucapan Allah tentang Nabi Muhammad SAW, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Allah menceritakan kepada Nabi-Nya, sekiranya engkau memiliki hati yang kasar, maksudnya Nabi SAW, Nabi pemilik hati yang lembut. Di antara sifat lembutnya Nabi, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kata Imam As-Sa'di, ay bi rahmatillah laka wa li ashabika minallahi alayka an alanta lahum janibaka wa khafafta lahum janahaka wa taraqqata alayhim wa hasanta lahum khuluqak fastami'u alayka wa ahabbuka wa imtasalu amraka. Begitu kata Imam As-Sa'di. Pada Nabi ada beberapa akhlak yang harus kita contoh dan juga sahabat-sahabatnya. Pertama, Nabi memiliki hati yang lembut. Jadi usahakan saya dan antum, kita ini usahakan melembutkan hati. Saya melihat ada seorang ibu-ibu itu di begitu datang ke Mina, ini kemarin kejadiannya. Dia adalah ibu-ibu yang sudah divonis oleh mungkin usianya tidak akan lama karena dia penyakitnya sangat berat. Begitu dia lihat, belum dia turun, masih di bisnya, lihat tenda-tenda di Mina, dia nangis. Setelah lama sambil ini, kemudian kita tanya, kenapa tadi menangis? Pertama dia bilang, saya tidak mengira saya bisa sampai di sini di usia yang sudah tidak muda lagi. Kemudian dia tidak mengerti juga kenapa saya bisa menangis, katanya. Saya hanya bilang berbahagialah, semoga itu tanda bahwa air mata seorang mukmin menunjukkan hatinya lembut. Dan kita sudah pernah bahas hadisnya, sesungguhnya surga di antara cirinya penduduk surga, ciri penduduk surga salah satunya apa? Mereka memiliki hati yang lembut. Dan hati yang lembut ini satu di antara tujuan yang buah dari ketakwaan. Kenapa demikian? Ya, karena neraka diisi oleh orang yang memiliki hati yang kasar. Seluruh penduduk neraka itu hatinya kasar. Ghalidhal qalbi. Jadi dalam keadaan bahkan disebutkan dalam Quran dengan kalimat utul. Utul, al-utul itu keras hatinya. Itulah rahasianya kenapa ada wanita yang disebutkan dalam sahih Muslim. Wanita ini rajin sholat malam, tetapi dia masuk neraka. Sebabnya karena dia mengikat seekor kucing sampai kucing ini mati dan wanita ini masuk dalam neraka. Karena wanita ini pemilik hati yang kasar. Tidak ada satupun sedikitpun iba atau kasihan. Dan kenapa wanita pezina yang dia melihat seekor anjing kehausan, fanazalat ilal bi'ri, lalu dia turun ke sumur, dia ambil dengan ujung sepatunya air lalu diminumkan, dan Nabi mengatakan wanita ini masuk ke dalam surga. Sebetulnya masalahnya bukan karena dia ngasih minum kucing saja, tetapi wanita ini pemilik hati yang lembut. Walaupun dia dahulunya berzina, kan dalam syarah wanita ini hidup beberapa tahun kemudian, lalu dia bertaubat. Itulah yang jadi pegangan. Saya pernah ngasih tidak banyak uang dan makanannya. Ada seorang wanita di satu daerah, rumahnya ternyata bukan rumah dia. Rumah itu numpang di tanah orang, sudah hampir roboh rumahnya. Kemudian banyak juga yang bocor, genteng-genteng dan yang lain. Cuma ketika kita memberi makanan, ada beras, ada uang, orang-orang kampung di situ setelah kita pergi menemui, "Tidakkah Bapak tahu," katanya, "wanita ini wanita yang buruk. Kenapa dikasih?" Orang sekampung tahu wanita ini dulunya adalah pezina. Setelah expired, lalu jadilah dia begitu. Tidak ada yang menghormatinya, tidak. Tapi wanita ini dia sudah bertaubat. Bahkan dia berkerudung. Dan terus kepada siapa kewajiban ketika negeri dalam keadaan tidak peduli? Alhamdulillah, dahulunya mungkin sejarah hidupnya buruk, tapi dia mengakhiri dengan kebaikan. Jadi oleh karena itu, memang tidak berarti atau bukan berarti kalau gitu kita jelek-jelek dulu. Enggak, bukan jelek-jelek dulu. Kalau itu yang terjadi, maka Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba. Dan kita sudah tahu dalilnya banyak. Salah satunya Nabi menyebutkan al-islamu yajubu maqabla. Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau kita dahulunya banyak maksiat, banyak kesyirikan, lalu masuk Islam, mungkin agamanya apalah sebelumnya, maka dosa-dosa dia dinolkan, tidak ada sedikit pun. Yang kedua, al-hijrah. Al-hijratu tajubu maqabla. Hijrah itu menghapuskan dosa sebelumnya. Dosa kecil, dosa besar dihapuskan semua. Yang ketiga, taubat nasuha. Taubat yang nasuha seperti orang yang tidak punya dosa. Dan yang keempat, al-hajj, al-hajju. Nabi SAW menyebutkan waraja'a kayaumi waladatu ummuh. Orang yang pulang haji, dia pulang seperti dia lahir kembali dari ibunya. Kalau hajinya mabrur, itu yang dia dapat. Jadi hadis kan yang punya, kalau Allah saja memaafkan, kenapa kita tidak memaafkan? Makanya kosakata tidak ada maaf bagimu ini sebaiknya dicoret dalam sejarah hidup kita. Allah saja memaafkan, kenapa kita tidak maafkan? Kalau kepada orang lain bisa memaafkan, kepada orang terdekat dengan kita harusnya bisa memaafkan. Jadi itu juga kenapa rahasia bahwa di surga masuk orang-orang yang dulunya berdosa seperti laki-laki yang membunuh 99 nyawa ditambah satu jadi 100. Belum pernah berbuat kebaikan, tapi dia baru ada keinginan berbuat baik, lalu dia meninggal di tengah jalan dan Allah memasukkan ke dalam surganya. Dan itu adil. Makanya para sahabat dalam keadaan merasa khawatir, bukan merasa khawatirnya, waktu Nabi mengatakan man dakhala bait Abu Sufyan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan faqad aman, ketika Futuh Mekah, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia telah aman. Maka orang-orang heran, Abu Sufyan dia tokohnya yang kafir. Nabi bahkan yang masuk rumah Abu Sufyan kemudian dibilang aman. Maka akhirnya Allah menakdirkan Abu Sufyan masuk Islam, juga istrinya, juga beberapa yang lainnya, Ikrimah bin Abi Jahl, Khalid bin Walid dan yang lain. Jadi maksudnya lembutnya hati ini sifat penduduk surga. Itulah juga kalau kita pengajian, baca Quran, sesungguhnya lembut kelembutan hati ini satu di antara tujuan yang ada. Ada seseorang yang tidak pernah menangis dalam hidupnya, seperti Fir'aun. Dia baru nangis ketika tenggelam di laut. Ada lagi seorang yang dia menangis, tetapi menangisnya tidak syar'i. Maka jadilah, kalau kita mau menangis, harus tahu sebabnya dan harus tahu di mana posisi saya nangis. Jadi sebelum nangis harus tahu dulu, supaya kita tidak sia-sia nangisnya. Walaupun demikian, intinya karena menangis itu ada tiga bagian. Pertama, bukaun, dia menangis, nangisnya syar'i. Bukaun syar'i. Maka menangislah ketika seseorang dia tahu dia itu termasuk nangis yang syar'i. Misalnya al-buka ya min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah, syar'i, nangislah. Atau seorang menangis ketika dia membaca Quran, memahami isinya, insyaallah berpahala. Atau seorang dia menangis ketika dia melihat dosa-dosanya. Atau dia menangis sebagai bentuk syukur dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini juga sama. Tangisan yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, tangisan yang haram, harus ditinggal. Misalnya buka'un musta'jarah, menangis yang disewa. Seperti hari ini banyak orang kalau ada yang meninggal, diundanglah ibu-ibu 4 orang. Mereka disewa untuk menangis. 1 jamnya 500 ribu. Tangisan seperti ini tangisan yang dilarang. Atau yang lain lagi, tangisan yang dilarang adalah tangisan dusta. Seperti 10 orang saudara Nabi Yakub. Ketika Allah firmankan dalam surat Yusuf, asya ayyabkun, mereka datang dan mereka menangis. Lalu mereka mengatakan, inna lahabna nastabik wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Sesungguhnya kami pergi dengan Yusuf, kami bermain, kami tinggalkan Yusuf dengan di dekat pakaian, lalu dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Engkau tentu tidak akan percaya wahai ayah, walaupun kami orang-orang yang jujur. Jujur tapi tidak jujur. Ini tangisan dusta, termasuk yang dilarang. Menangis untuk satu kebohongan. Kemudian yang ketiga adalah jenis tangisan yang ini mubah. Yang kalau dia nangis tidak berpahala, enggak nangis juga tidak dosa. Ini mungkin bentuknya banyak. Cuma saya enggak tahu, wallahu a'lam. Ada ibu-ibu yang menangis di depan TV, televisi. Lagi lihat sinetron, terus dia menangis. Ada putranya, kebetulan kawan, ibu kenapa nangis? Itu masuk jurang, apa? Pemainnya itu masuk jurang. Padahal yang main di sinetron itu orangnya ada di pasar. Jadi intinya yang seperti ini kalau bisa tadi ya. Bagaimana seseorang dia menangis uangnya hilang 10 ribu, dicarinya tuh sepanjang jalan. Tapi dia tidak nangis pahalanya hilang karena terlambat sholat. Heran. Ada orang Indonesia mau pulang haji, tapi udah lama, waktu zaman sertifikat haji masih dikasih setiap orang. Dia nangis karena sertifikat hajinya hilang, tidak ketemu. Kenapa Pak? Udah tinggal pulang aja. Enggak, saya hilang. Karena dia punya keinginan sertifikat hajinya mau ditempel di ruang depan. Hilang. Tapi orang tidak merasa hilang, ketakwaannya hilang, tidak merasa atau tidak menangis ketika keimanannya tidak dibawa. Oleh-oleh dibawa semua, tapi ketakwaan ditinggalkan. Waktu di Mekah dan Madinah, sholatnya masya Allah, sebelum azan udah ke masjid, begitu pulang sudah qomat belum datang. Jadi kembali ke sini, Allah menceritakan tentang nabinya, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Kalau lah hati engkau dalam keadaan kasar, niscaya orang-orang akan menjauh darimu. Maka apa kata Allah? Fa'fu anhum, berikan pemaafan kepada orang lain. Wastaghfir lahum, berikan ampunan atau mintakan ampun untuk mereka. Inilah yang membuat Nabi waktu datang ke Taif dilempari batu-batuan, apa Nabi bilang? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah untuk mereka karena mereka tidak tahu. Bayangkan dilempari batu-batuan, Nabi mendoakan kebaikan. Dari sini menunjukkan bahwasanya ghalidhal qalbi ay qasiyah, artinya hati yang kasar itu hati yang keras. Para ulama menyebutkan sebab kerasnya hati itu banyak, tapi yang paling inti adalah satu, kesyirikan. Orang jadi keras hatinya gara-gara syirik. Semua pelaku syirik hatinya kasar. Maka kaum Nabi Hud, yakni kaum Ad yang diazab, mereka pemilik hati yang kasar semuanya. Kaum Nabi Saleh, orang-orang dari kalangan kaum Samud, itu mereka orang-orang yang kasar hatinya. Juga kaum Nabi Shu'aib, begitu juga kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Karena memang kesyirikan membuat hati menjadi keras. Yang kedua yang membuat hati menjadi keras adalah maksiat. Makanya orang-orang yang banyak maksiat pasti hatinya kasar. Coba orang-orang yang biasa zina atau biasanya, mereka itu kalimat-kalimatnya juga kasar. Atau paling mudahnya preman, dalam tanda petik, umumnya orang yang sangar-sangar, ya kan? Makanya saya kadang heran juga tuh, ada preman banyak tatonya tapi nangis dia. Cuma nangis di pojok di rumah sakit. Dia sakit gigi rupanya, sedang antrian di dokter. Ya. Jadi ada juga, masya Allah, satu orang hamba yang dia, dan ini kejadian betulan ya, kemarin ditanya, beliau mengatakan, saya orang yang paling banyak dosanya, kata dia. Tapi kemudian dia bisa berhaji. Lalu dia bilang apa? Ustaz, saya ini didorong oleh istri saya. Jadi dia berangkat haji ini rupanya istrinya yang membuat memotivasi. Padahal orang ini saya tidak punya harapan sama sekali, karena semua kejelekan sudah saya lakukan. Tapi sejak dia datang, saya hanya bilang, sesungguhnya Allah Ta'ala yubahi, Allah membanggakan di hadapan para malaikat untuk orang yang ada di ya, Arafah, dan orang yang ada di Mash'ar, Mash'aril Haram. Kemudian maghfurun lahum, Allah menjanjikan ampunan. Dosa apapun yang dilakukan seorang hamba, ketika dia bisa melakukan haji dengan mabrur, maka diampunkan Allah Ta'ala. Maka dengan itu dia nampak bahagia, seolah-olah dia ada lagi kesempatan untuk hidup. Dan ini kabar dari Allah, bukan dari kita, dari Allah Ta'ala Allah yang menghabarkan lewat lisan Nabi-Nya. Baik, sekarang kita lihat syarah apa yang ada di Adabul Mufrad ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rahimallahu rajulan samhan fil ba'i' au ba'a, idza ba'a, sesungguhnya semoga Allah merahmati, kalimat semoga Allah merahmati dia adalah doa yang merupakan rahmat bagi seorang hamba. Dengan doa rahimahullah ini, doa yang mencakup semua kebahagiaan. Makanya kalau ada orang bersin, dia cukup membaca hamdalah, lalu yang mendengarkan kita mengatakan yarhamukallah. Doa pendek yarhamukallah itu artinya semoga Allah berikan kebahagiaan dari awal sampai akhir dunia akhirat untuk dia. Dan doa rahimahullah, semoga Allah merahmati ini, menunjukkan doa yang pendek yang mencakup segala urusan yang sangat banyak. Makanya di hadis ini rahimahullahu rajulan samhan idza baa. Kalimat samhan tadi mudah, suhulah, gampangan kalau dia membeli. Oleh karena itu, semoga Allah merahmati kita ya. Kita kalau bisa, kalau membeli itu jangan terlalu apa ya, jangan, masya Allah, belinya cuma telur 1 kilo sampai 2 jam tawar-menawar. Makanya ada dalam istilah muamalat, ada yang namanya bai' mu'attah, bai'ul mu'attah, jual beli tanpa bicara. Itu hukumnya boleh. Misalnya kita beli koran, kita beli apa, yang ringan-ringan, uangnya dikasih, barangnya kita ambil. Kalau perlu, tadi misalnya beli telur sudah ada tulisannya, satu bungkus misalnya 20 ribu, kasihkan uangnya, telurnya kita ambil, lalu pergi. Satu menit tidak ada. Itu yang tadi yang sulit dalam membeli. Udah jelas satu ikat 5 ribu, kemudian ditawar, udah pak 2.500 ya, sambil dia nyicipi itu apa rambutannya. Dan itu kejadian dan saya lihat juga. Sampai dia nyicipi mungkin ada 8 atau 7 dari rambutan tadi, naiknya dikit-dikit. Ya udah 2.600 ya. 2.650, subhanallah. Sampai akhirnya dia enggak jadi dan dia sudah kenyang. Membuat orang yang menjual dia dalam keadaan rugi. Kalau kita mau cari saja dah, misalnya di sekitar Makkah Madinah, pertama kita berusaha untuk tidak memberatkan yang punya toko ini sampai diobrak-abrik semua. Kenapa? Samhan idza ba', kalau tadi menjual, kita sebagai penjualnya, kalau tahu itu adalah yang membeli seorang muslim, itu ada pedagang sajadah, masya Allah ya. Ada orang tua datang membawa 50 real ini sampai masuk di YouTube kayaknya. Kemudian dia kasihkan tuh, begitu datang, ma indi an-nuqud illa hadha, saya tidak punya uang kecuali ini. Padahal sajadahnya harganya 150 real yang bagus ya. Kemudian dia kasihkan. Orang lain yang melihat, yang lagi juga belanja ingin sajadah ini, dia bilang, kenapa kepada orang tua ini dikasih, kepada saya tidak? Kata yang dagang, saya menjual ke dia juga sama seperti pada Anda, 150 real. Cuman saya bersedekah untuknya 100 real. Jadi itu masya Allah ya. Menjual gampang, beli gampang. Sekarang gimana kalau kita sebagai pedagang, orang mau beli, ternyata uangnya dia pas, kita tidak punya laba. Kalau mau kita kasihkan aja. Sesungguhnya kita mendapat doa dari malaikat, karena Nabi SAW bersabda, Allahumma barik ummati, ya Allah berikan barokah kepada umatku, fi bai'ihima, dalam jual beli keduanya. Makanya ada riwayat, pedagang yang jujur jaminannya surga. Wasamhan idashtara, dan juga gampang dalam membeli tadi. Membeli apa saja, usahakan kita jangan sulit-sulit. Wa idaqtada, juga samhan idaqtada, maksudnya gampang dalam talab hak, meminta hak kita. Fit talabi, ya, fit talabi wa takhalluqi bi makarimil akhlaq. Jadi usahakan kalau dibilang idaqtada ay talab qada'a haqqihi. Jadi kita gampangan. Misalnya contoh sederhana, termasuk juga dalam bab masalah hutang ya. Kalau kita mau nagih hutang, enggak usah lah pakai debt collector ya. Kalau bisa ya. Ketemu di pengajian bisa enggak? Ya disampaikan aja ini, atau baik-baik. Kalau mau di WA, baik-baik. Dimulai dengan bismillah kalau perlu tadi ya, karena memang tadi setiap tulisan qasirah usahakan pakai basmalah. Bahasa yang santun. Bismillah, mohon segera dibayar hutang ya kalau memungkinkan. Jadi ini bahasanya mudah. Samhan idaqtada. Begitu juga kita kalau yang posisinya punya utang. Kalau kita punya utang, kalau bisa dibayar. Problem kita adalah ketika uang kita lagi banyak, kita menganggap ini uang utang saya juga, nanti-nanti ajalah. Ini jadi masalah. Wa hadha katanya masukun lil hadzi ala al musamahati fil muamalah. Intinya gampang dalam bermuamalah. Termasuk juga wa tarkil masyahati wa tadyiq fit talab. Usahakan kita bukan termasuk orang yang menyempit-nyempitkan urusan, mempersulit. Sebagaimana kata Imam Al-Qadhi, rattaba du'a ala dhalika liyadulla ala anna suhulata wa tasamuha sababun listihqaqid du'a. Ini diantara yang ada. Jadi kata beliau Al-Qadhi, sesungguhnya Allah menggabungkan antara dikabulkannya doa dengan samaha wa suhula. Ini ada kasus di Mina. Di Mina kita tahu kadang-kadang tempat tidur karena di tenda itu sempit. Apalagi yang tahun ini kebanyakan tempat tidurnya cuma 50 cm. Apalagi yang di reguler ya. Ada yang lebih lebar sedikit, yang di plus 60 cm lebarnya. Sekarang ada jamaah yang badannya gemuk. Kan banyak yang gemuk. Beratnya 100 kilo. Kira-kira cukup enggak dengan kasur yang 50 cm? Maka dia dipaksa untuk tidur tidak boleh bergerak. Dengan pakaian ihram yang dikenakan. Dengan urusan sempitnya tempat, dengan masalah makanan, belum lagi antrian di WC. Belum lagi kalau tidak seseorang memiliki sifat samaha ini, maka dia akan dalam keadaan berat menghadapinya. Mudahkan urusan orang, insya Allah kita akan dimudahkan. Jangan hanya karena urusan kasur saja ribut, sampai di Mina ribut, jidal, sampai seseorang memukul yang lain hanya rebutan yang itu. Tidak layak. Atau seseorang misalnya hanya karena urusan makanan, ada juga dia ribut. Allahu Akbar. Kata Abdullah bin Mas'ud, ala ukhbirukum biman yahrumu ala nar. Maukah ku habarkan, dia meriwayatkan dari Nabi SAW, maukah ku habarkan sesuatu yang bisa mengharamkan diri engkau dari neraka? Apa kata beliau? Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Hendaknya setiap kalian menjadi orang yang hayyin sahlin. Orang yang lembut dan orang yang gampang. Orang yang mudah. Kata Imam Al-Qari, wa yahrumu ala kulli sahlin talqin halim linil lijanib wa hayyin fa'il minal haun wa huwa sukunu wal waqar wassuhulatu. Maksudnya, yang diharamkan oleh Allah dari neraka itu adalah orang yang ibaratnya ringan tangan, gampangan, mudah. Dan ini yang rata-rata adalah menjadi orang yang mendapatkan keutamaan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata beliau, wa minan nasi bimujalasatihim fi mahafil taat wa mulatafatihim qadral istita'ah. Sebagian orang masyaallah dia itu dimudahkan untuk berbuat ketaatan, bermajelis dengan majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang saleh, beribadah kepada Allah setiap saat diberikan kemudahan. Walaupun mungkin rumahnya jauh dari masjid, walaupun dia dalam keadaan kurang, walaupun mungkin dia tidak ada makanan ketika mau puasa, tapi dimudahkan Allah untuk beribadah. Kemudian termasuk juga mulatafatihim qadral istita'ah. Bagaimana dia berlemah lembut sesuai kemampuan dia kepada siapapun, bahkan kepada binatang. Ada orang kepada kucing pun tidak pernah membentak, atau kepada kambing yang mau disembelih pun tidak pernah dia bentak. Kalau kepada binatang begitu, bagaimana dengan kepada orang? Jadi ini seperti itu. Kemudian sahlin maksudnya adalah qadai hawaijihim, dalam memenuhi kebutuhannya itu mudah. Karena sebagian orang, dan ini sifat yang buruk, memiliki sifat tarafuh namanya. Dalam hilyah talibul ilm harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu tarafuh. Tarafuh ini apa ya? Bergaya hidup tingkat

Ada juga sebagian kita lihat ya, di masa belajar misalnya, ada pondok yang Masya Allah sederhana. Bukan berarti sengaja diuji dengan itu, tidak. Karena memang keterbatasan. Belajar hanya dengan tidak ada meja, tidak ada whiteboard minimal. Yang ada cuma papan tulis hitam zaman sekarang itu. Dengan masjid yang masih pakai tanah. Hampir tidak ada sekarang masjid pakai tanah. Kemudian WC-nya cuma dua, nggak ada atapnya lagi, ditutup dengan karung. Tapi Masya Allah di situ banyak yang hafal Quran. Jadi saya kira zaman kita dulu sebagian mengalaminya. Orang-orang tua kita kadang-kadang mereka dalam keadaan belum ada listrik masuk zaman itu, mungkin belajarnya cuma pakai lilin, tapi mereka orang-orang yang sukses. Kata Abi Musa al-Ash'ari, Inna Allah khalaqa Adam, sesungguhnya Allah menciptakan Adam, min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah menjadikan Adam, diambilnya tanah dari berbagai tanah, kemudian digabungkan. Faja'a banu Adam ala qadril ard, maka datanglah keturunan Adam sesuai dengan bumi yang diambil. Ja'a minhum al-ahmar, datanglah keturunan Adam dengan kulit berwarna merah, karena dulu tanahnya dicampur. Kemudian datang juga yang berwarna lain, wal abyad, datang anak tua Adam dengan warna kulit putih, karena dulu juga tanahnya dicampur dengan tanah yang putih. Kemudian wal aswad, juga yang keturunannya berwarna hitam. Wa baina dzalik, dan baina dzalik, inilah kalau kita lihat syarah hadis ini, orang Indonesia kayaknya masuk dalam kata-kata wa baina dzalik. Jadi disebutkan di sini tiga. Ketua Adam itu yang berwarna merah, berwarna putih kulitnya, dan yang ketiga warnanya hitam. Orang Indonesia tidak disebut warna sawo matang ini, enggak ada. Wa baina dzalik, maka di kalimat di antara yang tadi ini. Jadi kalau coklat, warna coklat itu gabungan dari warna apa? Merah sama putih. Abu-abu ya. Wallahu alam, yang jelas kulit orang Indonesia seperti itu. Dan kemudian kata Nabi, was-sahlu wal-haznu wal-khabith wat-tayyib wa baina dzalik. Anak keturunan Adam juga ada yang orangnya gampangan, ada yang sedihan, huzn, ada yang jelek, ada yang baik, dan ada yang kadang-kadang jelek, kadang-kadang baik, kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit, kadang-kadang naik. Falamma kanat asnaful arba'ah zahiratan fil insan, ketika nampak sifat yang empat muncul pada manusia. Kematanya ujriyat ala haqiqatiha wa uwilat arba'atu al-akhiratu li'annaha minal akhlaqil batinah. Jadi Nabi menyebutkan di sini adalah empat sifatnya. Pertama, al-ma'na sahal, orang yang sahal, ar-rifku wal-lin. Jadi Nabi menyebutkan empat di hadis ini. As-sahlu, sahlu ini isinya dua, gampangan itu isinya dua. Apa itu? Rifku wal-lin, orang yang rif wal-lin. Sebenarnya sama maknanya. Lin ini lembut, rifq ini orang yang lemah lembut, sama. Jadi orang yang lemah lembut. Wal-haznu, yang kedua, sifat yang kedua, al-hazn, adalah al-hurqu wal-unuf. Maksudnya dia al-huruku wal-unfu wabittayyib alladhi ya'ni bihil ardi al-adbah. Nah intinya, kalau misalnya seseorang dia memiliki sifat lin, lemah lembut, kemudian juga dia ref, ya, itu bagian dari yang Allah ciptakan, dan itu juga sebagai gambaran bahwa Allah ciptakan Adam ragam. Sedangkan yang
Kedua yang di akhir ini.

0: yang tadi disebutkan al-khabith wa tayyib, buruk dan baik, ini juga bagian yang terjadi pada umat manusia di antara sifat yang ada. Maka samha itu ada di bagian yang pertama tadi. Oleh itu hadirin dimuliakan Allah, disebutkan atallahu bi'abdin min ibadillahi atahu Allahu malan, ada seseorang hamba didatangkan oleh Allah harta. Faqala lah, dikatakan kepadanya, madza amilta fid dunya, apa yang kau lakukan di dunia? Qala la yaqtumunallaha hadidan, maka tidak ada yang tersembunyi dari Allah ucapan apapun, Allah pasti tahu. Seorang hamba yang banyak harta ini, apa dia bilang? Rabbi ataitani malak, aku diberikan oleh engkau harta. Fakuntu ubayi'un nas, dan aku, ubayi'un nas, wa kana min khuluqil jawaz, fakuntu atayassaru alal musir wa undiru al musir. Faqala ta'ala ahakku bidha minka tajawazu an abdi. Jadi Allah kasih harta kepada seorang hamba, apa yang kau lakukan dengan harta ini? Kemudian, ya Allah, aku diberikan harta oleh engkau, maka aku berjualan. Kemudian aku diberikan kemudahan untuk banyak sedekah. Kemudian atayassaru alal musiri, saya memudahkan urusan orang. Wa undiru al-mu'sira, saya mengundurkan waktu ketika seorang kesulitan membayar. Kemudian faqala ta'ala ana ahaqqu bidza minka, saya lebih berhak daripada engkau, kata Allah. Artinya Allah lebih berhak berbuat baik kepada hamba tadi, dan kemudian hamba tersebut pun dalam keadaan diberikan oleh Allah yang terbaik, bukan hanya pahala, diberikan surganya dan yang lain. Jadi oleh karena itu, kalau kita dikasih harta, apa yang terbaik? Gunakan harta ini untuk memudahkan orang, banyak bersedekah. Kemudian kalau orang belum bisa bayar, misalnya dia punya utang, berikan kesempatan untuknya untuk membayarnya di waktu yang lain. Maka Allah Ta'ala memuji orang ini. Tajawuzu wa tazawuz manahuma al-musamaha, bertasamuh dengan harta artinya seperti itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ismah yusmah lak, berikanlah tasamuh kepada orang lain, Allah akan berikan tasamuh kepada engkau. Jadi misalnya begini, ini masalah akhlak semua. Ada orang yang minjem uang ke kita misalnya, lalu dia belum punya uang, gimana yang terbaik? Ya, bolehlah kita kasih tangguh waktu, kita doakan semoga dia di waktu yang lain bisa membayarnya. Atau seseorang dia dalam keadaan tadi, ya misalnya contoh sederhana lah, kendaraan kita ditabrak orang lain, yang nabrak ini ternyata orangnya kita tahu, mungkin dia kesulitan, bagaimana kita lakukan? Berikan tasamuh untuknya. Sekarang kalau misalnya kita seorang guru, ada muridnya, dia dari keluarga yang miskin, tak ada kendaraan yang mengantar ke sekolah misalnya, lalu kita dapatkan dia terlambat, jadi ada di sini tasamuh, dan begitulah seterusnya. Intinya di sini kata beliau, pertama adalah istaufa musirin au mu'sirin, memberikan yang terbaik kepada orang yang kesulitan. Kemudian termasuk juga membantu orang yang membutuhkan, lalu kemudian juga memaafkan orang yang bersalah, dan termasuk juga adalah berusaha seseorang mendahulukan orang lain. Ini contoh sederhana dari beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada kisah yang lain, dan ini di kalangan sahabat. Khatabah Khalid, ketika Khalid berkhutbah, Apa kata beliau dalam khutbahnya? Alaikum bistina'il ma'ruf. Sesungguhnya atas kalian perbanyaklah amalan-amalan yang ma'ruf. Sesungguhnya siapa yang berbuat yang ma'ruf, tidaklah dia akan hilang. Maksudnya kalau kita berbuat baik, pasti ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Abdullah subhanallah, seorang ulama salaf, dia Abdullah bin Mubarak nam. Abdullah bin Mubarak, waktu kafilahnya berjalan, lalu dibuanglah sisa makanan. Lalu sisa makanan ini diambil seorang anak kecil yang itu sudah sampah aslinya. Dibawanya sisa makanan ini lari, lalu diikuti oleh Abdullah bin Mubarak. Ternyata didapatkan anak kecil ini memberi makan dari sisa makanan yang tadi kepada adiknya. Lalu dia menanyakan, aina abuka, di mana ayahmu? Tadi ayah saya sudah meninggal, mana ibumu? Dicari, akhirnya ketemu, dikasihlah oleh Abdullah bin Mubarak uang untuk dibelikan kambing. Waktu dia sampai di Mekah, maka dia berdoa di depan Ka'bah supaya pahala dia membantu keluarga yang tadi ini lebih nilainya, lebih diberikan, lebih besar daripada pahala dia membantu mengumrohkan dan menghajikan orang dengan gratis dari daerah Pakistan, daerah Rai, tempat tinggal dia. Ini Abdullah bin Mubarak. Oleh karena itu, hadirin muliakan Allah, kalaulah saja setiap kita bisa berbuat baik seperti itu, maka bersyukurlah kepada Allah, walaupun mungkin tidak banyak yang kita lakukan. Saya berusaha belajar, ikhwan, apa yang bisa kita bantu kepada orang, walaupun kita mungkin sulit, tapi begitulah kadang berat. Berat kita rasakan. Kenapa? Karena kita masih melihat, pertama kita banyak kebutuhan, dan kita pun mungkin merasa punya rencana banyak. Coba kalau kita bisa lakukan, mudahkan urusan orang, insyaallah akan Allah mudahkan urusan kita. Bahkan kata beliau Ibnu Qayyim, an-nafsu, sesungguhnya jiwa ini kalau bisa adalah badlu ma umirta bihi, usahakan kita bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang diperintahkan, wa tarku ma nuhita anhu, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian falhamilu alaihi sabr, usahakan kita sabar melakukan keduanya. Sebagaimana sabar seseorang untuk berbuat kebaikan. Kata Abdurrahman As-Sa'di, jubilatin nufus ala syuh. Memang jiwa ini diberikan jibiliyah, sifat jibiliyah ini sifat bawaan. Orang itu punya sifat bawaan syuh. Syuh ini kikir. Wa adamu ragbati fi badlihi ma'alal insan. Dan jiwa ini diberikan sifat jibiliyahnya itu, dia akan dahulukan dirinya bukan orang lain. Tapi belajarlah kemudian kita berusaha mendahulukan orang lain. Inilah yang juga dijadikan oleh salah seorang sahabat. Bismillah. Pada saat dia meninggal, dia menyesal, kenapa sedekah yang dia kasihkan berbentuk baju yang udah lama, baju second. Karena dia mau ke masjid, kedinginan, dia balik lagi pakai baju dua. Yang pertama baju yang bagus, yang kedua baju yang lama. Di tengah jalan ada orang kedinginan, akhirnya dia kasihkan baju yang lama. Keduanya pergi ke Masjid Nabawi. Dan dia adalah sahabat yang paling jauh rumahnya dari masjid. Sebagian riwayat namanya adalah Sya'ban. Sebelum beliau wafat, beliau menyesalinya, kenapa saya memberikan pakaian yang bekas, bukan yang baru. Sekiranya yang baru, niscaya pahalanya lebih banyak. Jadi hadirin sekalian yang muliakan Allah, sebelum kita menyesal, kenapa hari-hari lalu saya menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu? Begitu datang kematian, kita baru menyesal. Jangan jauh-jauh, orang pulang dari haji, waktu di Arafah, dia tidak berdoa. Begitu mau beranjak ke Muzdalifah, Bapak Ibu, ayo kita naik bis, kita mau ke Muzdalifah. Ustaz, saya belum berdoa. tadi dari mulai duhur kemana saja, iya kan? Sibuk main handphone. Waktu yang dia tunggu sekian tahun lamanya ternyata tidak membuat dia sadar bahwa di Arafah tidaklah lama. Setelah pergi dari Arafah barulah menyesal. Penyesalan yang mungkin tidak berujung ketika seseorang dia tahu kesempatan sudah habis. Ada orang baru sadar setelah Ramadan meninggalkan dia. Kemana kemarin di saat Ramadan? Dan itulah yang terjadi pada saat kita meninggal. Kemana saja waktu kita masih hidup? Selagi kita masih ada, perbanyak kebaikan. Dan sifat samha ini salah satu di antara sifat kebaikan yang lain. Sebagai penutup, hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan dari empat yang tadi ini, husnu khaliqatin wa afafu tu'matin wa silku hadithin wa hifdu amanatin. Usahakan kita pegang, karena kata beliau ya, Abdullah bin Amr bin As, empat hal ini kalaulah seseorang dia pegang, niscaya dia tidak akan termadaratkan oleh apapun juga dari dunia. Pertama adalah usahakan kita pemilik akhlak yang baik. Berakhlaklah yang baik. Kemarin ada nasihat dari Syekh Abdullah di sana di Masjid Zahir di Mekah. Apa dia bilang? Berbuat baiklah para jamaah haji, terutama kepada anak dan istri. Jadi jangan sampai sepulang haji makin rusak akhlaknya. Dan alhamdulillah banyak tuh jamaah haji yang ketika berhaji suami istri di sana masya Allah baik. Cuma saya kaget ada ibu-ibu yang bilang, iya pak, ini suami saya baik kalau pas hajian. Berarti ketika dia umrah, ketika dia pulang mungkin kurang baik. Maka usahakan dia baik, akhlak dalam keadaan baik. Yang kedua adalah afafun to'mah, usahakan dia jaga makanannya. Jadi sekarang jangan ada makanan yang haram, apalagi yang haram yang syubhat aja jangan. Seperti Abu Bakar, bagaimana dia keluarkan makanan yang dikasih dari roti seorang yang pura-pura jadi dukun, luar biasa itu. Jadi jangan makan dulu, tapi harus tahu dulu ini tuh halal apa enggak untuk saya begitu. Yang ketiga, sidku hadithin, usahakan kita menjadi orang yang jujur dalam berbicara. Saya bukan orang sudah baik, tapi marilah kita berusaha untuk menyampaikan apa adanya dan itu yang terbaik. Karena kata Nabi, seorang muslim mungkin berdosa, tapi seorang muslim tidak mungkin dusta. Iyyakum wal kadhib, hati-hatilah kalian dari dusta. Karena dusta ini apa? Ya tadi, yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kefajiran, dia akan membawa ke neraka. Dan yang terakhir di sini sebutkan adalah al-amanah, hifdzul amanah, menjaga amanah. Di antara amanah yang dijaga semuanya ya amanah. Termasuk amanah sebagai kepala keluarga bagi laki-laki, amanah sebagai seorang ibu bagi anak-anak, amanah kita dengan jasad yang Allah titipkan. Dan Urwah bin Zubair waktu dia tawaf kakinya tinggal satu, maka dia mengatakan, semoga kaki saya yang kiri menunggu saya di sorga. Ketika ditanya orang, kemana kaki kirinya? Sudah saya kembalikan kepada pemilik. Jadi ternyata kita ini bukan pemilik kaki, Allah yang memilikinya. Termasuk pemilik waktu, Allah Ta'ala. Kita masih dikasih waktu hari ini, besok belum tentu. Dan kita masih dikasih waktu juga kesempatannya siang ini. Maka saya ingin mengajak pada semuanya untuk kita senantiasa berusaha saling nasihati dalam kebaikan. Dan kita gak tahu ya kapan umur kita ini habisnya. Perbanyaklah kebaikan sampai kita menghadap Allah dalam keadaan baik insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala hal yang tadi mungkin lewat. Semoga kita diberikan rahmat. Nas'alullah ta'ala taufik wa sadad wa naktafi bihada al-qadar. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Para nasihat.
1: Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dan termasuk amalan-amalan sunnah, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim dia mengatakan, la yuhibbuka Allah illa idza ittaba'ta habibahu zahiran wa batina. Allah tidak akan mencintaimu kecuali apabila engkau mengikuti kekasihnya lahir dan batin. Tidak hanya sebatas omongan. Kita mendakwakan kita cita dengan Nabi, tapi praktik dalam kehidupan kita, kita melihat ada orang yang mengikuti sunnah Nabi, kita kurang senang. Malah ada yang benci, malah ada yang memerangi, sementara dia mengatakan cinta kepada Nabi. Ini omongannya bertolak belakang dengan perbuatannya. Maka Allah tidak akan mencintai kita kecuali apabila kita telah mengikuti kekasihnya. Siapa kekasihnya? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batina, lahir dan batin. Wa saddaqtahu khabran. Dan engkau mengiyakan, membenarkan Nabi berita yang disampaikannya. Wa ata'tahu amran. Dan engkau mentaatinya perintah yang dia berikan. Wa ajabtahu da'watan. Dan engkau memenuhi panggilannya. Wa atharta taw'an. Wa atharthahu taw'an. Dan engkau telah mendahulukan dia secara sukarela. Terkadang kita masih mendahulukan kepentingan pribadi kita daripada ketaatan kepada Rasul, daripada kecintaan kepada Rasul. Kemudian wafanaita an hukmi ghairi bihukmi, engkau leburkan hukum selain dari hukum Nabi dengan hukumnya. Yani amanahnya apa? Kita lebih mendahulukan menegakkan hukum Rasul ketimbang dari hukum-hukum yang lain. Wa an mahabbati ghairihi minal khalqi bi mahabbatihi, kita leburkan kecintaan kepada selainnya dari makhluk di dalam kecintaan kepadanya. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dia cintai ketimbang dia mencintai orang tuanya, anaknya, dan manusia sekalian. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia lebih mencintaiku ketimbang daripada mencintai dirinya sendiri, mencintai hartanya, mencintai anaknya, dan mencintai manusia sekalian. Kita dahulukan cinta kita kepada Nabi. Lalu wa an ta'ati ghairihi bi ta'atihi, engkau leburkan ketaatan kepada selainnya dengan ketaatan kepada Rasul. Yani

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertobat.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi keutamaan-keutamaan wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap masalah kebersihan dan kesucian. Termasuk di antaranya perhatian beliau terhadap wudu yang sempurna. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keutamaan wudu yang sempurna. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, Allah mencintai orang yang bersuci. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang rajin bertaubat dan mencintai orang yang suka bersuci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa anjuran bersuci di sini mencakup bersuci dari najis dan suci dari hadas. Yang kedua, wudu merupakan sebab masuk surga. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian membaca,
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
1: Niscaya akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Lalu dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang ketiga, wudu akan meningkatkan derajat dan menghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau aku tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda,
2: isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta ila al masajid wa intidharus salati ba'da as-salah.
1: Menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid dan menunggu salat setelah salat. Yang demikian itulah ar-ribat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang dimaksud ribat adalah melakukan rangkaian ibadah dari mulai berwudu, melangkah menuju masjid, hingga melaksanakan sholat jamaah. Yang keempat, wudu merupakan tanda pengenal bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Wudu yang dikerjakan kaum muslimin ketika di dunia akan memancarkan bekas putih di hari kiamat. Dengan cahaya putih inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kuburan. Lalu beliau memberi salam, "Salamun alaikum wahai penduduk negeri kaum mukminin. Kami insyaallah akan bertemu kalian." Lalu beliau mengatakan, "Saya ingin ketemu dengan teman-temanku." Bukankah kami ini teman-teman Anda ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Bukan, kalian sahabatku. Teman-temanku adalah umat Islam yang akan datang setelah masa ini. Aku menunggu mereka di telagaku. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenali umatmu yang belum pernah ketemu dengan Anda? Tanya sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan.
2: Ara'aita law anna rajulan kana lahu khaylun ghurrun muhajjalatun baina dhahrani khaylin buhmin duhmin ألم يكن يعرفها؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض.
1: Bagaimana menurut kalian jika ada orang yang memiliki kuda hitam yang ada belang putih di wajah dan kakinya dan dia berada di kerumunan kuda yang serba hitam, bukankah dia bisa mengenalnya? Tentu dia bisa mengenali kudanya, jawab sahabat. Umatku akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan belang di wajah dan tangannya karena bekas wudu. Saya menunggu mereka di telaga, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengingatkan, Ala layudadanna rijalun minkum an hawdi kama yudadul ba'irud dal.
2: Unadihim, ala halum, fayuqal, innahum baddalu ba'daka, fa'aqulu suhqan suhqan.
1: Ketahuilah, sungguh ada beberapa orang yang disesatkan, tidak bisa mendekat ke telagaku, seperti onta hilang yang tersesat. Aku panggil mereka, kemarilah, kemarilah. Lalu disampaikan kepadaku, mereka telah mengubah agamanya setelah kamu meninggal. Aku pun mengatakan, celaka, celaka. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang kelima, wudu bisa menghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah atau masjid untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya yang satu menghapus kesalahan dan satunya lagi meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi."
1: Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari badannya, bahkan dosa-dosanya akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, menjaga wudu adalah tanda orang mukmin. Dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafiz 'ala al-wudu'i illa mu'minun." Istiqomahlah, dan kalian tidak akan mampu beristiqomah dengan sempurna. Ketahuilah, sebaik-baik amalan kalian ialah sholat, dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Dan semua keutamaan itu bisa didapatkan jika kita menjaga wudu dengan sempurna. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjaga wudu dengan sempurna. Amin.
3: Berhias hanya untuk suami. Ini penting, berhias itu perkara yang penting. Memperhatikan ranjang itu perkara yang sangat penting. Wahai para ummahat, wahai para istri, perhatikan harumnya tubuh di hadapan suami itu sangat penting. Tidak ada salahnya beli parfum yang harganya 10.000, sebulan mungkin tidak habis juga pakai. Daripada hanya mengandalkan dengan penuh kepedean, ya, mengandalkan bau ketiak, ya ini. Pakai di rumah, jangan pakai di luar. Berhias hanya untuk suami. Tidak sebagaimana sebagian wanita yang suaminya juga bejat, ya. Kalau suaminya baru, istrinya mau keluar rumah, baru suaminya menyuruhnya untuk berdandan. Seperti saya katakan tadi bahwasanya di antara tujuan dari pernikahan, kata Nabi SAW, ya ma'asyarah syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian untuk mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu bisa menundukkan pandangan. Karena istri berusaha mewujudkan tujuan pernikahan ini. Ya. Apalagi kita tahu di dunia luar betapa banyak ujian yang dihadapi oleh seorang suami. Betapa banyak pemandangan indah yang ada di luar. Suaminya berusaha menundukkan pandangan tapi tidak bisa. Di sana sini, ya. Nampak keindahan-keindahan wanita yang tersebar dan beredar dan ya, di mana-mana ada. Oleh karenanya sang istri berusaha membantu ketakwaan suami, agar suaminya bertakwa kepada Allah, agar suaminya bisa menundukkan pandangan. Bagaimana dia menghias dirinya? Menghias dirinya, berusaha ya, menghias dirinya, membersihkan tempat tidurnya, ya. Kasih pakai parfum, tapi kalau tempat tidurnya ada apa namanya kutu busuknya, bau busuk, ya ini gimana suaminya betah di rumah? Sudah di luar melihat pemandangan yang indah, sampai di rumah melihat pemandangan yang buruk, stres dia. Kira-kira seorang istri berusaha memperbaiki, terutama masalah tempat tidur, kamar itu diperhatikan. Kalau suaminya betah di kamar, dia dapat pahala. Kenapa suaminya bisa menundukkan pandangan? Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena jangan melalaikan. Ini banyak ya, terutama ya, para ummahat. Ya. Saya tahu, ya mungkin ekonomi terbatas, tapi saya rasa tidak butuh uang banyak untuk bisa merias diri. Beli yang murahan-murahan, tidak apa-apa. Tidak mesti harus yang parfum harganya 30 juta, tas yang harganya 100 juta. Saya tidak suruh beli seperti itu. Ada parfum yang 5 ribu, parfum 10 ribu. Yang penting ada harumnya. Beli yang buat penghilang bau keteak. Ya, ini kan murah meriah, tidak mesti mahal-mahal. Kalau beli sikat gigi, odol, ya pokoknya perhatianlah. Jangan baru bangun tidur kemudian meluk-meluk suami udah bau ini, bau iler, bau macam-macam. Jadi ibu, saya ulangi bahwasanya memperhatikan ranjang, masalah spray, ini perkara yang penting dituntut dalam syariat, agar seorang suami bisa betah di rumahnya, ya. Dan ibu-ibu yang memperhatikan ini dapat pahala sih Allah. Jadi dapat pahala seorang wanita bukan cuma sholat sunnah, bukan cuma puasa, bukan cuma, enggak, dia memperhatikan suaminya itu juga berpahala. Yang penting dia ikhlaskan niatnya kepada Allah, niatkan untuk ibadah. Saya ingin berhias, niat saya untuk ibadah. Saya ingin merapikan tempat tidur saya, niatnya untuk ibadah. Jadi ibadah bukan cuma, ya, saya masak masakan yang enak untuk suami saya. Ini bernilai ibadah si Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Soal jawab.
5: Mohon nasihat Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu? Ya, memang di antara sima akhlak seorang penuntut ilmu yang paling utama adalah dia itu ikhlas karena Allah. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ilmu yang dimaksud sini adalah agama. Saya tidak berbicara masalah ilmu duniawi, ya, tidak. Yang dimaksud dengan menuntut ilmu, kata-kata ilmu yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, yang pertama kali mereka maksudkan adalah menuntut ulumuddin, ilmu agama. Maka orang yang menuntut ilmu agama itu bagian dari ibadah, dan ibadah itu harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Barang siapa menuntut ilmu karena dunia, untuk dia menunjukkan kepintarannya, kepandaiannya kepada orang-orang jahil, atau bersaing dengan ulama-ulama lainnya, maka dia tidak akan merasakan baunya jannah, bau surga itu. Oleh karena itu hati-hatilah. Dalam menuntut ilmu harus betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan mengeluarkan, mengorbankan harta, tenaga, pikiran dalam menuntut ilmu. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau Allah memberikan dia rezeki dengan ilmunya, itu urusan lain. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan sampai seorang ketika akan menuntut ilmu, niatnya langsung yang lainnya. Kamu kalau jadi ustadz itu didatangi. Kamu kalau jadi kiai didatangi. Tapi kalau kamu jadi yang lainnya, tidak didatangi kamu. Nah, itu berarti sudah niatnya sudah tidak benar. Ya. Oleh karena itu, kiatnya adalah seorang harus berniat ketika menuntut ilmu karena Allah untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Menghilangkan kejahilan dari dirinya. Dan diajarkan kepada orang lain agar mengangkat kejahilan itu dari orang lain. Kemudian dia menyadari atau merenungkan tentang kedudukan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang berilmu. Contoh sejarah yang kita lihat, yang kita saksikan. Sekarang kita membaca kitab-kitab para ulama, kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Padahal mereka telah meninggal, tapi ilmu mereka bermanfaat. Tidaklah seorang muslim membaca kitab mereka kecuali mendoakan mereka. Qala Syafi'i rahimahullah, qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya berkata, dan seterusnya. Itu antara hikmah dari menuntut ilmu yang mereka itu ikhlas karena Allah, maka ilmunya bermanfaat diamalkan oleh manusia di zaman ini sepanjang zaman. Berapa ganjaran yang Allah berikan pada mereka? Ini juga akan menjadi pendorong seorang untuk menuntut ilmu. Kalau melihat janji-janji Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Allah memuliakan mereka. Mereka dimuliakan oleh manusia. Dihormati oleh manusia, disebut. Ya. Jadi intinya bahwa sebetulnya banyak kiat untuk ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian salah satu simah, sifat orang menuntut ilmu itu juga jangan tergesa-gesa. Harus bertahap. Dari ilmu yang kecil kepada ilmu yang besar, ya. Baru belajar hadis mau seperti Syekh Albani rahmatullah alaihi, keliru. Ya. Ini nanti ibarat balon meledak, anginnya kebanyakan angin, dor, selesai. Ya. Baru belajar fikih mau seperti Syekh Utsaimin, seperti Syekh bin Baz, ya ini tidak usah belajar lah kalau gitu. Niatnya tidak benar, ya. Jangan cepat besar. Mereka itu semua dari ilmu yang kecil menjadi besar. Dan niatnya karena Allah. Allah mengangkat derajat mereka. Mereka dicintai oleh umat karena ilmu mereka. Maka itu memang keikhlasan bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Tapi seorang harus bisa untuk dia melatih dirinya agar dia ikhlas di dalam menuntut ilmu.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus.

0: ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insyaallah 00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Apakah Anda?
1: Apa cara kita supaya kita wafat di atas tauhid dan terselamat dari syirik? Ada beberapa perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis agar kita wafat di atas tauhid dan supaya kita tidak jatuh kepada syirik. Yang pertama, kita harus khawatir dan takut kalau kita ini masuk dan jatuh kepada syirik. Itu penting. Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim tuh, beliau takut jatuh kepada syirik. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Ini Nabi Ibrahim ya, Afi. Siapa yang lebih sempurna di antara kita dengan dibandingkan Nabi Ibrahim tauhidnya? Nabi Ibrahim luar biasa tauhidnya, subhanallah. Tapi ternyata Nabi Ibrahim sendiri khawatir atas dirinya kesyirikan. Khawatir. Maka kalau kita ingin selamat dari syirik, jangan menganggap remeh masalah syirik. Selalu kita waspada dan khawatir untuk jatuh kepada kesyirikan. Sebab orang yang menganggap remeh masalah syirik, dia pasti akan jatuh kepada kesyirikan. Maka ini yang pertama yang bisa membantu kita untuk apa? Mati di atas tauhid. Yang kedua, pelajari tentang tauhid dan syirik. Apa itu? Pahami apa itu tauhid, apa itu syirik, apa bahaya syirik, apa macam-macam syirik, supaya kita bisa menjauhinya. Penyair Arab berkata, "Araftu syarra li syarr walakin litawaqqi." Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menghindari keburukan. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarr yaqa'u fi. Siapa yang tidak mengenal kebaikan dan keburukan, biasanya ia akan jatuh kepadanya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian yang ketiga, agar kita terjauh dari kesyirikan, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, berlindung dari syirik. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini, dia akan terlindung dari syirik besar maupun kecil. Apa itu? Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini, ia akan terlindung. Subhanallah, ya kata Islam. Hadis tersebut disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwata Islam, azakumullah. Maka kewajiban akhi yang pertama yang Allah perintahkan seorang hamba adalah tauhidullah jalla wa ala. Itu adalah awal wajib ala mukallaf. Setiap mukallaf, kewajiban yang pertama adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang pertama kali yang harus kita pelajari masalah apa? Tauhid. Masalah tauhid. Itu dulu yang harus kita pelajari ya, perdalam, supaya kita terhindar daripada kesyirikan, supaya kita faham apa itu tauhid. Kadang kita melihat ada orang yang lebih mendahulukan belajar selain tauhid. Ada orang lebih mengutamakan belajar ilmu faraid sementara ilmu tauhid dia tidak paham. Ada orang yang mengutamakan belajar bahasa Arab sementara ilmu tauhid dia tidak paham. Sebuah kesalahan yang fatal.

0: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-iqla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain, karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya, karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan orang itu bertaubat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah 3 hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan 3 prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan kita dan jin itu diciptakan adalah untuk ibadah. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 2 ayat setelahnya, Allah berfirman di situ, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sebenarnya liya'buduni itu ada ya'nya, ya'un nisbah, akan tapi di akhir surat ya'nya dibuang, tinggal kasrahnya saja. Jadi kalau antum baca ini nunnya di kasrah. Asal usulnya adalah illa liya'buduni. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali supaya mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Jadi kata-kata abida ya'budu ini ya dibentuk kata-kata ibadah. Jadi ibadah ini mengandung unsur merendahkan, merendahkan diri. Ya. Ada dua makna penting yang terkandung dalam dalam pengertian ibadah. Yang pertama adalah kamaluzzul ma'kamalil mahabbah. Kerendahan yang sangat dalam dibarengi dengan kecintaan yang sangat tinggi. Kalau enggak ketemu dua unsur ini, dia tidak menjadi ibadah yang benar. Ada orang yang merendah tapi enggak mau dia mencintai. Terpaksa. Dia taat, nurut, tapi nurutnya terpaksa. Seperti ibadahnya orang-orang munafik. Ini tidak ada nilainya. Namun ada juga orang yang cinta, cinta sama Allah, tapi gak mau nurut sama aturannya. Ini juga tidak benar. Jadi harus bertemu antara dua unsur ini. Ibnu Qayyim mengatakan ibadah kepada Allah itu adalah puncak kecintaan kepadanya yang dibarengi dengan puncak ketundukan atau kerendahan. Itu merupakan dua rukun ibadah. Allah menjelaskan kemudian wa ma khalaqtu wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kalau aku menciptakan manusia dan jin itu supaya mereka beribadah kepadaku, jangan dikira bahwa aku ini membutuhkan ibadah mereka. Jangan. Sama sekali. Allah menciptakan kita untuk suatu hikmah. Jadi bukan karena hajat, bukan karena Allah berhajat kepada kita, membutuhkan ibadah kita, kehadiran kita, ketakwaan kita, tidak sama sekali. Makanya Allah tegaskan, aku tidak butuh untuk diberi makan atau diberi rezeki oleh mereka. Ma uridu minhum min rizqin, apapun bentuk rezekinya aku tidak butuh dari mereka. Wa ma uridu ay yut'imuni, dan aku juga tidak butuh untuk mereka beri makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tapi Allah lah yang memberi rezeki semuanya. Allah lah yang Maha Kuat. Terus tujuan kita ibadah buat apa kalau gitu? Allah enggak butuh ibadah kita. Kita ibadah buat apa? Buat apa kira-kira? Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Itu jawabannya, la'allakum tattaqun. Dan jawaban ini menegaskan bahwa tujuan dari ibadah itu untuk diri kita sendiri sebetulnya. Mengabdilah, perbudaklah diri kalian di hadapan Allah. Rendahkanlah serendah-rendahnya diri kalian di hadapan Allah dengan dibarengi kecintaan yang setinggi-tingginya kepada Allah. Karena apa? Allah yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Untuk apa? Supaya kalian bertakwa. Lah takwa itu apa? Nah, takwa itu dari kata-kata waqayati, wiqayatan. Ittaqa yattaqi, takwa. Jadi ada unsur usaha untuk melindungi diri. Takwa itu adalah usaha, upaya untuk melindungi diri kita dari murka Allah dan siksanya. Caranya bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi, dengan taat kepada perintah Allah dan menjauh dari larangan Allah. Menjauh itu tidak sekedar meninggalkan, dekat-dekat juga tidak. meninggalkan jelas, dan dekat-dekat juga tidak. Jadi dia menjauh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa sih takwa itu, wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, bagaimana ketika engkau hendak berjalan menyusuri sebuah jalan yang di sana banyak duri? Bagaimana sikapmu? Ya, tiap kali saya melihat duri, saya menghindar. Nah, itulah takwa.
3: Soal jawab.
4: Ustaz, bagaimana kiat agar selalu merasa diawasi Allah? Mohon nasihatnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Merasa diawasi Allah disebut dengan sifat muraqabah, dari kata raqaba yuraqibu, artinya mengawasi. Muraqabah, merasa diawasi Allah, yakin bahwa Allah mengawasi dirinya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sifat ini terkait dengan apa yang ada di dalam hati kita. Hati semakin kuat keimanannya, maka semakin mudah untuk muraqabah. Hati semakin bersih, maka ia pun ya semakin kuat ya untuk merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bercahaya karena amal saleh, makmur ya dengan amal saleh, maka dimudahkan hati tersebut untuk merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, Allah menjaga Anda. Ihfadillaha tajidhu amamaka, jagalah Allah maka Allah ada di hadapanmu, memberikan pertolongan, memberikan penjagaan. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah, hendaklah Anda kenal kepada Allah di waktu longgar, maka Allah akan mengenal Anda di waktu sempit. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini diantara langkah kita agar kita mudah untuk menjaga ketakwaan, untuk menjauhkan dari dosa dan maksiat, untuk bisa senantiasa merasa diawasi Allah. Jagalah Allah, kenalilah Allah, jaga batasan Allah ketika Anda longgar, ketika Anda merasakan mudah dalam urusan ya, maka Anda jadilah hamba yang kenal Allah, yang menjaga batasan Allah. Ya, ya'rifka fi syiddah, maka balasannya Allah akan menjaga Anda ketika sedang sulit. Anda mendapatkan kesulitan, Anda menghadapi sesuatu yang berat, mungkin ada musibah, mungkin sedang sakit, mungkin ada ujian yang lain, mungkin ada godaan yang sangat berat terkait dengan syahwat, terkait dengan fitnah. Ternyata dimudahkan oleh Allah melewati ujian dan cobaan tersebut. Kenapa? Ya'rifka fi syiddah, ta'arraf ilallah, Anda mengenal Allah ketika sedang longgar. Maka demikian, jadilah hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjaga batasan-batasan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, jauh dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Tatkala kita longgar, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ketika sedang sulit. Ini diantara langkah-langkah kita untuk bisa senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala.
3: Mutiara nasihat.
2: Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba." Perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah itu seperti orang yang menanam satu butir, kalau di sini beras, kalau di zaman Nabi adalah gandum. Dari satu butir beras yang dia tanam ini tumbuh nanti 7 tangkai. Dalam masing-masing tangkai

0: terdapat 100 butir, berarti sudah berapa? 700. Apakah stop di situ? Batasannya adalah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan lagi bagi siapa yang dikehendaki. Allah tidak butuh sama kita, tapi kalau kita beribadah dengan soleh sesuai dengan aturan syariat, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Tapi kalau kita berbuat dosa, 1:1. Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalih. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali yang seperti itu. Dan siapa yang datang membawa satu dosa, dia hanya dibalas dengan dosa yang setimpal. Kemudian orang bertanya, tapi kenapa ya Allah, orang yang berbuat dosa cuma sepanjang umurnya di dunia, kok balasannya kekal di neraka? Katanya cuma dibalas dengan balasan yang setimpal. Kalau misalnya umurnya dia 60 tahun, ya mestinya masuk neraka maksimal 60 tahun. Siapa bilang? Kalau umur dia ini taatnya 60 tahun, berarti masuk surganya juga 60 tahun. Siapa bilang? Allah punya aturan. Aturan ini menunjukkan dia pantas enggak untuk masuk neraka selamanya atau masuk surga selamanya. Nah, aturannya adalah Allah beri kita tenggang waktu di dunia ini. Kasih kesempatan. Kalau sampai mati dia enggak beriman, ya berarti dia memang tidak ada niatan untuk beriman. Buktinya apa? Dikasih kesempatan sampai mati enggak mau beriman dia, enggak mau beramal soleh. Berarti memang tidak ada niat untuk beriman. Allah membalas dia dengan niatnya ini, bukan hanya dengan perbuatannya. Jadi niat itu luar biasa pengaruhnya. Demikian juga orang yang beramal soleh. Seorang yang beramal soleh itu niatnya apa? Lah kalau dia dikasih umur 1000 tahun, tetap dia akan beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu ibadah itu enggak ada limit. Jadi tergantung Allah mau kasih umur kita berapa. Enggak ada ibadah cuma sampai umur 60 tahun. Lah umur dia berapa? Kalau dia umurnya 1000 tahun, ya dia 1000 tahun harus ibadah. Kalau dikasih 10.000 tahun, ya 10.000 tahun dia ibadah. Nah, Allah membatasi. Sudah cukup mungkin 60 tahun. Ditutup kesempatannya. Tapi dia mati dalam keadaan yu'min billah. Dalam keadaan mengabdikan dirinya kepada Allah. Allah balas dengan niatnya. Memang dia niatnya untuk ibadah terus. Buktinya apa? Sampai mati tetap seperti itu. Dibalas dengan niatnya untuk ibadah selamanya tadi itu. Orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, juga dibalas dengan niatnya untuk kafir selamanya. Makanya dikasih balasan kekal di neraka bagi yang kafir dan kekal di surga bagi yang mukmin. Jadi niatnya yang luar biasa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: wahida.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifz.

0: لجانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

0: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
1: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

0: Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alna.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 29 Sofar 1448 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Menunjukkan Kepedulian Kepada Anak. Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
1: Ihsan itu memperbaiki amalan, melakukan sebaik-baik amalan. Kalau mengamalkan sesuatu maksimal dengan selembut-lembut dan sebaik-baik cara. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ihsan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antabudallah kaannaka tara fa illam yakun tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu engkau berbuat beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini disebut maqam musyahadah. Seolah-olah melihat padahal tidak melihat. Dengan apa melihatnya? Dengan ilmu, lalu dihayati, lahir kekhusyuan. Yang kedua, kalau engkau tidak melihat, dia melihatmu. Ini disebut maqam muraqabah. Muraqabah itu merasa disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Rajab Alhamdulillah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menerangkan hadis ihsan, bahwa Allah mewajibkan ihsan dalam segala perkara, kata Imam Ibn Rajab, hadzal hadis yadullu ala wujubil ihsan fi kulli syai'in minal amal. Hadis ini menunjukkan wajibnya berbuat ihsan di segala hal dalam seluruh amalan. Artinya melakukan sebaik amalan dengan sebaik-baik cara melakukan. Termasuk diantaranya ketika berinteraksi dengan anak-anak, baik ketika mendidik, termasuk memberikan perhatian. Apa saja bentuk kasih sayang dan perhatian kepada anak? Pertama, menciumi mereka ketika kecil, ketika balita. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, jaa a'rabiyyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, kalian suka menciumi anak-anak kalian? Kami mah tidak. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amlik an naza'allahu min qalbika rahmah. Barangkali Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari diri kamu sampai tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak yang masih balita dalam bentuk ciuman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis lain dari Umair bin Ishaq, kuntu ma'al Hasan bin Ali falaqina Abu Hurairah faqal arini uqabbilu minka haitsu ra'aita Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbil. Qal faqala bil qamis, qal faqabbala surratahu. Kata Umair bin Ishaq, aku bersama-sama Hasan bin Ali. Saat itu Hasan masih kecil, diasuh oleh Umair bin Ishaq. Maka Abu Hurairah datang menemui kami. Lalu kata Abu Hurairah, perlihatkan kepadaku bagian mana yang harus aku cium dari diri anak kecil ketika Nabi selesai mencium dia. Maka berkatalah si Umair ini, lalu membukakan baju Hasan, kemudian dicium bagian udelnya, bagian pusarnya. Hadis ini sanadnya jayid. Jadi tidak hanya bagian pipinya, bagian wajahnya, termasuk bagian badannya juga. Dan itu dalam rangka disebut mula'abah atau muda'abah dengan anak, bercanda, heureuy, ocon gitu. Inilah bentuk yang pertama. Kedua, dibawa ke masjid untuk sholat bila dibutuhkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Qatadah radhiyallahu an, kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Umamah bintu Abil As ala atiqihi fa shalla fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a rafa'aha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan memunggu Umamah binti Abil As di atas pundaknya, bukan digendong, kalau digendong di belakang punggung ya, kalau di atas pundak namanya dipunggu. Hanya dalam bahasa Sunda di atas pundak dipunggu, digendong dipunggung, digigir dipangku, pakai kain diais, beda ya. Kalau bahasa Indonesia mah semuanya digendong, ditak-tak, dipunggung, di pinggir, semuanya disebut digendong. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah putri dari Abul As di atas pundaknya, lalu sholat. Ketika ruku, ketika akan ruku, anaknya itu diecagkan ke handap. Diecagkan itu di apa? Diecagkan di bawah, diturunkan, dan ketika bangkit berdiri lagi dipangku lagi. Ini perhatian, walaupun di dalam sholat. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, sanadnya sahih. Hadis lain dari Yazid bin Harun, dia berkata, amba'ana Jarir bin Hazim. Terus hadis ini sanadnya sampai kepada Syadad. Kata Syadad, dia seorang sahabat, kharaja alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ihdai salatail isya wa huwa hamilun Hasan aw Husain. Fataqaddama Rasul sallallahu alaihi wasallam fawadu'ahu hatta kabbara lissalah fasalla fasajada baina dhahri salah sajdatan atalaha qala abi farafa'tu ra'si wa idza sabiyyu ala dhahri rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sajid faraja'tu ila sujudi falamma qada rasul sallallahu alaihi wasallam as-salah qala an-nas ya rasulullah innaka sajadta baina dhahri salatika sajdatan atalaha hatta dhananna annahu qad haddatha amrun aw annahu yuha ilaik qal kullu dhalika lam yakun walakinna ibnayya irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Dari Abdullah bin Shaddad, Abdullah bin Shaddad menceritakan kisah dari bapaknya itu Shaddad. Kata Shaddad, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar di salah satu di antara dua salat Isya. Dua salat Isya itu maksudnya Maghrib sama Isya. Kadang-kadang Isya disebut Maghrib, Maghrib disebut Isya, dan Isya disebut Ma'isya Akhir, Al-Isya'ul Akhirah. Beliau datang mungkin sholat Maghrib, mungkin sholat Isya dengan membawa Hasan atau Husain. Lalu dikomatkan sholat. Beliau sholat dan Hasan disimpan di bawah. Beliau sholat. Lalu ketika sujud, di tengah-tengah sujud beliau, di tengah-tengah sholat beliau sujudnya panjang lama. Kata bapakku, yaitu Syaddad, Syaddad menyatakan, aku angkat kepalaku. Kenapa Nabi lama? Tidak biasanya sujudnya selama itu. Ternyata Hasan atau Husain itu menclok di punggung Rasul SAW dalam keadaan beliau sujud. Lalu aku kembali sujud. Setelah selesai sholat, orang-orang bertanya, ya Rasulullah, engkau sujud di tengah-tengah sujud, di tengah-tengah sholat dengan sujud yang panjang lama. Kami menyangka ada sesuatu yang terjadi atau ada wahyu yang turun kepadamu. Maka beliau menjawab, semua itu tidak terjadi, tidak ada kejadian, tidak ada wahyu. Tapi tadi cucuku naik ke punggungku. Aku tidak ingin terburu-buru sampai cucuku puas di atas punggungku. Barulah setelah dia turun, aku bangkit dari sujud. Jadi beliau tidak bangkit dari sujud itu, membiarkan cucunya puas dulu berada di punggung beliau. Dan ini perhatian, dan ini kepedulian, dan ini adalah kasih sayang. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Abu Hazim, orang yang meriwayatkan hadis ini tapi diperselisihkan oleh para ulama, tapi Abu Hatim menyatakan thiqat. Ini termasuk rawi yang thiqat dan terpercaya sehingga hadis tersebut sahih. Inilah bentuk yang kedua, perhatian kepada anak dibawa ke masjid untuk sholat kalau dibutuhkan dan tidak mengganggu. Ketiga, muda'abah. Muda'abah bahasa kitanya hurei, ocon, bercanda dengan anak. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id berkata, ataitu Rasul SAW ma'abi wa alayya qamisun asfar. Kata Ummu Khalid, waktu itu masih kecil, masih balita, aku mendatangi Nabi SAW beserta ayahku, dan aku saat itu memakai baju warna kuning. Lalu berkatalah Nabi SAW, sana-sana ini dalam bahasa Habsyah maksudnya hasanah, bagus. Nabi memberi apresiasi, memuji pakaian anak ini. Fadhahabtu al'abu bi khatimin nubuwah fa zabarani abi. Lalu aku pergi dan apa bahasa Sundanya, bahasa Indonesia, nyonyo cincin kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya cincin. Dibuka oleh anak ini lalu dimain-mainin gitu. Ayahku melarangku, tapi berkata Rasul SAW, "Dakha, biarkan dia." Kemudian Rasul SAW menyatakan, "Aili wa akhliqi, biarkan, nanti akan aku ganti, akan aku pakai lagi." Dan kata Abdullah, "Fabaqaitu hatta dhakara min biqaiha." Maka aku pun membiarkannya karena oleh Nabi SAW disuruh membiarkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian Nabi kepada anak kecil, walaupun bukan anaknya, itu anak orang lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Masih dalam Sahih Bukhari, hadis ini diterima dari Mahmud bin Rubayy. Dia berkata, aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Ada satu yang aku ingat dari Nabi.

wa fi'lun nabi ma'a mahmud imma muda'abah ma'ahu au yubarik alaihi biha kama kana dhalika min sya'nihi ma'auladis sahabah. Perbuatan Nabi kepada Mahmud menyembur itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama heureuy ocon bercanda untuk mengakrabkan diri. Yang kedua memberikan barokah dengan air semburannya kepada anak tersebut. Karena semua tubuh Nabi itu barokah, keringatnya aja diperebutkan. Bekas air wudunya saja diperebutkan. Ini sengaja disemburkan kepada anak. Dan itu sering dilakukan oleh Nabi SAW kepada anak-anak para sahabat. Maka anak-anak pun bersikap sangat akrab kepada Nabi SAW. Ada seorang anak begitu melihat Nabi langsung memburu, langsung diambil tangannya, dibawa, dituntun kemana saja anak ini maunya, dan Nabi terus mengikuti, memberikan kepuasan kepada anak dengan membawa beliau, dibawa ke sana ikut, dituntun ke sini ikut, begitu terus. Masih dalam Sahih Bukhari, Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik menyatakan, "Inna in kana an-nabiy sallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'alan nughair." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bergaul bersama kami. Saya itu Anas bin Malik masih kecil dan aku punya adik. Adikku disebut Abu Umair, yang memiliki peliharaan burung. Pas ketemu lalu ditanya, "Wahai Abu Umair, ma fa'lan Nughair? Sedang apa si Nughair?" Burungnya itu disebut Nughair. Perhatian. Jadi cocokwan budak oge ditanya, "Mana burungnya? Mana mainanmu?" Itu bentuk perhatian. Inilah yang kedua. Ketiga. Ocon heureuy atau bercanda. Keempat, salah satu bentuk perhatian kepada anak adalah dilahun. Ini juga enggak ada bahasa Indonesia dilahun itu ya. Bahasa Indonesia tetap aja di mana? Di apa? Digendong apa? Dipangku. Dipangku bahasa Sunda. Dilahun itu mendudukkan anak di atas kaki, di atas paha kita. Dilahun. Itu bentuk perhatian yang sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid, kana Rasul sallam ya'khuduni fayuqiduni ala fakhidhihi. Wa yuqidul hasan ala fakhidhihi al-ukhra thumma yadhummuhuma thumma yaqul allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Kata Usamah bin Zaid, Rasul sallallahu alaihi wasallam suka mengambil aku dan mendudukkan aku di atas pahanya, di lahun, dan mendudukkan hatnya lah. Tapi dua-duanya dilahun di atas pahanya lalu dipeluk. Kemudian mendoakan, "Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma." Ya Allah, sayangi kedua anak ini karena sungguhnya aku pun menyayangi kedua-duanya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW itu sering memuji wanita-wanita Quraisy. Kenapa? Salah satu karakternya itu perhatian ke anak dan bersikap lemah lembut ke anak-anak kecil. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khairu nisa raqibnal ibl nisa'u Quraisy."

0: وقال الآخر صالح النسائي قريش أهناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. Sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita Quraisy. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang paling lembut kepada anak-anaknya, paling menjaga hak-hak suami yang menjadi penanggung jawabnya. Wanita Quraisy ini taat banget kepada suaminya dan sangat penyayang, bersikap lemah lembut kepada anak-anaknya. Dan menyayangi anak-anak kecil termasuk sesuatu yang bisa mengundang turunnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, diterima dari Anas, juga dari Abdullah bin Amr bin As, serta dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Bukan umatku orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil yang lebih kecil dari dirinya dan tidak mengetahui kemuliaan kabirina, orang-orang kabir. Ada dua makna orang kabir. Pertama adalah para ulama, yang keduanya adalah orang-orang yang lebih tua dari dirinya. Wajib dihormati dan yang lebih kecil wajib untuk disayangi. Termasuk kepada anak tiri. Berkata mu'alif, sawa'un kana waladik aw waladi durratik. Faba'dun niswah la tattaqillah fi waladi durratiha. Ini harus diperlakukan sama baik ke anak kita atau anak tiri. Ada sebagian wanita yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, jahat kepada anak tirinya. Sampai ada lagunya kan, ratapan anak tiri. Bahkan kalau gak salah waktu saya kecil pernah ada filmnya, ratapan anak tiri. Kepada anak tiri galak, bahkan dijadikan pembantu dan tidak disamakan perlakuan dengan anaknya sendiri. Dikatakan hadhi wallahi yukhsha 'alaiha min al-'uqubah fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Ini demi Allah dikhawatirkan orang itu, perempuan itu diazab karena zalim. Dan perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jadi kepada anak tiri pun wajib berbuat baik, tidak dibeda-bedakan dengan anaknya sendiri. Kasih sayang kepada anak ini umum kepada semua, tidak boleh menganakmaskan seseorang dan menganaktirikan yang lain. Karena apa? Karena anak-anak itu merupakan tanggung jawab kita. Ada sebagian orang yang berbeda kasih sayang kepada anak laki-laki dan perempuan. Ada yang lebih menyayangi anak laki-laki, anak perempuan agak diabaikan. Dulu orang-orang kafir Quraisy begitu, anak wanita itu tidak diinginkan. Kalau anak laki-laki itu yang menjadi kebanggaan. Di kita ada yang sebaliknya, lebih sayang kepada anak perempuan, agak anak laki-laki agak diabaikan. Sebuah hadis dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, bahwa bapaknya yaitu Bashir berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni nahatu ibni hadza ghulaman kanali." aku menghadiahkan budak kepada anakku ini. Budak ini tadinya milikku, aku hadiahkan kepada anakku. Berkata Nabi SAW, afa'ata hadza biwaladika kullihim? Kamu berbuat seperti itu kepada semua anak-anakmu? Semua anak-anakku dikasih? Dia menjawab, lah, tidak, hanya ini yang dikasih, yang lain tidak. Apa kata Nabi SAW? Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adil kamu kepada semua anak-anakmu. Perlakukan secara sama. Dalam riwayat lain, inni la ashadu ala jurin. Aku tidak mau menjadi saksi terhadap sebuah perbuatan jur. Jur itu ketidakadilan. Jadi tidak boleh memberi ke satu anak, ke anak lain tidak, enggak boleh. Memberi ke anak hibah boleh, tapi harus rata. Kalau enggak, kata orang kita, pilih kasih. Menganakmaskan yang satu, menganaktirikan yang lain. Apa akibatnya? Timbul kecemburuan sosial. Timbul dengki, timbul benci antara sesama saudara. Berkacalah terhadap kisah Nabi Ya'qub. Punya anak. Dia dua di antara lebih dianakmaskan. Siapa? Yusuf dan Bunyamin. Sehingga kakak-kakaknya itu iri dengki. Menuduh bapaknya tidak adil. Akhirnya timbul makar jahat kepada Yusuf. Sampai dicemplungin kan ke sumur. Tadinya mau dibunuh, tapi sepakat jangan. Cemplungin aja ke sumur, suruh biar nanti dibawa oleh musafir, dijual sebagai budak kituta. Salah satu penyebabnya adalah karena merasa diperlakukan secara berbeda oleh ayahnya. Dan berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu menjadi pelindung orang tuanya dari api neraka. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatan tas'aluni falam tajid indi ghairat tamrah wahidah fa'ataituha. Faqasamatha baina ibtaiha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahadathtuhu faqala man baliya min hadhihi al-banat shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Kata Aisyah, datang seorang perempuan membawa dua anak kecil, dua putri. Perempuan ini minta makanan. Aku tidak memiliki makanan apapun kecuali sebutir kurma. Bayangkan sebutir. Kalau diuangkan belum tentu 1.000 rupiahnya. Aku berikan kepada dia. Oleh wanita tersebut dibagi dua, diberikan kepada kedua anaknya, kemudian pergi. Dia istri tidak makan. Malah dalam riwayat yang lain, Aisyah memberi 3 kurma. Karena wanita ini lapar dan dua anaknya. Akhirnya diberi 1-1. Pas ketika anaknya sudah habis, minta lagi. Sang ibu mengambil jatah kurma untuk dirinya, dibagi 2, lalu diberikan kepada kedua anaknya, separuh-separuh. Dia sendiri tidak makan. Takjub Aisyah. Setelah pergi, Nabi SAW datang. Aku ceritakan kisah yang barusan. Apa kata Nabi SAW? Siapa orang yang diuji dengan anak-anak perempuan, tapi dia memperlakukan anak perempuan itu dengan sebaik-baik perlakuan, maka hal itu akan menjadi penyelamat, pelindung dari api neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Adapun orang-orang Arab jahiliyah zaman baheula, bila diberi anak perempuan, hanya ada dua kemungkinan. Mungkin dibiarkan hidup dengan dihinakan, dan dia sendiri merasa terhina dan disembunyikan dari orang-orang. Atau kemungkinan kedua ini yang kejam, dikubur hidup-hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl 58-59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar, diberikan anak perempuan, wajahnya itu cemberut menghitam dan dia kesel, marah. Diberi anak perempuan, dia bersembunyi dari orang-orang karena buruknya berita yang dia terima, yaitu punya anak perempuan. Dia berpikir apakah dia akan membiarkan anak perempuan ini hidup dalam keadaan terhina atau menguburnya di tanah. Ketahuilah sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin dikubur hidup-hidup dalam rangka agar tidak, kata orang Sunda mah, supaya rizkina teka sorok ku budak iya. Teka sorote tidak terkurangi jatah rizkinya oleh anak ini. Sebagaimana dalam Sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zham. Nabi ditanya, dosa apa yang paling besar? Dijawab, antaqtula waladaka khasyata ayyat amama'aka. Kamu bunuh anakmu karena takut makan bersamamu, mengambil, mengurangi jatah makanmu. Datanglah Islam dan menjelaskan posisi anak perempuan yang luar biasa. Di antara penjelasan syariat dari ajaran Islam tentang anak-anak perempuan ini adalah, pertama, Allah Azza wa Jalla menciptakan perempuan dari diri laki-laki, tidak diciptakan dari tanah yang berbeda. Kalau Adam kan diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari bagian diri laki-laki, yaitu dari tulang rusuknya. Wanita itu bagian dari diri laki-laki, tidak diciptakan dari tanah yang lain atau tanah yang sama dengan proses yang sama dengan laki-laki. Tidak, diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan yang berasal dari diri-diri kalian, supaya kalian merasa tenang, cenderung kepadanya, dan dijadikan antara kalian kasih sayang dan cinta, cinta dan kasih sayang. Jadi pertama, wanita itu bagian dari diri laki-laki, tidak terpisahkan. Kedua, Allah Azza wa Jalla menjadikan wanita setara dengan laki-laki pada umumnya dalam kebanyakan aspek. Allah mewajibkan kepada wanita dengan kewajiban yang sama seperti kepada laki-laki, kecuali ada kekhususan. Sehingga kaidah dalam syariat, al aslu umumu tasri illa ma khassasahu bidalil. Hukum asal syariat ini berlaku umum kecuali kalau ada pengkhususan. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ini untuk laki, untuk perempuan enggak ada perbedaan. Cara takbirnya, cara angkat tangan, cara ruku, cara sujud, tak ada perbedaan laki dengan perempuan karena tak ada dalil yang mengkhususkan. Untuk perempuan salatnya beda dikit gitu, enggak ada. Khudhu anni manasikakum. Ambil oleh kalian dari aku cara manasik umroh dan haji kalian. Enggak ada perbedaan laki dan perempuan. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan bagi laki-laki, seperti sholat Jumat, seperti mengubur jenazah, seperti jihad fisabilillah. Ya, itu tidak diwajibkan bagi para wanita, khusus bagi para laki-laki. Selain itu sama. Ini yang kedua. Ketiga, ketika Allah memberi pahala dari ibadah amal soleh yang dilakukan, itu sama laki perempuan, tidak ada bedanya. Surah Ali Imran 195 menyatakan fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amali minkum min dzakarin aw untha. Allah kemudian mengijabah doa mereka. Kata Allah, aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Sama. Dalam An-Nahl 97 Allah menyatakan, man amila solihan min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang melakukan amal soleh, baik laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Jadi tidak ada bedanya. Bahkan kadang-kadang perempuan lebih besar pahalanya dari laki-laki kalau kualitas dari ibadahnya lebih baik. Umpamanya laki perempuan sama sholat berjamaah di masjid yang sama dengan imam yang sama, laki di depan perempuan di belakang, tapi perempuan lebih khusyuk, laki agak ngelamun dikit, bisa lebih gede perempuan kalau kehusuannya lebih besar. Adapun bagian warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan dua kali lipat, ini karena hikmah tersendiri. Berkata Imam Asy-Syinqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan ketika menyatakan, ketika menafsirkan ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, Allah mewasiatkan bagi anak-anak kalian bahwa satu anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan hikmahnya, padahal sama-sama statusnya sebagai anak. Tapi ketika bagi waris laki-laki dua bagian daripada perempuan. Tapi di ayat lain dijelaskan hikmahnya, yaitu surah An-Nisa ayat 34 Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam bagi para perempuan, penopang, penanggung jawab, pemimpin dan yang sejenisnya, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki di atas perempuan. Lebih kuat fisiknya, lebih kuat mentalnya, dan seterusnya. Lebih cerdas daripada perempuan. Lebih baik agamanya daripada perempuan. Maknanya kalau laki-laki tidak pernah ada libur ibadah. Kalau perempuan ada libur ibadah, libur sholat, libur saum, yaitu dalam keadaan apa? Haid dan nifas. Itu dianggap kurangnya agama perempuan. dan wabima angfaku min amwalim, dan kewajiban lelaki yang harus memberi nafkah kepada perempuan. Ini yang menjadi penyebab kenapa laki-laki bagiannya dua kali lipat daripada bagian perempuan. Karena harus memberi nafkah. Kalau perempuan nanti dinafkahi oleh laki-laki, maka wajar kalau bagian warisnya sedikit. Karena nanti terhandle oleh penanggung jawabnya, yaitu suaminya. Kalau laki-laki, dia penanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya. Pantas kalau begitu bagian warisnya dua kali lipat. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, salah satu bukti diakuinya keberadaan perempuan dan diperhitungkan adalah syariat ini mewajibkan kepada wali atau orang tua perempuan untuk minta izin ke anak perempuannya bila mau dinikahkan. Diminta izinnya, kamu mau gak nikah? Gak boleh maksa. Kalau wanita ini sudah balig, sudah saatnya nikah, dia boleh memutuskan mau atau tidak. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW berkata, "Tusta'dhanul bikr wa idnuha samtuha wa la tunkahul aiman hatta tusta'mara." Gadis wajib dimintai izin ketika akan dinikahkan. Dan izinnya adalah diamnya. Kalau ditanya, "Neng mau nikah gak?" Diam, itu izin. Karena apa? Pemalunya luar biasa. Mau dijawab, "Mau dong," gitu ya. Malu, makanya diam. Bagaimana kalau wanita ketika diminta izin, "Neng mau nikah?" "Mau dong." Boleh gak? Ya lebih boleh lagi, diemnya aja boleh, apalagi ngomong. "Mau dong," sudah ngebet umpamanya. Dan tidak boleh seorang janda dinikahkan hatta tustamaru, sampai diajak musyawarah dulu. Janda pun gak boleh lah mentang-mentang janda, asal ada yang mau aja lah sudah untung gitu, nikahkan. Enggak. Di musyawarah dulu ditanya, "Mau enggak?" Ya. Dan itu menunjukkan perhatian syariat kepada perempuan dalam hal nikah. Keenam, syariat juga memerintahkan, pertama, wajib wanita baik istri, ibu, anak, putri atau adik kakak yang perempuan diperlakukan dengan sebaik-baik perempuan. Perlakuan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu kepada istri, perlakukan istri kalian dengan sebaik-baik perlakuan. Gak boleh dikasari, gak boleh disakiti, apalagi dizalimi. Nabi SAW secara spesifik, "Istausu bin nisai khairan," aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Wasiat Rasulullah, perintah Allah Azza wa Jalla. Termasuk ketika ditalak, dicerai, ceraikan dengan cara yang baik. Ketika jatuh talak, selama masa iddah kan masih harus bersama-sama dengan suaminya. Kata Allah Azza dalam surah At-Talaq, "Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa," hai nabi, kalau kamu mentalak wanita, tetapkan masa dihitung. Terus disebutkan, "La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ay yatina bi fahishatin mubayyina." Jangan para wanita yang sudah ditalak itu keluar dari rumah-rumah mereka. Dan jangan mereka dikeluarkan, dan jangan dibiarkan keluar. Padahal itu tempat atau rumah itu rumah suaminya, tapi Allah menyatakan, "La tukhrijuhunna min buyutihinna," jangan kalian keluarkan wanita yang sudah ditalak dari rumah-rumah mereka. Padahal itu rumah suaminya. Maknanya selama masa iddah itu masih dianggap rumah dia, gak boleh keluar. Nah, setelah habis masa iddah, Kalau mau dirujuk kembali, rujuk dengan cara yang baik. Jangan zalim. Jangan diancam, saya mau rujuk, awas tapi kamu. Diancam gitu. Atau kamu kalau mau diceraikan, ceraikan. Tanpa ada kebencian. Orang Sunda menyatakan pondok jodoh panjang baraya. Jodohnya pendek tapi persaudaraan berlangsung terus sehingga tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menggibahi antara mantan suami istri ini. Ya tetap muslim, apalagi yang pernah memiliki kenangan indah di masa lalu. Jangan dijelek-jelekkan. Dipoyok, dilebok. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antara surah Al-Baqarah 231, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna dirara lita'taddu wa may yaf'al dhalik faqad zalama nafsah. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian lalu sudah sampai kepada masa iddah, sudah habis, famsikuhunna bima'ruf, tahan, rujuk lagi, tahan dia tetap sebagai istri tapi dengan cara yang baik. Atau ceraikan juga dengan cara yang baik, lepaskan. Jangan kalian tahan mereka untuk mendoliminya. Karena kesel kepada mantan istri, dirujuk tapi untuk disakiti. Haknya tidak ditunaikan, kewajiban dia tidak dilaksanakan. Kamu masih istri saya, tapi dikekeyak. Dikekeyak itu di apa? Diunyeng-unyeng gitu. Merasa sebagai suami bebas bertindak kepada istri, tidak diceraikan, tetap jadi istri, tapi untuk dizalimi, dianiaya, itu enggak boleh, haram. Sampai Allah menyatakan wa may yaf'al dzalik faqad zalama nafsah. Siapa yang melakukan itu berarti dia telah zalim kepada diri sendiri. Surah Al-Baqarah 229 menyatakan at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Talak itu dua kali. Setelah dua kali talak, silakan rujuk lagi dengan cara yang baik atau lepaskan juga dengan cara yang baik. Sehingga kalau perceraian baik, tidak akan terjadi permusuhan dan kebencian. Silaturahmi tetap jalan. Karena menimbulkan kebencian itu sama dengan membenci sesama muslim, itu tidak boleh, apalagi karena urusan pribadi. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan yang mulia dan mereka punya hak dan kewajiban. Mungkinkah perempuan lebih mulia daripada laki-laki? Ya mungkin, kalau ketakwaannya lebih besar. Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Maka siapa wanita yang lebih bertakwa, dia lebih mulia daripada laki-laki yang ketakwaannya di bawah itu. Cukup sampai sini kajian kita dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Pahala haji dan umroh untuk mertua. Pada dasarnya, setiap orang mendapatkan pahala dari amalnya masing-masing, kecuali beberapa ibadah yang dikecualikan oleh dalil bahwa pahalanya dapat diteruskan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia telah meninggal, maka seluruh amalannya terputus kecuali tiga amalan, sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Di antara ibadah yang dikecualikan di sini adalah umroh dan juga haji. Ada beberapa hadis yang menerangkan hal ini. Di antaranya, pertama, hadis Abu Razin Al-Uqaili, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, ayahku sudah sangat tua, tidak mampu haji, umroh, dan perjalanan. Beliau menjawab, hajikanlah ayahmu dan umrohkanlah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, dan lain-lain. Kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang laki-laki menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada beliau, sesungguhnya saudara perempuanku bernadar untuk berhaji, tetapi ia meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata ia mempunyai utang, bukankah engkau akan membayarnya? Ya, jawabnya. Beliau kemudian bersabda, maka bayarlah utang haji itu kepada Allah, sebab Allah lebih berhak untuk dibayar. Hadis riwayat Bukhari. Dua hadis di atas sangat jelas menerangkan bahwa haji dan umroh adalah di antara ibadah yang pahalanya dapat diteruskan untuk orang lain. Bukan berarti hanya orang yang dia niatkan yang mendapat pahala umroh atau haji, namun juga orang yang menghajikan atau mengumrohkan juga mendapat pahala tanpa sedikit pun dikurangi. Apakah disyaratkan harus dari kerabat? Mari kita simak penjelasan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Tidak mengapa seorang mengumrohkan orang lain, asal dengan syarat dia sudah menunaikan ibadah umroh atau haji untuk dirinya dahulu. Mengumrohkan orang lain boleh meskipun dia tidak ada hubungan kekerabatan dengan Anda. Karena dalam menghadiahkan pahala suatu ibadah, tidak disyaratkan harus ada hubungan kekerabatan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Jika yang tidak ada hubungan kekeluargaan saja sah mengumrohkan orang lain, apalagi yang ada hubungan ikatan kekeluargaan seperti mertua. Dan mertua adalah di antara orang yang sangat berhak mendapatkan bakti kita. Karena merekalah yang telah berjuang menyiapkan belahan jiwa kita, istri kita, sehingga menjadi pasangan hidup penyejuk pandangan kita. Mengumrohkan mereka adalah bagian dari terima kasih kita atas jasa besar ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang artinya, siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka ia belum bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Syarat haji dan umroh untuk orang lain. Namun sebelum mengumrohkan atau menghajikan orang lain, perlu kita penuhi syarat berikut. Pertama, yang mengumrohkan sudah pernah melakukan umroh atau haji. Jika seorang mengumrohkan atau menghajikan orang lain, sementara dia sendiri belum pernah melaksanakannya sebelumnya, maka pahala umroh atau haji itu tidak akan sampai kepada yang diumrohkan atau dihajikan. Namun pahala tersebut kembali kepada dia sendiri yang melakukannya. Kedua, yang diumrohkan secara terus-menerus tidak mampu untuk melakukan ibadah haji atau umroh sendiri. Terus-menerus maksudnya ketidakmampuan yang tidak ada harapan hilang, seperti sakit menaun, tua renta, atau bahkan sudah meninggal dunia. Demikian, wallahu a'lam bisawab.
2: Kita tidak tidur, kita begadang dengan ilmu, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala pernah suatu ketika dia bertamu di rumahnya Imam Ahmad. Ini kisah populer, insyaallah semua sudah tahu. Bertamu di rumahnya Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i ketika dihidangkan makanan untuknya, dia makan habis ya, makan makanannya Imam Ahmad dengan sangat banyak sekali. Kemudian dia masuk ke kamar. Ini ternyata keluarganya Imam Ahmad ini mengawasi Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Ahmad sering memuji-muji Imam Syafi'i ya kepada keluarganya. Diawasi masuk ke kamar. Ya, ternyata dia tidak salat malam. Imam Syafi'i tidak salat malam sampai subuh. Ketika masuk waktu subuh, Imam Syafi'i langsung keluar tanpa mengambil air wudhu. Udah makannya banyak, enggak salat malam, salat subuh enggak ngambil air wudhu. Ya. Keluarganya Imam Ahmad meragukan, "Bagaimana kamu ini? Ya, kamu sering memuji-muji temanmu, ya, Imam Syafi'i. Ternyata dia orang yang makannya banyak, enggak salat malam. Kemudian salat subuhnya enggak pakai wudhu, langsung keluar dia." Lalu Imam Syafi'i dipanggil. Ditanya. Ya, ini ada yang nanya nih. Katanya antum makannya banyak ya. Antum juga tidak salat malam. Antum juga tidak berwudu ketika pergi salat subuh. Kata Imam Syafi'i, "Kenapa saya makannya banyak? Karena menurut saya makanan yang paling berkah adalah makanannya Imam Ahmad. Makanan yang paling berkah adalah makanannya Imam Ahmad. Gak mungkin Imam Ahmad menyiapkan makanan dari halal yang haram, halal yang syubhat. Makanya saya banyak makan, berkah. Ya, berkah." Yang kedua, kenapa saya tidak salat malam? Karena ketika itu saya sedang memikirkan sebuah hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Abu Umair ini anak kecil, Nughair ini burungnya. Jadi burungnya meninggal. Ya. Burung yang dipeliharanya meninggal. Rasulullah menghiburnya. Kata Rasulullah, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Saya mikir hadis ini apa faedahnya? Apa faedah hadis ini? Enggak mungkin sabda Nabi enggak ada faedahnya. Saya mikir sejak malam. Sampai apa? Diriwayatkan saya dapat ribuan faedah dari hadis ini. Bayangkan ikhwan, ya. Dia mutolaah, memikirkan hadis-hadis Nabi, faedah-faedah hadis-hadis Nabi, dia dapati ribuan faedah dari hadis-hadis tersebut. Menuntut ilmu, memahami ilmu itu lebih utama daripada sholat malam. Kata Imam Syafi'i, berusaha memahami ilmu lebih utama daripada sholat malam. Kenapa? Kalau sholat malam, ikhwan, itu hanya kita tok yang dapat pahalanya. Tapi kalau kita memahami suatu ilmu, kemudian kita sampaikan ke orang lain, maka kita dapat manfaat dan orang lain pun mendapatkan manfaat. Jadi manfaatnya bukan hanya kita, orang lain pun mendapatkan manfaat. Ini alasannya siapa? Imam Syafi'i. Adapun kenapa saya langsung ke masjid ya, langsung salat subuh tanpa berwudu, karena saya masih punya wudu. Saya masih punya wudu sejak semalam, saya belum batal. Sehingga saya tidak mengambil air wudu baru ya. Keluarganya Imam Ahmad langsung kasih jempol ya. Mantap. Jadi ini ya, Pak. Ya. Para ulama mutolaah begadang ya, Pak. Begadang sampai subuh hanya untuk memahami sebuah hadis.
3: Soal jawab.
4: Ustaz, bagaimana cara istiqamah dalam berhijrah, menyikapi naik turunnya iman supaya tetap istiqamah dalam berhijrah? Satu, cari teman yang satu visi dan satu misi. Karena faktor teman itu sangat berpengaruh sekali. Ada orang sudah mau hijrah, ketemu sama teman lama yang belum hijrah. Pengennya ngajak, malah diajak. Pengennya mewarnai, malah diwarnai. Loh, berarti kita enggak boleh ngajak teman kita. Boleh kalau sudah kuat. Kalau sudah kuat. Makanya pesan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim napa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Terus wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Terus keluarga kalian dari api neraka. Berarti prioritasnya pertama kali napa? Diri kalian dulu. Kuatkan. Cara menguatkan, satu, cari teman yang baik, yang satu visi satu misi. Kalau pengin lagi semangat berjamaah di masjid, yo cari teman yang sama-sama rajin jamaah di masjid. Kalau pengin istiqomah ngaji, yo cari teman yang sama-sama istiqomah napa? Ngaji, yang saling mengingatkan. Kalau lagi pengin rajin baca Quran, ya cari teman yang satu visi satu misi, sama-sama rajin baca Quran, supaya kalau kita agak kendor, teman kita mendorong dari belakang. Kalau dia yang lagi mogok, kita yang dorong dari belakang. Ini yang pertama. Apa tadi? Cari teman. Yang kedua, doa. Nopo? Doa. Karena hati kita ini di tangan siapa? Allah. Makanya Nabi kita SAW ngajarin kita apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sinten niku? Allah. Tsabbit qulubana ala dini. Jadikanlah hatiku ini terus istiqomah di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang mengarahkan hati, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke depan, bisa ke belakang. Sarif qulubana ala ta'atik, arahkan hati kami supaya terus taat. Manusia itu lemah. Kalau enggak dibantu sama Allah, enggak mungkin kita bisa istiqomah, itu enggak mungkin. Maka jangan besar kepala. Mentang-mentang wis ngaji 20 tahun, nyong mesti mlebu surga, kok mlebu neraka. Siapa yang menjamin kalau kita istiqomah sampai meninggal dunia? Siapa? Ana jaminan? Enggak ada. Makanya kita minta sama Allah, minta sama Allah. Pripun wau dongane? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ada juga doa dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Teman yang baik. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, jangan pernah berhenti ngaji. Apa? Jangan pernah berhenti ngaji. Yang butuh makan itu bukan cuma perut, hati juga butuh apa? Makan. Sayangnya dari 24 jam waktu kita sehari, lebih banyak digunakan untuk mencari makanan perut atau makanan hati? Perut. Buktinya nopo? Kerja sehari pinten jam? 8 jam. Ngaji sejam. Sejam sehari? Apa sejam sebulan? Nah, itu kan repot. Ya. Gak proporsional. Ya. Maka ngaji terus, Ustaz. Masa ngaji terus, Ustaz? Kapan ada pengajian? Sekarang kan banyak sarana, Masya Allah. Banyak sarana. Ya. TV ada, radio ada. Mudah-mudahan ini bisa jadi sarana agar kita bisa terus napa? Istiqamah. Wallahu a'lam.
0: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana menyembuhkan penyakit wahan? Wah, ini susah, Mas. Tahu enggak penyakit wahan? Cinta dunia dan takut mati. Ya. Cinta dunia masalahnya fitrah setiap manusia. Siapa sih di antara kita yang gak cinta dunia? Antum kalau nanya ke saya, Kak Ustaz cinta dunia, ya cinta saya. Saya cinta istri, saya cinta anak, cinta duit, ya. Ya cinta. Ya. Cuma cinta dunia yang berlebihan itu yang berbahaya, Mas. Cinta dunia yang menyebabkan kita lalai dari kehidupan akhirat itu yang berbahaya, Mas. Ya. Cinta dunia yang menyebabkan kita merasa diri lebih dan yang lain itu yang berbahaya, Pak. Maka dari itulah ya akhi, obat cinta dunia yang berlebihan itu obatnya zuhud. Obatnya apa? Zuhud. Bagaimana caranya? Caranya menyadari tentang hakikat dunia. Dunia itu gimana sih hakikatnya? Oh, ternyata kita baca dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, masakallahul kafiru ka'sa." Kalaulah dunia itu di sisi Allah senilai dengan sayapnya seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan orang kafir itu seteguk air pun juga, segelas air pun juga. Ternyata di mata Allah dunia itu hina sekali. Ketika Rasulullah berjalan dengan sahabatnya mendapatkan bangkai anak kambing. Kata Rasulullah, siapa yang mau beli bangkai ini? Kata para sahabat, hey Rasulullah, siapa yang mau beli bangkai itu? Kalaupun itu hidup kami tidak mau beli, karena cacat. Ini sudah jadi bangkai. Kata Rasulullah, dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Kalau kita betul-betul sudah menyadari, Pak, tentang hinanya dunia. Dunia itu halalnya hisab, haramnya adab. Iya tidak? Semua kesenangan yang kita rasakan dari dunia dihisab oleh Allah. Ayatnya insya Allah sudah hafal semuanya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan. Semua kenikmatan. Baju yang kita beli, sendal yang kita beli, semua harta yang kita miliki, semua akan ditanya oleh Allah, dari mana kamu dapatkan harta itu? Untuk apa kamu infakkan? Ketika kita sadar itu, Pak, kita jadi takut, ini harta saya ini gimana? Masya Allah. Ya. Makanya lihat, kalau sudah menghunjam kezuhudan di hati seorang hamba, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, bukan, Pak. Nabi Sulaiman kaya raya, tapi zuhud kok. Uthman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, Abu Bakar kaya raya, tapi mereka zuhud, Pak. Makanya zuhud itu tidak bertabrakan dengan kekayaan, tidak. Ya. Orang kaya bisa zuhud? Bisa. Hakikat zuhud itu tidak menyimpan harta di hati, tapi di mana? Di tangan. Hakikat zuhud itu, Pak, seperti kapal yang berlayar di atas lautan. Bayangkan, kalau kapal itu dipenuhi oleh laut, oleh air laut, tenggelam gak? Hah? Kalau perahu dipenuhi oleh air laut, tenggelam gak, Mas?

0: tenggelam. Caranya supaya perahu itu tidak tenggelam bagaimana? Itu dikosongkan dari air laut atasnya. Tapi dia harus berjalan di atas laut. Selama kapal itu tidak dipenuhi oleh cinta air laut, apa penuhi air laut, dia akan bisa mengapung di atasnya. Demikian pula kita, kita berlayar di atas dunia, kita butuh dunia. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan cinta dunia, kita akan tenggelam. Jadikan dunia itu seperti ludah. Antum tahu ludah? Butuh ludah tidak? Sangat butuh. Tapi kalau antum meludah, masih keinget-inget gak ludah saya ketinggalan di sono? Ha? Kalau bisa antum jadikan dunia kayak ludah, masya Allah. Antum butuh dunia, tapi kita tidak cinta seperti halnya kita kepada ludah, masya Allah. Kalau orang sudah sampai kepada derajat itu, itulah derajat para sahabat Rasulullah. Para sahabat itu, Pak, kalau dapat dunia, dapat duit banyak, enggak terlalu gembira, biasa aja. Pernah dengar kisah Umar bin Khattab di zaman Amirul Mukminin? Umar bin Khattab itu ketika datang kedatangan tamu dari Homs, sampai jam berapa? Kata Amirul Mukminin apa? Uktub asma'a fuqara'ikum. Coba tolong tuliskan nama fakir miskin di daerah kamu itu, dari Homs. Ditulis. Yang pertama ditulis siapa? Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Amir, maaf. Umar bertanya, siapa Sa'id ini? Kata mereka, gubernur kami. Hah? Umar bengong. Gubernur kalian miskin? Iya. Subhanallah. Menangislah Umar. Gubernurnya fakir. Dikirimlah uang. Ya, sejumlah sekitar 100 ribu dinar atau saya lupa itu, ya berapa. Sesampainya uang ke siapa? Sa'id bin Amir, dibukanya ternyata dinar. Apa kata Sa'id? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum gimana, Pak? Wah, masya Allah. Ma, ini duit. Ini sahabat enggak? Sahabat ini malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata istrinya apa? Ada musibah apa? Bala'adham min musibah. Lebih besar dari musibah. Dakhulat alayat dunya litufsida akhirati. Ini ada dunia mau masuk, mau merusak akhirat saya ini. Masya Allah. Kata istrinya, takhallas minna. Kalau gitu selamatkan dirimu darinya. Kata Sa'id, mau kamu bantu aku enggak? Apa? Ini tolong bagikan kepada rakyat kita semuanya. Malam itu habis, Pak. Dibagikan ke rakyatnya. Wah, ini sudah menganggap dunia itu kecil sekali mata dia. Kecil sekali. Ini derajat orang-orang siddiqin ini, Pak. Derajat orang-orang yang masya Allah luar biasa ini. Kita tidak mampu seperti mereka, Pak. Tapi kita berusaha bagaimana jangan sampai dunia itu menguasai hati kita. Bolehlah Anda mencari dunia, silahkan dari jalan yang halal. Tapi jangan sampai dunia melalaikan kita. Jangan sampai menjadikan dunia segala-galanya dalam hidup kita, ya akhi. Karena setiap jiwa pasti merasakan apa? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa ddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa adalah ibadah yang sangat mulia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai, dimuliakan oleh Allah SWT daripada doa. Bahkan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, kalau kita enggak berdoa kepada Allah, Allah akan murka sama kita. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Makanya seorang hamba tidak boleh sombong untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita adalah hamba-hamba yang lemah, yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh sama kita, tapi kitalah yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang sangat penting, yang sangat dahsyat, adalah doa yang selalu dibaca oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya sangat membutuhkan kepada doa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang halal, yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah doa yang sangat penting. Doa yang menghimpun kebutuhan-kebutuhan seorang hamba di dunia ini dan di akhirat nanti. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini setiap hari agar kita mencontohnya, meneladaninya. Apa yang pertama kali diminta oleh Nabi? Yang pertama, meminta ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama kali diminta. Kenapa? Karena ilmu adalah sumber semua kebaikan. Ilmu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya kalau kita dimudahkan untuk mendalami ilmu agama, memahami ilmu agama Al-Quran dan Sunnah, itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan, kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Mayyuridillahu bi khaira yufaqihu fiddi. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka saudaraku, saudariku, mari kita bersemangat untuk mencari ilmu agama, mendalami ilmu agama.

0: dan dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diminta oleh Nabi dalam hadis ini adalah warizqan thayyiba. Rizki yang halal, rizki yang baik, bukan rizki yang haram. Kita semuanya butuh sama rizki untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Tapi tidak sembarangan harta yang kita makan, tidak sembarangan pekerjaan yang kita kerjakan. Pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbagusilah cara kalian mendapatkan harta. Karena pada zaman ini seperti yang disabdakan oleh Nabi, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal, amin halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman di mana seorang tidak peduli dalam mencari harta, apakah dia dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Maka saudaraku, ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang halal. Jangan sampai uang haram yang kita makan. Jangan sampai pekerjaan yang haram yang kita lakukan. Karena itu akan menjadikan kita tidak diberkahi harta kita. Dahulu, seorang wanita salaf, apabila suaminya ingin bekerja, dia mengatakan, "Wahai suamiku, hati-hatilah kamu dari pekerjaan yang haram. Mendingan kami kelaparan daripada kami masuk neraka gara-gara makan harta yang haram." Yang ketiga yang diminta oleh Nabi dalam hadis yang mulia ini adalah wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Dan amal yang diterima itu adalah yang memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besarnya amal ibadah kita, jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan, memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun kita ikhlas, tapi kalau enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, percuma. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tuntunannya dari kami, amalan tersebut tertolak. Karena yang terpenting bukan banyaknya amal, tapi yang paling penting adalah yang berkualitas, yang diterima oleh Allah, yaitu yang ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila kita tidak ikhlas atau tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka percuma. Ya, kita hanya memberatkan diri kita, tenaga kita, harta kita, waktu kita, tapi tidak ada manfaatnya. Perumpamaannya seperti yang diperumpamakan oleh Imam Ibnu Qayyim, orang yang bepergian tapi mengisi kopernya, mengisi tasnya dengan bebatuan, hanya memberatkan dia tapi tidak bermanfaat baginya. Ya. Jadi saudaraku, saudariku, tiga yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting sekali. Oleh karenanya jangan pernah lupakan doa ini setiap harinya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita berdoa dengan doa ini setiap harinya. Jangan lupa dengan doa ini. Ya, karena kita sangat membutuhkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setan bisa masuk Islam? Apakah setan dari golongan jin bisa masuk Islam? Setan adalah sifat. Dia bisa dari golongan jin maupun manusia. Jin sebagaimana manusia, mereka mukallaf, memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana manusia. Mereka diwajibkan beribadah sebagaimana manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Mereka juga ada yang muslim dan ada yang kafir. Ada yang baik dan ada yang jahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

0: Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. Quran Surat Al-Jin ayat 14 dan 15. Di ayat lain, Allah menjelaskan, yang artinya, sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surat Al-Jin ayat 11. Bisakah jin masuk Islam? Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kejadian jin yang dulu kafir kemudian masuk Islam. Lalu mereka menjadi dai, mengajak kawan-kawannya sesama jin untuk ikut masuk Islam. Allah berfirman, yang artinya, ingatlah ketika kami arahkan serombongan jin kepadamu untuk mendengarkan Al-Quran. Tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Setelah mereka masuk Islam, mereka mengajak jin yang lain untuk masuk Islam. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya sama dengan kitab yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 30. Jin Qarin yang mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Semua manusia diikuti jin Qarin. Mereka mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Kecuali jin Qarin yang mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam sehingga mengajak beliau untuk berbuat baik. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qarin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yang artinya, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Dan ini menjadi dalil sebagian ulama untuk menyatakan bahwa jin yang kafir bisa saja masuk Islam, seperti yang dialami oleh jin yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam al-jin wa asyayatin. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ayat-ayat menyebutkan bahwasanya neraka Jahannam, dalil-dalil menyebutkan bahwasanya neraka Jahannam bisa berbicara. Sebagaimana tadi ayat yang kita sebutkan, yauma naqulu li Jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari di mana tatkala kami berkata kepada neraka, halim tala'ti, apakah engkau sudah penuh? Kata neraka, hal mim mazid, masih ada tambahan atau tidak? Masih ada tambahan yang bisa dimasukkan dalam neraka Jahannam atau tidak? Dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'idin, sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Jika neraka Jahannam tatkala dihadirkan, kemudian neraka Jahannam melihat orang-orang kafir yang siap dimasukkan dalam neraka Jahannam, penghuni neraka yang siap dimasukkan dalam neraka Jahannam, sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Maka mereka dari kejauhan sudah mendengar kemarahan neraka Jahannam. Ini neraka Jahannam sudah tidak sabar untuk memakan mereka, untuk melahap mereka. Dari jauh, ya, ini bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti para penghuni neraka Jahannam. Sebelum mereka masuk dalam neraka Jahannam, mereka sudah lihat, sudah mendengar suara geraman neraka Jahannam yang ingin segera melahap mereka. Suara amarah yang keluar dari neraka Jahannam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju yaumal qiyamati unukun minan nar." Pada hari kiamat akan keluar semacam leher-leher dari neraka Jahannam. "Laha ainani tubsiran." Leher tersebut memiliki dua mata yang bisa melihat. Wa udhunani tasma'an, dan dua telinga yang bisa mendengar. Wa lisanun yantiq, dan lisan yang bisa berbicara. Taqul, neraka ini atau leher neraka ini berkata, inni wukiltu bithalatha, sungguhnya aku ditugaskan untuk mencari atau mengazab tiga orang, tiga golongan. Bikulli jabbarin anid, aku ditugaskan untuk mengazab orang-orang yang sombong dan menentang. Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, dan aku ditugaskan untuk mengazab orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa bil musawwirin, dan aku ditugaskan untuk mengazab orang-orang yang suka menggambar atau membuat patung makhluk hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Beliau berkata, hadithun hasanun sahihun gharib.
3: Soal jawab.
4: Ustaz, bagaimana ciri-ciri bahwa seorang hamba tersebut dipilih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bila kita belum termasuk yang disayang oleh Allah, maka bagaimana solusinya? Syukran Ustaz, jazakallahu khair.
5: Ada hadiah, Pak?
6: Ada. Tapi afwan nih, boleh diulang enggak pertanyaannya supaya lebih, karena Ika nangkapnya stanky-stanky ini. Saya coba Mas Ayu.
4: Silakan. Bagaimana ciri-ciri bahwa seorang hamba tersebut dipilih dan disayang oleh Allah?

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
1: edisi Kamis 29 Safar 1448 Hijriah.
0: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Kepemimpinan Menurut Kacamata Islam.
0: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق سيمان kita melanjutkan kajian kitab Mujmal Ahlus Sunnah Wal Jamaah Fil Aqidah. Kita masuk ke poin berikutnya, poin nomor 9. Al-Imamatul Kubra tasbutu bi-ijma'il ummati au bay'ati dhawil hilli wal aqdi minhum ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. Kepemimpinan tertinggi

telah jelas-jelas darinya kekafiran yang sangat jelas, yang ada buktinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman, di sini beliau sedang berbicara tentang kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa dalam Islam, ya, pemimpin itu dipilih dengan cara apa? Para ulama mengatakan bahwa pemimpin itu, ya, menjadi pemimpin dalam Islam itu dengan, ya, salah satu dari tiga cara. Dua disyariatkan, satu diharamkan. Adapun yang pertama, yaitu dipilih oleh ahlul hilli wal aqdi. Dipilih oleh ahlul hilli wal aqd. Siapa itu ahlul hilli wal aqd? Sudah kita sebutkan tadi, itu sebuah lembaga yang berisi para ulama dan para ahli, ya. Mereka lah yang kemudian memilih pemimpin dan membaiatnya. Atau yang kedua, berdasarkan ahd, wasiat dari khalifah sebelumnya. Wasiat dari khalifah sebelumnya. Ya. Contoh misalnya apa? Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau sakit keras dan beliau merasa beliau akan meninggal, maka beliau berwasiat bahwa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau adalah Umar. Maka Umar pun diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat siapa? Abu Bakar. Ketika Umar ditusuk orang sampai beliau sakit, dan kemudian beliau meninggal gara-gara tusukan itu, beliau diminta, siapa hai Umar yang akan menjadi khalifah setelahmu nanti? Maka Umar menunjuk 6 orang. Dan 6 orang ini diserahkan kepada ahlul hilli wal aqd untuk dipilih. Di antaranya Ali, di antaranya Abdurrahman bin Auf, ya, di antaranya Sa'ad, Abu Ubaidah ibn Jarrah, di antara Uthman bin Affan. Ya, ada 6 orang yang ditunjuk oleh Uthman. Dan Umar menunjuk 6 orang ini karena 6-6-nya berhak untuk menjadi khalifah. Maka diserahkan kepada ahlul hilli wal aqd. Ketika Umar meninggal dunia, maka ahlul hilli wal aqd lah yang bertugas untuk menyeleksi dari 6 orang ini. Ternyata dari 6 orang ini, 5 orang mengundurkan diri. Maka dipilihlah, diangkatlah Uthman bin Affan dan dibaiat oleh ahlul hilli wal aqd. Nah, ini 2 cara yang disyariatkan. Adapun yang ketiga, itu ketika terjadi peperangan antara 2 pemimpin. Ketika 2 pemimpin perang, kemudian kalah yang satu, menang yang satu. Yang menang, dia yang berhak menjadi apa? Khalifah. Dia wajib dibaiat. Namun yang ketiga ini, Pak, dilarang dalam Islam. Itu disebut dengan revolusi. Walaupun dilarang, tapi kalau ternyata berhasil dan menang dan bersatu kalimat ya kepadanya, maka tetap diakui dalam Islam.

Maka dari itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam Islam pemimpin, pemilihan pemimpin itu tidak diserahkan kepada rakyat. Dalam Islam pemilihan pemimpin itu tidak diserahkan kepada apa? Rakyat. Iya. Rakyat kewajiban mereka mengikuti ahlul hilli wal aqd. Itu dalam Islam. Sekarang ya, pemilu memang bukan dari Islam. Pemilu itu dari sistem demokrasi. Sekarang kalau dari pemilu, dari hasil pemilu ada yang menang jadi presiden. Sama halnya dengan ini, kita pun wajib mengakuinya, Pak. Selama dia seorang muslim, sholat, maka kita akui dia sebagai seorang apa? Pemimpin. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Mana dalilnya? Bukan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Rasul sabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Lihat kata-kata, walaupun kalian dipimpin oleh apa? Hamba sahaya. Dalam Islam, Pak, hamba sahaya itu tidak boleh menjadi pemimpin. Seluruh ulama sepakat syarat ya pemimpin dalam Islam itu harus merdeka, bukan hamba sahaya. Ya. Tapi di sini Nabi mengatakan apa? Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya. Hamba sahaya kalau jadi pemimpin pasti caranya tidak sesuai syariat. Pasti caranya tidak sesuai apa? Syariat. Ya mungkin dengan cara revolusi misalnya. Dan yang lainnya. Saudaraku seiman. Tapi Nabi tetap mengakui dia sebagai seorang apa? Pemimpin. Berarti itu menunjukkan walaupun caranya tidak sesuai dengan syariat, tetap hasilnya harus apa? Diakui, Pak. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ini masalah yang berhubungan dengan maslahat dan mudarat, Pak. Ya ketika ada seorang pemimpin dan ternyata caranya tidak sesuai syariat, maka maslahat yang besar adalah kita tetap membaiatnya, kita tetap mengakuinya sebagai seorang apa? Pemimpin. Dalam rangka menghindari mudarat yang lebih besar tentunya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya akhi, ya. Cuman kita salafiyin ini ya ahlus sunnah wal jamaah selalu diledek oleh orang-orang takfiri juga. Mereka tidak mengakui pemilu dari Islam tapi mengakui hasilnya gimana? Kok ini kontradiktif? Kita katakan karena ini sesuai dengan syariat, dengan maslahat ya yang Allah inginkan dan maqasid yang Allah inginkan. Buktinya memberontak dalam Islam haram. Memberontak dalam Islam apa? Haram. Tapi ketika terjadi pemberontakan dan dia berhasil menguasai kepemimpinan, maka tetap wajib ditaati. Hasilnya tetap wajib ditaati, diakui, walaupun caranya tidak sesuai dengan apa? Syariat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini akhal Islam. Maka kata beliau ya, wa harumal khuruju alaihi, dan haram memberontak kepada pemimpin
haram hukumnya memberontak kepada pemimpin yang sah. Ini termasuk pokok-pokok keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saudaraku seiman. Dan ini ditunjukkan oleh dalil yang banyak sekali. Ya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita ya sabar terhadap pemimpin walaupun dia zolim. Ya, walaupun dia apa? Zolim. Dan kita wajib sabar, dilarang kita untuk memberontak. Itu dalilnya banyak, Pak. Saya akan bawakan beberapa dalilnya. Di antaranya hadis Ummu Salamah yang dikutip oleh Muslim dalam sahihnya. Wa Rasulullah SAW sabda apa? Sayakunu ba'di umara fata'rifuna minhum wa tunkirun. Faman angkara faqad bari. Waman kariha faqad salim. Walakin man radhiya wa taba. Qalu afala nunadhib nunabidhum bisayf? Qala la. Ma aqamu fikumus shalah. Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang kalian mengenali mereka dan kalian mengingkari mereka. Siapa yang mengingkari kezalimannya, maka ia telah selamat. Kata para ulama, itu mengingkari dengan hatinya. Dan siapa yang membenci kezalimannya, maka ia telah selamat. Akan tetapi yang binasa adalah yang ridho dengan kezalimannya dan mengikuti kezalimannya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka dengan pedang, dengan senjata? Memberontak maksudnya apa? Kata Rasulullah, tidak boleh. La. Selama mereka masih menegakkan pada kalian sholat. Lihat, Nabi mengatakan tidak boleh. Ya. Selama mereka masih menegakkan pada kalian apa? Sholat. Hadis yang kedua, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Muslim dalam sahihnya di nomor 4891. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati wa sayakunu fikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins. Qultu kaifa asna'u in adraktu dhalik? Qala tasma'u wa tuti' lil amir. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mau dia mengambil sunnahku. Lihat, Rasulullah SAW mengabarkan, Pak, pemimpin ini tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah SAW dan tidak mau mengambil sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaannya apa? Kalau dia tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Nah, petunjuk buatan manusia. Kalau dia tidak mau mengambil sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Sunnah buatan manusia. Berarti Rasulullah sudah mengisyaratkan akan adanya pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Ya. Dan akan ada pada mereka, pada kalian nanti pemimpin orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia. Jahat. Lalu aku bertanya, bagaimana aku kata Hudzaifah ya, bagaimana aku lakukan nanti, sikapku nanti bagaimana ya Rasul ketika menghadapi pemimpin seperti itu? Kata Rasulullah SAW apa? Tetap kamu mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf ya, walaupun pemimpinmu itu memukul kamu dan mengambil harta kamu. Subhanallah. Berat gak mas? Banget mas. Ini hadis
sangat tidak disukai oleh banyak manusia. Iya kita. Berat nih. Walaupun dia memukul kamu, walaupun dia mengambil hartamu, tetap dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat ya. Berat Pak, berat. Tapi karena ini sudah perintah Rasul, gimana lagi? Orang yang berjiwa ittiba akan berkata sami'na wa ata'na. Tapi kalau pengikut hawa nafsu, enak aja. Keenakan dia dong. Kita dizolimi, dia enak-enak. Adapun ahlus sunnah wal jamaah pengikut sunnah Rasulullah SAW yakin Pak, bahwa Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Dan hadis ini Pak berusaha didhaifkan oleh banyak orang. Padahal hadis ini sahih, ada dalam Sahih Muslim. Dan mempunyai penguat-penguat dari perkataan Umar bin Khattab dan perbuatan para ulama. Contoh yang paling agung saja Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal 2 tahun lamanya disiksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Setelah itu beliau pun dilepaskan. Lalu kemudian beliau didatangi oleh para fuqaha, para ulama Baghdad. Lalu para ulama Baghdad itu meminta Imam Ahmad untuk mengumandangkan jihad pemberontakan kepada pemimpin. Tak mau Imam Ahmad. Langsung Imam Ahmad membawakan dalil-dalil hujah-hujah yang sangat banyak. Kewajiban sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Padahal beliau sudah disiksa 2 tahun lamanya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Di antaranya hadis. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Rasulullah bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, maka sabarlah. Karena sesungguhnya siapa yang meninggalkan al-jamaah, al-jamaah yang dimaksud di sini pemimpin, sejengkal saja, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari leher. Bayangkan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah ya akhul Islam, ini merupakan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu sabar menghadapi pemimpin, walaupun pemimpin itu zolim. Kalau pemimpinnya adil sih semua sepakat. Tapi masalahnya menghadapi pemimpin apa? Yang zolim ini, Pak. Ya. Dan tentunya, Pak, kita wajib yakin, Pak, bahwa Allah itu maha adil, Pak. Allah itu maha adil. Di antara keadilan Allah, Allah memberikan balasan yang setimpal. Rakyat yang zalim, Allah berikan kepadanya pemimpin yang zalim. Rakyat yang zalim, Allah akan berikan kepadanya pemimpin yang zalim. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zalim itu pemimpin dari kalangan zalim juga, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jangan kita bermimpi pengen punya pemimpin kayak Umar kalau kita tidak seperti rakyatnya Umar. Iya. Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, "Ya ma'syarur ra'iyyah ansifuna
Turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar walatasiruna bisiratihima. Wahai para rakyat, bersikap adillah kalian kepadaku juga. Kalian minta aku seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Ya khotbah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya apa? Ahlus sunnah wal jamaah memandang bahwa perbaikan itu bukan dari atas, tapi dari rakyat. Perbaikan itu dimulai dari individu-individu. Allah mengatakan apa? Dalam Al-Quran, kata Allah SWT, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuh lihat, Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa? Pemimpinnya, pemerintahannya. Allah mengatakan sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Arti perubahan harus dari diri mereka sendiri dulu. Ya. Maka dari itulah sekarang ini tugas kita berat. Dakwah islahiyah itu berat sekali, Pak. Dakwah memperbaiki. Ya. Karena Masya Allah, di negeri kita, hampir di seluruh negeri bahkan, sudah betul-betul dirusak oleh media. Dirusak akidahnya, dirusak ya ibadahnya, dirusak moralnya, akhlaknya, muamalahnya, rusak. Dan kita berdakwah untuk memperbaiki yang rusak ini, Pak. Yang sudah dirusak ini kita harus perbaiki. Tapi konsekuensinya ketika kita ingin memperbaiki malah dimusuhi, Pak. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini akal Islam. Jadi yang merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, haram memberontak kepada penguasa yang sah. Kata Rasulullah SAW, man kharaja ya'ala sultani shibron, siapa yang memberontak, membangkang, keluar dari penguasa sejengkal saja, lalu ia mati, mata matinya bangkai jahiliyah. Matinya bangkai jahiliyah. Maksudnya mati bangkai jahiliyah, Bapak. Kafir, salah. Yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah. Dan orang yang mati di atas salah satu perangai jahiliyah itu, dia melakukan dosa besar. Tidak kafir, tidak. Makanya kesalahan fatal, Pak. Sebagian orang yang di zaman sekarang ini, Pak, mereka bikin kelompok lalu punya pemimpin, pemimpinnya dibaiat. Lalu menyuruh kaum muslimin semuanya untuk baiat kepada apa? Pemimpinnya. Lalu membawakan hadis, man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah, siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya mereka menganggap kita yang tidak mau baiat kepada pemimpinnya kafir. Ya, kafir seperti Islam jamaah itu. Mereka mengkafirkan orang yang ada di luar kelompoknya. Kenapa? Karena tidak mau baiat kepada siapa? Imamnya. Kenapa mereka mengkafirkan? Karena salah dalam memahami kata-kata mati bangkai jahiliyah. Mereka memahami hadis ini, Pak, dengan pemahamannya sendiri. Dan jatuh kepada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, memahami baiat salah. Dalam Islam baiat itu kepada pemimpin yang tertinggi, yang punya dua syarat, kudroh, kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, sultan, yaitu
wilayah kekuasaan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah, kata beliau, wal maqsudu minal imamah innama yahsulu bil qudrati wassultan. Yang diinginkan dari kepemimpinan itu hanyalah bisa terhasilkan dengan dua. Yang pertama kudroh, kemampuan, wassultan, dan kekuasaan. Fa idza buyi'a bai'ah hasalat bihal qudrah wassultan sara imaman. Apabila orang yang memiliki dua ini, kemampuan dan kekuasaan, dibaiat, maka dia disebut imam. Dia disebut apa? Imam. Walihada qala a'immatus salaf, kata Ibn Taimiyah. Oleh karena itu para ulama salaf berkata, man sara lahu qudrah wa sultan yaf'alu bihima maqsudal wilayah fahuwa min ulil amri alladzina amarallahu bi ta'atihim malam ya'muru bi ma'siyatillah. Oleh karena itu para ulama salaf terdahulu berkata, siapa yang memiliki dua ini, kekuasaan dan kemampuan, ya, di mana dengan dua perkara ini dia bisa melaksanakan maksud tujuan dari kepemimpinan, maka orang ini disebut ulil amri. Orang ini disebut ulil apa? Ulil amri, yang Allah perintahkan kita untuk menaati mereka. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Jadi fal imamatu mulkun wa sultan. Jadi hakikat kepemimpinan itu apa? Ada kekuasaan, ada wilayah, ya, kekuasaan dan kemampuan, kekuatan, saudaraku seiman. Wal mulku la yasiru mulkan bi muwafaqati wahidin wala tsnain wala arba'ah illa an takuna muwafaqat haula'i taqtadi muwafaqat gharihim. Dan yang disebut kerajaan atau kekuasaan itu, kata beliau, tidak mungkin menjadi penguasa kalau hanya, ya, disepakati oleh satu atau dua orang saja. Tidak mungkin. Nah, ini saudaraku seiman. Makanya mereka ketika memahami hadis, siapa yang mati dalam keadaan mati, apa, tidak berbaiat. Kita katakan baiat sama siapa, Mas? Ya, sekarang di Indonesia banyak kelompok yang mengklaim bahwa pemimpinnya yang wajib dibaiat. Ya tidak. Ada LDII mengaku punya imam yang wajib dibaiat. Jamaah Muslimin mengaku punya pemimpin yang wajib dibaiat. Di Lampung ada Khalifatul Muslimin juga mengaku punya imam yang wajib dibaiat. N11 juga punya pemimpin yang wajib katanya dibaiat. Ada lagi yang di Bekasi itu Hasan Baraja mengaku dirinya sebagai Khalifatul Muslimin dan menyuruh orang untuk membaiat dirinya. Ini banyak nih, dan mereka sama sekali tidak punya kudroh, kemampuan dan kekuatan, dan tidak punya wilayah kekuasaan, numpang di Indonesia. Seperti itukah pemimpin yang harus dibaiat? Lah, sama sekali. Apalagi Rasulullah mengatakan apa? Apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Terus yang mana dulu yang bunuh itu? Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian akhir, mereka salah dalam memahami tadi mati bangkai jahiliyah. Mereka memahami mati bangkai jahiliyah itu artinya kafir, murtad dari agama Islam. Siapa ulama yang memahami pemahaman seperti itu? Gak ada sama sekali. Itu pemahaman pribadi mereka. Kalau antum baca kitab-kitab syarah para ulama tentang hadis itu, semua mengatakan yang dimaksud mati bangkai jahiliyah itu mati di atas dosa besar. Buktinya saja di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat
ya, pernah mengejek ibunya sahabat lain. Abu Dzar mengejek Bilal. Apa kata Abu Dzar? Ya Ibn Sauda, kamu anak wanita hitam. Menurut Rasulullah marah sekali kepada Abu Dzar, Pak. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Hai Abu Dzar, kamu orang yang ada pada dirimu jahiliyah. Apakah Rasulullah mengkafirkan Abu Dzar? Tidak sama sekali. Akhwan Islam, saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah jami'an. Makanya dalam Islam, Pak, siapapun yang memberontak boleh, ya, pemimpin yang sah untuk memeranginya. Siapapun yang memberontak dan ingin, ya, apa, dan ingin dia itu untuk apa, ya, melakukan pemberontakan dan merebut kekuasaan, maka dalam Islam, Pak, pemimpin yang sah boleh untuk memeranginya. Sebuah contoh saja, Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah. Memerangi apa? Muawiyah. Sehingga para ulama menyebutkan, ini merupakan salah satu contoh pemimpin boleh memerangi Ahlul Bughat. Ahlul Bughat. Siapa Ahlul Bughat itu, saudaraku seiman? Yaitu orang-orang yang ingin merebut kekuasaan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan Islam, saudaraku seiman. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Muslim dari hadis Arfajah Al-Asja'i. Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa asakum wa yufarriqu jama'atakum faqtulu. Siapa yang datang, ya, untuk merebut kekuasaan padahal waktu itu kalian telah bersepakat di atas satu pemimpin dan dia ingin merebut kekuasaan dan memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahih dalam riwayat Muslim, akhul Islam, saudaraku seiman. Ya. Rasulullah tegas dalam hadis ini. Boleh pemimpin yang sah membunuh pemimpin yang ingin apa? Merebut kekuasaan, mengadakan revolusi dalam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi ini merupakan keyakinan dan pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, illa idza dhahara minhu kufrun bawwah fihi minallahi burhan. Kecuali apabila, dalam hadis mengatakan, kecuali kalau kalian melihat dari pemimpin kalian itu kekafiran yang jelas. Kekafiran yang apa? Yang jelas. Dan kalian punya bukti dari Allah, dari dalil bahwa perbuatannya itu memang kufur besar yang mengeluarkan dari Islam. Di sini Rasulullah memberikan pengecualian, Pak. Kapan boleh memberontak? Kecuali, kata Rasulullah, kalau kalian melihat dari pemimpin kalian itu kekafiran yang jelas. Dan para ulama mengatakan bahwa memberontak atau mengganti pemimpin yang seperti ini boleh kalau memang tidak menimbulkan mudarat. Seperti terkucurnya darah seorang muslim, tidak boleh. Adapun kalau mengakibatkan pertumpahan darah, maka haram dalam Islam, saudaraku sekalian. Iya. Makanya sikap kita, Pak, kalau ternyata pemimpin kita kafir gimana, Pak? Kalau pemimpin kita kafir, memang betul dalam Islam harus diganti dia, Pak. Tapi kalau tidak punya kemampuan untuk mengganti,
maka ya kita sabar. Contoh, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdakwah kepada Fir'aun. Apa kata Nabi Musa kepada Banu Israel? Isbiru, sabarlah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak berkata kepada kaumnya Banu Israel, ayo kita memberontak. Ini pemimpin Togut ini. Ngaku-ngaku Tuhan lagi. Tapi apa kata Nabi Musa? Isbiru, sabarlah. Innal ardo lillah yurithuha man yasha'u min ibadih wal aqibatu lil muttaqin. Bumi ini milik Allah. Pasti Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan akibat yang baik hanya untuk orang yang bertakwa. Maka Bani Israel pun sabar, Pak, menghadapi apa? Kelaliman Fir'aun. Tapi hasilnya subhanallah. Ya. Akibat kesabaran mereka, Allah hancurkan Fir'aun. Dan Allah pun mengangkat Bani Israel. Ya. Dan memberikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi, saudaraku seiman. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau pemimpin kita kafir dan kita tidak punya kemampuan apa-apa, ya kewajiban kita sabar. Kata para ulama, menaati pemimpin muslim itu taqarrub kepada Allah dan ibadah. Dan menaati pemimpin kafir itu darurat. Karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Antum kalau tinggal, kalau pergi ke Amerika, pemimpinnya kafir tidak? Antum harus ngikutin peraturan sana enggak? Ya harus. Kalau enggak antum ya di penjara atau yang lain-lain. Nah, ketika antum mengikuti aturan sana, apakah dalam rangka taqarrub kepada Allah? Tidak. Tapi karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Beda kalau pemimpin itu muslim. Kita menaati pemimpin muslim itu, itu saja sudah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan juga. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kok banyak banget ini ya, lalat. Kita lanjutkan saudaraku seiman, poin yang ke-10. As-salatu wal hajj wal jihad wajibatun ma'a a'immatil muslimina wa in jaru. Salat, haji, jihad wajib bersama pemimpin kaum muslimin. Walaupun pemimpin itu jaru, zolim. Ya. Ini pun termasuk pokok keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa wajib sholat, haji, jihad. Ya, mengikuti pemimpin kaum muslimin. Oleh karena itu ya akhal Islam, seperti di zaman sekarang setiap negara ada pemimpin, ya. Kemudian ada orang pengen pergi jihad ke negara lain, tetap wajib seizin pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan tidak boleh, tak boleh. Karena keyakinan Ahlussunnah mengatakan jihad harus bersama siapa? Pemimpin kaum muslimin, harus seizin pemimpin. Kalau pemimpin tidak mengizinkan, tidak boleh. Makanya ya akhal Islam, saudaraku seiman, jihad tuh enggak seenaknya, Pak, jihad-jihad dan yang lainnya. Di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, saudaraku seiman. Ya. Dan alhamdulillah pemimpin kita di zaman sekarang ini di negeri kita masih ya mengumandangkan sholat, masih pemimpin di Indonesia azan di mana-mana. Masih ditegakkan sholat di tengah-tengah kita.
Haji masih diselenggarakan, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Masih Allah berikan kepada kita pemimpin yang tidak melarang kita sholat. Tidak melarang kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum berjenggot enggak dilarang kecuali di instansi-instansi pemerintahan aja. Iya. Dan larangan di instansi pemerintahan itu nanti urusan mereka dengan Allah pada hari kiamat. Iya. Tapi bagi mereka yang tidak di instansi pemerintahan, boleh berjenggot, terserah. Adzan berkumandang di mana-mana, alhamdulillah. Bukan cuma adzan, bahkan Pak nyanyi-nyanyi. Salawatan. Iya. Orang perempuan-perempuan pakai cadar, alhamdulillah. Ya. Dipersilahkan. Antum masya Allah berjenggot cingkrang, silahkan, alhamdulillah. Walaupun ya banyak masyarakat yang apa? Mencemooh. Ya sabar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya. Jadi ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita masuk ke poin 11. Yahrumul qitalu bainal muslimina 'ala ad-dunya aw al-hamiyatul jahiliyah aw al-hamiyatul jahiliyatu wa huwa min akbaril kaba'ir wa inama yajuzu qitalu ahli al-bid'ati wal baghi wa ashbahihim idza lam yumkin daf'uhum bi aqall min dhalik وقد يجب بحسب المصلحة والحال. Haram peperangan di antara kaum muslimin karena urusan dunia. Haram peperangan di antara kaum muslimin, Pak, hanya karena berbutuh dunia. Atau karena fanatik golongan. Hamiyah jahiliyah. Dan ini termasuk dosa besar yang paling besar. Dan boleh memerangi ahli bid'ah seperti kaum khawarij. Ya. Dan yang semacamnya apabila tidak mungkin mencegah mereka kecuali dengan memerangi mereka. Dan tidak ada jalan lain yang lebih kecil dari itu. Bahkan terkadang itu wajib sesuai dengan kemaslahatan dan keadaan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sini beliau mengatakan haram hukumnya peperangan antara kaum muslimin karena apa? Dunia. Tidak boleh. Haram. Disebutkan dalam hadis, idza taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Apabila dua muslim bertengkar dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, hadal maktul fama balul qatil. Orang yang dibunuh, orang ya hadal qatil, orang yang membunuh jelas neraka. Fama balul maktul, lalu kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Apa kata Rasulullah? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia bersungguh-sungguh ingin membunuh temannya, tapi keduluan. Jadi Pak, dua orang Islam yang berperang, dua-duanya mati misalnya, dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya ya akhi, hakikat fi sabilillah di jalan Allah itu kapan, Pak? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah,
rajulun qatala ya riyaan wa qatala hamiyatan ayya dzalika fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ada orang yang berperang karena riya, ingin dilihat orang. Ada lagi yang berperang karena fanatik terhadap golongannya. Yang mana yang di jalan Allah? Apa kata Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya bahwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun berperang karena dunia, ya, karena memperebutkan jabatan, kekuasaan dan yang lainnya, dalam Islam haram, haram. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, demikian pula al-hamiyatul jahiliyah, itu fanatik golongan, fanatik kesukuan. Semua ini haram, Pak. Ini fanatik-fanatik seperti ini, Pak, yang memecah belah kaum muslimin, Pak. Yang satu, ini fanatik dengan suku. Suku apa? Ini ya Allah, ganggu banget ya. Yang satu dari saat misalnya dari mana? Sunda, yang satu dari Batak misalnya. Fanatik dengan kesukuannya. Akhirnya berantem gara-gara apa? Suku. Waduh, Pak. Ini jelas, Pak, termasuk perkara jahiliyah. Di zaman Rasulullah pernah terjadi itu. Pernah, ya. Waktu itu terjadi pertengkaran antara seorang muhajirin dan seorang apa? Ansor. Maka seorang yang muhajir memanggil, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin. Yang ansor juga memanggil ansor lagi. Melihat itu Rasulullah marah sekali dan beliau bersabda apa? Ada'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Seruan jahiliyah ada sementara aku masih hidup di tengah kalian, kata Rasulullah SAW. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu, kata Rasulullah. Sesungguhnya itu bau bangkai, kata Rasulullah SAW. Nah ini akhi, ya. Maka tidak boleh kita, ya, hanya karena fanatik golongan, fanatik kesukuan terjadi perang di antara kita. Lah. Ya, gontok-gontokan, bertengkar atas dasar fanatik. Semua itu diharamkan dalam Islam. Kata beliau, dan boleh memerangi ahli bid'ah seperti kaum khawarij, kalau memang tidak mungkin dicegah dengan yang lebih rendah dari itu. Artinya, ya, orang-orang khawarij apabila tidak mungkin dicegah perbuatan mereka kecuali dengan diperangi, maka boleh diperangi. Tapi selama masih bisa dicegah dengan selain diperangi, maka jangan dulu diperangi, Pak. Iya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan apa namanya? Munculnya firqah, namanya firqah Khawarij. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satamrukum mariqatun al-haini furqatin minal muslimin." Akan muncul nanti sebuah kelompok saat kaum muslimin berpecah belah. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke mana? Ke kerongkongannya. Ya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Kata Rasulullah SAW, faman qatalahum ajrun liman qatalahum ila yaumil qiyamah. Siapa yang memerangi mereka, maka pahala baginya sampai hari kiamat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini, saudaraku seiman. Makanya kemudian
Di zaman Ali bin Abi Thalib, Pak, muncul kaum Khawarij. Tadinya oleh Ali tidak diperangi, Pak, dibiarkan. Tapi ketika mereka terus berbuat keonaran, membunuh, ya, membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad, membunuh juga budak wanitanya, maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun bermusyawarah dengan para sahabat. Semua sahabat sepakat bahwa mereka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun, ya, apa namanya, bertekad untuk memerangi kaum Khawarij. Lalu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini akhi, saudaraku seiman. Jadi apa namanya, orang-orang Khawarij yang memberontak kepada pemimpin yang sah, maka pemimpin yang sah berhak untuk memerangi mereka berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita masuk ke poin berikutnya. Sudah? Belum. As-sahabatul kiramu kulluhum udul. Para sahabat yang mulia semuanya adil. Wahum afdalu hadhil ummati. Dan mereka adalah umat Islam yang paling utama. Wa syahadatu lahum bil imani wal fadli aslun qat'iyyun ma'lumun minad dini bidarurah. Dan mempersaksikan bahwa mereka beriman dan mempunyai keutamaan adalah pokok yang pasti, ya, yang telah diketahui dalam agama ini secara pasti. Wa mahabbatuhum dinun wa iman, dan mencintai para sahabat adalah termasuk agama dan keimanan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaq, ya, dan membenci para sahabat itu termasuk kekafiran dan kemunafikan. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah maghrib, ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan, saudaraku seiman, sedikit, ya. Kata beliau, as-sahabatul kiram kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Kenapa demikian? Karena para sahabat sudah dipuji oleh Allah. Maka orang yang sudah dipuji oleh Allah tidak butuh lagi kepada pujian siapapun. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah sudah menyatakan keridhaannya kepada para sahabat, Pak. Berarti itu sudah mencukupi. Ya. Hum afdalu hadhil ummah. Dan mereka adalah umat Islam yang paling utama. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW sabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi apa? Setelahnya. Nabi mengatakan sebaik-baik manusia generasiku itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyahadatu lahum bil imani wal fadli aslun qat'iyun ma'lumun minad dini bidarurah. Dan mempersaksikan bahwa para sahabat semua beriman dan mereka punya keutamaan adalah pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diyakini. Karena keyakinan ini, Pak, diselisih oleh orang Syiah Rafidhah. Kan orang Rafidhah mengatakan bahwa para sahabat apa? Kafir.
Dan Imam Malik mengkafirkan orang Syiah Rafidah karena mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Wa mahabbatuhum dinun wa iman. Dan mencintai para sahabat itu agama dan keimanan. Rasulullah SAW sabda, Al-Ansar la yuhibbum illa mu'min wa la yubghidhum illa munafiq. Kaum Ansar tidak ada yang mencintai mereka kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik, kata Rasulullah SAW. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ma'al kaffi amma syajara bainahum. Dan menahan diri dalam perkara yang diperselisihkan di kalangan para sahabat, Pak. Karena di kalangan para sahabat terjadi peperangan, tidak, Pak? Antara Ali dan Muawiyah, Ali dengan Aisyah. Kewajiban kita apa, Pak? Diam. Dan kita yakin mereka semua mujtahid. Dan orang yang sudah berijtihad, yang benar dapat dua pahala, yang satu dapat, yang salah dapat satu pahala. Iya. Tidak boleh kita menjelek-jelekan salah satunya, tidak boleh, Pak. Karena mereka semua para sahabat yang telah Allah nyatakan keriduannya. Wa tarkul khaut fih. Dan jangan tenggelam dalam masalah-masalah tadi, Pak. Itu perselisihan dan peperangan di kalangan para sahabat. Iya. Wa afdaluhum Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Dan sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Wa humul khulafa'ur rasyidun. Mereka lah yang disebut dengan khulafa ar-rasyidin. Wa tathbutu khilafatu kulli minhum hasba tartibihim. Dan khilafah mereka seperti yang disebutkan dia. Pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, sesuai dengan keutamaan mereka. Ini diselisih keyakinan ini oleh orang Syiah, Pak. Orang Syiah hanya mengakui Ali. Dan katanya yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW itu Ali bin Abi Thalib. Dan bahwasannya Abu Bakar dan Umar sudah menzolimi Ali. Ini kebatilan mereka dan kebohongan mereka, saudaraku sekalian. Justru Abu Bakar menjadi khalifah itu nas langsung dari Rasulullah SAW. Pertama, ketika Rasulullah sakit menuju meninggalnya, Rasulullah menyuruh Abu Bakar yang menjadi imam. Kata Rasulullah apa? Muru Abu Bakrin ya falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar supaya jadi imam. Itu isyarat bahwa yang akan menjadi pengganti Rasulullah siapa? Abu Bakar. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Aballah wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah enggan dan kaum mukminin pun enggan kecuali memilih Abu Bakar. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kekhilafan Abu Bakar itu berdasarkan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhul Islam, ya, kecintaan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seluruh sahabat ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, Pak. Karena Syiah di zaman ini merajalela, Pak. Dan di antara keyakinan orang Syiah membenci para sahabat. Di antaranya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dia, ya. Kita cukupkan dulu poin 13 tentang mencintai ahli bait. Insyaallah nanti pembahasannya pada pertemuan yang akan datang mengenal ahli bait. Siapa itu ahli bait dan bagaimana akidah ahli bait yang sebenarnya. Ya. Nah, ini saudaraku seiman, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: My favorite.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah. وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أَبَى." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslim, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya sa'un kasiyat 'ariyat ma'inat mu'inat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menunggu taubatmu. menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Surat At-Tur. Surat At-Tur terdiri atas 49 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat As-Sajdah. Dinamai At-Tur atau bukit, diambil dari perkataan At-Tur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan bukit di sini ialah Bukit Tur Sina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Tuhannya. Pokok-pokok isinya: 1. Keimanan, keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan keadaan orang-orang beriman di dalam surga, bukti kekuasaan dan keesaan Allah. Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Sekalipun demikian, bapak dan anak akan dikumpulkan Allah dalam surga apabila kedua-duanya sama-sama beriman. 2. Hukum-hukum, kewajiban untuk berdakwah dan anjuran melakukan zikir dan tasbih pada waktu siang dan malam. 3. Dan lain-lain. Orang-orang zalim pasti mendapat siksa Allah di dunia dan di akhirat. Allah tetap akan menjaga dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Wat-Tur.
0: Demi bukit.
3: Wa kitabim mastur.
0: Dan kitab yang ditulis.
3: Fi raqim mansur.
0: Pada lembaran yang terbuka.
3: Wal baitil ma'mur.
0: Dan demi Baitul Ma'mur.
3: Was-saqfil marfu'.
0: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
3: Wal bahril masjur.
0: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
3: Inna 'adzab rabbika lawaqi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
3: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
3: Yauma tamurus sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
3: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung benar-benar berjalan.
3: Fawailu yawma idzil lil mukadzibin.
0: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
3: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan.
3: Yauma yud'una ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
3: Hadhihin naru allati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
3: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
3: Islam.

0: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
0: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ.
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ.
0: Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya.
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa?
1: Am lahum

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Yaitu, hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun.
0: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
1: Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
2: Surat
0: At-Tur mengandung hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya hari berbangkit, keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di hari kiamat, keadaan surga sebagai tempat orang-orang yang bertakwa, dan hujah-hujah yang menunjukkan kebatalan kepercayaan orang-orang musyrik. Surat ini diakhiri dengan menyebutkan nasihat-nasihat kepada Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin. Hubungan surat At-Tur dengan surat An-Najm. 1. Surat At-Tur ditutup dengan menyebut bintang-bintang, sedang surat An-Najm dibuka dengan menyebut bintang pula. 2. Dalam surat At-Tur disebutkan tuduhan orang kafir bahwa Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Sedang dalam surat An-Najm ditegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. 3. Dalam surat At-Tur diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berada di bawah inayah Allah. Sedang dalam surat An-Najm dibayangkan bagaimana kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Salat Asar gaya munafik. Salat Asar memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, karena salat Asar termasuk bentuk zikir mengingat Allah di waktu sore. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Yang dimaksud salat wusta adalah salat Asar. Menurut pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in serta pendapat mayoritas ahli hadis, dalam sholat ada batas awal dan batas akhir, sementara batas akhir sholat asar ada dua. 1. Batas ikhtiari. Batas ikhtiari adalah batas di mana orang dibolehkan untuk melakukan sholat asar dari sejak masuk waktu sampai masuk batas ikhtiari. Batas ikhtiari sholat asar adalah sesaat sebelum matahari menguning. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, waktu asar selama matahari belum menguning. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 2. Batas doruri. Batas doruri artinya rentang waktu di mana jika ada seseorang yang melakukan salat asar di waktu itu, maka dia berdosa kecuali dalam kondisi darurat atau ada udzur. Batas waktu doruri dimulai sejak matahari menguning sampai matahari terbenam. Dalilnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mendapat satu rakaat ketika salat asar sebelum matahari terbenam, Dia dianggap telah mendapatkan sholat asar atau sholat asarnya sah, hadis riwayat Muslim. Jika ada orang yang menunda sholat asar hingga matahari telah menguning, atau bahkan mendekati waktu terbenam tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia berdosa. Meskipun sholatnya sah, dia berdosa karena telah meremehkan sholat asar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, itu sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
2: Di antara perkara yang membantu seorang hamba di dalam bersabar menghadapi ujian dari manusia,